0: Nah, sahabat budaya dimanapun Anda berada masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Tentunya di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Nah, masih berbicara tentang hari ulang tahun Republik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, di mana hari ini tepatnya 1 Juli 2026 usia ke-80 tahun untuk Polri ya. Dan atau angka tentu ini sangat sudah mateng, dan melihat ekspektasi dari warga yang besar banget terhadap institusi baju coklat ini, menurut sahabat budaya apa sih kado atau harapan terbesar sahabat budaya buat Polri di HUT ke-80 ini? Atau mungkin ada punya pengalaman berkesan unik atau bikin hati adem saat dibantu sama polisi ya di jalan, atau mungkin ada juga mungkin pengalaman-pengalamannya terkait dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentu boleh bergabung di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Bari Basa.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, yeah, Bari Basa.
1: Iya, yeah, saya Bari Basa.
0: Faiz.
1: Pertama-tama di pagi hari ini, ya sehat semuanya ya. Selamat ulang tahun ya polisi kita yang tercinta.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Jadi ini salah satu harapan kita di masyarakat bahwa bagaimana polisi-polisi yang ada sekarang ya betul-betul mencari nama baik ya untuk di hari itu persiapan di hari tuanya ya, karena kalau tidak ada nama baik tak nanti selama kita bertugas ya kasihan bagaimana nanti ya akhirnya nanti kita pensiun ya bukan dihargai tapi dicuekin, dicapakan ya jadi lebih baik bekerja ki yang baik Ya, ingat sih bahwa kita akan tua. Setelah itu pensiun. Kalau baik-baik, kalau tua baru kalau sehat terus di kodong. Tapi ada Tommy kuliah polisi kodong. Hampir kalau kita dirata-ratakan ya setelah dia pensiun ini enggak kena kistro. Ya, enggak kena kistro. Ya karena begitu mi, mungkin karena waktu dia bertugas dia bekerja dulu. Nah, halal semua. Makan semua. Nah, nanti dia dapat batunya pada saat dia sudah tua, sudah pensiun. Ya, jadi betul-betul bekerja yang benar, Maki. Jangan sampai nanti kita sendiri yang rasakan. Ya, tidak dicuekin sama masyarakat karena tidak ada nama baik yang disimpan. Nah, begitu juga kita sudah mulai Maki saki-saki. Gak apa sembarang, halulu halala. Namakan semua. Ya. Jadi kita mengerti karena gaji polisi kasih yang masih rendah. Jadi negara itu harus perhatikan kasih tinggi gajinya. Ya kasih tinggi gajinya seperti negara-negara lain tahu. Yeah. Jadi tidak ada berpikir mau ambil lagi dari masyarakat, tidak ada. Karena pikir untuk apa gajiku banyak-banyak nih. Melebihi nih. Yeah. Baru kasih dia perumahan, fasilitas perumahan, mobil apa. Ya. Nah, itu semua. Tapi selama kasih yang dia juga masih susah. Ya, artinya kategori belum sejahtera full. Ya, mau tidak mau dia akan mencari, ya, mencari tambahan. Ya, jadi itu yang saya pesankan. Ya, jadi dirgahayu polisi di pagi hari ini. Ya, saya yakin masih banyak juga polisi baik-baik kok, masih banyak. Ya, betul. Saya sering ketemu, ya begitu baik. Dia biasa tegur kak, om. Salah kayaknya ini om. Oh iya pak, makasih banyak. Iya karena saya juga karena datang anuku muka melintas. Ya waktu saya tahu memang itu pelanggaran kak, tapi mau bikin apa? Yeah. Daripada kupikir ki satu mami garis bensin kupu dong. Nah kalau saya tidak langsung memotong, bisa-bisa berapa memang bensin ku habis. Yeah. Apalagi antri sekarang orang bensin. Jadi kadang itu semua yang penyebabnya kita melanggar kasihan masyarakat karena mau menghemat ya seperti itu, tapi itu memang kita salah kita memang salah ya. Jadi kalau polisi dapat kak langsung dia bilang tahu itu salah kok tahu apa tahu apa ketawa sih polisi dia ketawa sih dia tahu berarti ini polisi dia tahu saling mengerti
0: ya presisi ya itu
1: ya. Jadi saya anggap jempol lagi polisi begitu ya. Nah ingatkan habis itu tidak dan langsung kutilang kok. Itu. Jadi itu ingat terus gini polisinya, mukamunya. Jadi kalau dia pensiun, pasti Pak, terima kasih Pak, dulu sering kamu bantu. Nah itu. Tapi kapan dia seke, ayo di otakku itu akan tersimpan, oh ini polisi ini nanti. Tunggu-tunggu mako nanti kalau apansiun kok. Ya. Tidak ada nama baik, simpan di saya. Nah itu. Saya kira itu dari saya, ya. Semoga pagi ini jaya selalu polisi, sukses. Apalagi banyak polisi baru lagi. Ya, poluannya cantik-cantik poluannya. Ya, selalu tong ketawa-ketawa di jalan. Ya, hati-hati kita. Oh iya, terima kasih banyak. Dah sapa kita begitu. Ya, saya kira itu dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Opa Isi ya. Selanjutnya, assalamualaikum. Ya, dicoba kembali ya, sahabat budaya di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Apa nih kira-kira nih yang menjadi harapan atau kado istimewa khusus untuk Polri HUT di ke-80 tahun ini ya. Mungkin Anda punya pengalaman berkesan terkait dengan pelayanan pihak kepolisian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bari basa.
2: Selamat pagi, Mbok.
0: Ye, bari basa.
2: Ye, bari basa. Selamat Hari Bayangkara yang ke-81 Juli 2009.
0: Ye, ta'awa.
2: Ye, mengabdi Polri untuk masyarakat.
0: Kalau kita ada keluarga polisi juga. Putus ki, langsung kabur, baru mau ditanya-tanya Indah. Lanya miseng. Iya, dicoba kembali Indah di 0811 400 9250 ya. Oke, baik sahabat budaya yang lain yang mau bergabung, kami masih nantikan komentarnya terkait dengan saat ini hari ulang tahun ke-80 tahun ya Bayangkara. Nah, seperti apa harapan dan keinginannya ya masyarakat terkait dengan pengabdian, apa namanya, pelayanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, tentu di hari Korps Bayangkara yang sudah 80 tahun ini mengabdi untuk negeri, kalau kita sih sebenarnya bawa kerana budaya kita di Tanah Dae, momentum ini tentu menjadi ajang pembuktian semangat untuk bagaimana polisi itu lebih memperlihatkan aksi nyatanya di lapangan dengan cara menegakkan hukum dan melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ya. Nah, dari kacamata Anda sahabat budaya, seberapa besar Polri saat ini sudah menjawab harapan Anda, dan tentu pelayan apa nih menurut Anda yang sudah sangat baik ya? Karena tadi banyak komentar pendengar kita terkait hanya sebatas hal-hal yang mungkin kekurangannya dari pihak kepolisian. Sekarang kita juga harus mengapresiasi ya banyak hal yang tentunya telah juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Assalamualaikum, Bari Basa.
3: Salam, Bari Basa.
0: Iya, dari
3: Ibu Niar.
0: Ibu Niar, oke. Ibu Niar, gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke.
3: Pertama dulu diucapkan, Bi, selamat ulang tahun Pawa. Harapannya itu semoga kedepannya semakin baik. Terwakili mi semua itu dengan Pak Opa, Pak Limpo, Pak Jono. Ya. Harapan Pak toh. Tapi kalau
0: mungkin ada pengalaman yang kita.
3: Pengalamanku dengan polisi banyak.
0: Coba.
3: yang saya lihat selama ini yang saya hadapi sih selalu bagus-bagus di pelayanannya buat sama masyarakat.
0: Yeah.
3: Kebetulan ada juga keluarga. Keluarga yang
0: anggota Satpol.
3: Ya, anggota juga. Kan tidak semua atau tidak bagus. Banyak juga yang menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mau masyarakat. Kalau pakaian dinas figur jadi polisi, kalau di lingkungannya dia tetap menjadi warga biasa. Ada kan biasa biar tidak pakaian dinas sih. Tetap tanya nafat tuang karena polisi karena. Jadi mudah-mudahan kedepannya semua semakin baik. Apa yang diharapkan semua warga negara itu bisa mereka wujudkan sebagai pimpinan kan. Seperti tadi sarannya Pak Limpo ya, bagus juga kalau dipilihnya itu bukan presiden, tapi kayaknya dari dulu begitu.
0: Dari
3: ya,
0: dulu sudah di
3: Ambodi, sudah ada undang-undangnya kalau presiden yang memilih, yang menunjuk siapa yang jadi itu. Tapi ya siapa tahu bisa dirubah undang-undangnya. Seperti calon wakil presiden yang bisa jinai. Jadi kalau saya ya Ambodi, pengalamanku kalau dulu waktu anak-anak masih biasa pergi nenek motor yang melanggar-melanggar ki, enggak pernah dikerasi. Terus terang enggak pernah saya rasa itu sampai ditilang. Nah, kita senyum-senyum toh minta maaf duluan ki kalau ditoki diri tak salah, ada kan sudah salah ngotot lagi.
0: Iya.
3: Ambo biasa saya lihat itu yang sudah salah melawan lagi. Merasa apa salah aku? Di mana salah aku? Kalau kita tahu kita memang salah ya. Berbaik-baiklah dengan beliau. Terkadang juga itu.
0: Tapi kan beliau mengerti. Kalau yang tadi ya, yang menurut Pak siapa tadi, Pak Delimpo, memang kan Kapolri memang dipilih oleh presiden. Tapi ya, tetap ada persetujuan dari dewan.
3: Anggota ya, dewan. Harus persetujuan dewan.
0: Iya kan, memang selama ini kan
3: ada
0: begitu.
3: Usulan, ada nama-nama yang dimasukkan di.
0: Iya, berdasarkan ya, ini aturannya
3: ya,
0: itu
3: sih yang milih ya. Anggota dewan ini mewakili itu.
0: Iya, persetujuan.
3: Tapi kan biasa mana anggota dewan pun niat bisi-bisi dari boska.
0: Tengah macaran. Jadi uji kelayakan dan kepatuhannya itu di DPR, tapi tetap berada di tangan presiden.
3: Ya, itulah.
0: Itu di tadi.
3: Itulah. Jadi kita ini warga, kita ikut saja. Apa yang baik, mudah-mudahan semakin baik. Yang kurang baik itu mudah-mudahan ditingkatkan menjadi jauh lebih baik. Karena semua butuh proses. Tidak ada, bukan cuma polisi, kita saja warga sipil ini harus apa yang kita katakan mulu, jangan yang haram juga dimakan, yang bukan hak tak, bukan cuma polisi yang melakukan begitu.
0: Iya.
3: Kita saja ini warga biasa ya, kembali ke kita, apa yang kita harapkan ke pemerintah, minimal ke kita dulu deh. Apa yang kita bisa lakukan, apakah kita sudah bisa berbuat baik, bijaksana, enggak mengambil haknya orang lain. Jadi kita boleh menyarankan polisi menjadi polisi yang baik, sementara kita tidak disiplin.
0: Iya. Kayak tadi
3: kita
0: itu.
3: Juga, iya.
0: Kayak tadi itu mengambil
3: potong jalan. Tapi dia mengakui karena dia punya alasan, tapi tidak ada alasan. Yang namanya pelanggaran ya pelanggaran.
0: Pelanggaran iya.
3: Kalau saya pribadi, cuman kan namanya ada biasa tiba-tiba. Nah tiba-tiba kita harus tidak bisa telat, jadi kita biasa kompas nih. Kalau ini di jalan toh, kalau saya pribadi yang namanya itu apa tadi istilahnya apa itu halal dimakan semua, bukan cuma polisi yang begitu. Kita saja dalam suatu biasa organisasi atau apa yang bukan hak kita, kadang kita tidak sadar kita ambil. Tidak ada laporan, tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi kembali ke diri masing-masing. Kalau kita mengharapkan polisi kita bagus, kita juga sebagai warga harus bagus, lebih baik lagi. Ya,
0: disiplin
3: kita
0: lagi.
3: Harus taat peraturan.
0: Ya.
3: Apapun itu, bukan cuma dari peraturan polisi, peraturan RT RW saja. Kalau kita warga tidak taat, kan tidak enak toh. Mau pemerintah tak bagus, sementara kita tidak taat. Bagaimana?
0: Wis mantap. Ini mi komentar paling mantap ini.
3: Ini
0: ambil jalan tengahnya. Ambil jalan tengahnya di.
3: Tapi saya pernah dapat itu. Siapa namanya itu, Pak? Yang suka
0: Mahir Denrani.
3: Ya, itu di Sungai Sadang itu.
0: Kembali ke jalan yang benar.
3: Di Sungai Sadang kalau orang melanggar ya putar balik, putar kan di sungai Sadang itu kan satu arah dia motor dari Pelita Ji ke Petran, dari Petarani Ji ke Petran. Tapi kalau pagi banyak biasa dari arah Petran yang mau kompas kurang tuh maksudnya mau Ji ke mana biasa ke situ samping masjid atau di mana.
0: Jadi seperti itu, seperti itulah yang diharapkan masyarakat. Artinya polisi bisa lebih dekat dengan masyarakat.
3: Ya, pas kita pulang pasar tuh putar-putar saya. Itu yang biasa dia anu, tapi saya enggak diambil juga gambarku, temanku di semuanya kan.
0: Hampir gua masuk di Facebook.
3: Dia baru masuk ini. Baby, mama ini ada ki, saya untung enggak ada. Nyebran di luar, Mak. Pas depan itu, ambo depan pom bensin Sungai Sadang.
0: Iya.
3: Nah, di situ di bawah pohon beliau berdiri tuh enggak dilihat. Kita kan ibu-ibu kalau nyebrang mau dari pasar dari kanal itu nyebrang ki. Kuliah ki nyebrang ya. Temanku jalan terus deh. Tersut ki.
0: Ada juga ibu-ibu. Ada juga itu yang sering melanggar di daerah tol tuh. Kalau tidak apa i, kalau tidak apa i masuk ke di Indomaret, jadi diikuti sampainya masuk di Indomaret. Pura-pura singgah
3: beli. Iya, yang kek-kek gitu yeah. Kita harapkan tuh jangan juga kok dong mentang-mentang polisi keseke dulu gitu. Yang kek-kek begitu ji maksudnya yang yang apa yang ya lebih, jadi inspirasi yeah. juga. Nah, kita juga warga malu-malu tomo gitu kalau diviralkan.
0: Jadi kalau gitu. Polisi kayak begitu kan lebih dekat rasanya dengan masyarakat. Ya,
3: dengan warga masyarakat.
0: Jadi banyak
3: makasih
0: cara.
3: Oke, makasih.
0: Nah,
3: nanti ada toh yang mau menelpon.
0: Iya. Yeah.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Daniar ya, Bu Niar di Mungin Sidih. Selanjutnya sahabat budaya kami terima lagi penelpon. Di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Iya. Yeah.
4: Delimpo kembali nih.
0: Oh iya, silakan Delimpo.
4: Tadi nonton bola bosku.
0: Oh iya iya.
4: Jadi tidak fokus kak. Nah sekarang nasamin nih.
0: Yeah.
4: Jadi ada satu hal lagi.
0: Yeah.
4: Yang saya usulkan ke Polri Tabe. Itu rekrutmennya. Iya. Yeah. Itu rekrut polisi. Jadi saya maunya supaya dia dewasa, profesional, itu penrekrutan polisi itu, oh saya maunya pendidikannya minimal S1. Ya, supaya betul-betul dewasa. Ya, ini usul saja. Ya, jadi jangan lagi terima kalau SMA terlalu rendah itu SDM-nya. Toh? Nah, karena ini apa namanya, ini pengayom masyarakat. Ya, ini jadi harus pendidikan harus tinggi minimal S1. Ini cuma usul saja. Jadi tidak ada lagi istilah kalau misalnya dia SMA kan dia serda, sersan 2 ya. Ya, jadi tidak perlu lagi ikut pendidikan perwira.
0: Yeah.
4: Ya, langsung saja kalau kita PNS itu kemudian minimal 3A ya.
0: Iya,
4: yeah, kalau 3A itu pangkat mungkin sudah letnan.
0: Iya. Yeah.
4: Ya, jadi tidak perlu lagi ada pendidikan perwira. Nah, kemudian jelas, kalau seperti itu, jelas kualitas polisi itu dewasa semua. Ya, ya kan begitu. Saya kira itu saja, okay. Bu Ruslan. Terima kasih banyak pendengar, pengoporan, Bosko. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari ada Limpo ya. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya tadi disuruhkan supaya lebih... dalam hal sisi pendidikan ya minimal S1 dalam hal penerimaan Polri, tapi susah juga ya kalau semuanya S1 arti peluang untuk yang tidak sempat kuliah tidak bisa mendaftar jadi polisi. Mungkin itu juga sih pertimbangannya kenapa mesti diambil SMA, karena memang ya bukan hanya dari sisi kematangan ilmu tetapi juga dari fisik ya, dari fisiknya masih muda, energik. Assalamualaikum.
5: Entahlah barakatuh.
0: Iya, barik basa.
5: Mangga ke Mbok. Barik basa.
0: Bah,
5: mangga ke Mbok.
0: Baik-baik. Iya, alhamdulillah. Iya, jadi bagaimana
5: selamat ya. Hari ulang tahun kepolisian. Ke 80.
0: Iya. Yeah.
5: Biasanya berapa tahun lalu buat gabung polisi, tentara, TNI, angkatan darat. Nah ini pisah-pisah. Ini hari polisi. Semuanya tadi cocok caranya ngomong, tapi kan tidak mungkin masyarakat yang angkat kan dari dulu presiden atas pertimbangan
0: persetujuan DPR. Anggota
5: dewan, iya DPR. Ini walaupun dia tadi barusan dapat info, walaupun tamatan SMA kalau pikirannya tetung di melompok standar kejujuran ya. Taruh gaul, taruh ada satu kata satu perbuatan.
0: Yeah.
5: Walaupun dia sudah tua mantap titelnya, tinggi jabatannya atau bagaimana, bacanya semua bagus, tinggi, tapi tidak bisa melawan musuhnya sendiri. Itu kan penting. Seperti musuh paling besar adalah pada diri kita sendiri. Jadi walaupun

0: bebaskan karena dia merasa saya dari rakyat juga, kasihan juga begitu. Tidak kita persulit orang. Saya sendiri banyak saya dapat. Saya cuma ditegur, jangan begini lagi dua kalinya ya. Begini, begini, begini, begitu. Jadi tidak semuanya polisi jelek. Tapi sekarang banyak polisi takut sama masyarakat, sama ini kan setelah banyak kejadian subuh-subuh dibunuh, kita tidak tahu siapa yang bunuh.
1: Yeah.
0: Di depan rumahnya sendiri, mas, tidak tahu, Mbok. Itu yang terjadi dekat rumahku. Keluar, maksud saya di seberang jalan, tapi tidak jauh dari rumahku. Dia keluar ke rumahnya mau pergi sholat subuh. Ada teman tetangganya panggil, dibilang, ayo Pak, kita cepat sudah salawat masjid. Dan, iya, dulu maki karena ada tamu ini. Yeah. Tiba-tiba ada tamu tadi undang naik motor. Sudah tidak ada itu orang mati di tempat. Tidak diingat tembak atau apa. Sekarang tidak diusut itu. Dari mana itu?
1: Ya, begitu.
0: Setelah kejadian itu dari mana polisi, antara polisi di kantor baku berkelahi sampai mati. Jadi sekarang polisi banyak yang hati-hati untuk menegur atau apa. Salah benarnya dia kasih kesempatan saja seperti demo atau apa. Yang penting tidak mengganggu yang lain begitu. Iya, jadi itu polisi sebenarnya lebih banyak dia juga yang bagus. Satu saja itu kita manusia. Tinggi bagaimana putihnya bahasanya, apanya semua tinggi bagus. Bacanya apanya kalau tidak bisa melawan dirinya sendiri itu, Ji. Jadi harapanku juga memang polisi lebih mengayomi rakyat ya. Tapi sudah banyak sekarang polisi tahu begitu. Dia cuma lihat dulu itu bagaimana. Tidak ada yang nganu. Kecuali dia apa ya, habis minum begitu. Ada anak-anak mati di tempatnya, di tangannya ya, di cendrawasih itu, gara-gara tembak-tembak yang dijual itu. Dia cuma ditegur, cuma mungkin mungkin di jalan-jalannya di situ meninggal karena dia tidak sengaja dia tembak juga. Karena dia kasih ingatan saja tembak. Nah itu merampas senjata, jadi dia mah kena dia. Jadi kita tidak tahu yang benar salah. Jadi di sini polisi juga memang harus lebih hati-hati. Itu saja, Mbak.
1: Oke, terima kasih.
0: Lebih apa ya? Ambo sehat selalu, bahagia selalu ya.
1: Amin.
0: Oke, salam sehat sama Mani Perompak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo, assalamualaikum, Bari Basa.
2: Salam.
1: Ya. Tabik dengan siapa?
2: Saya Bahrun, Pak Bo.
1: Pak Bahrun.
2: Iya.
1: Iya. Di mana Pak Bahrun?
2: Saya di Makassar ini.
1: Oh iya, silakan Pak Bahrun.
2: Iya.
1: Terkait dengan.
2: Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun ya ke 80 bagi Polri.
1: Iya.
2: Temanya juga bagus sekali nih.
1: Iya.
2: Ada pendengar juga tadi bahwa mencari kualitas SDM polisi itu ya mungkin sedemikian rupa yang dilakukan.
1: Iya.
2: Kalau tadi jenjang pendidikan ya kalau SMA kan lain peruntukannya.
1: Iya.
2: Ada yang bagian dasar, yang ke bawah, S1. Tapi kalau sekolah ke perwira dengan S1 yang umum di luar itu pasti tidak sama kualitasnya. Pasti beda. Jadi memang itu kalau khusus dengan umum pasti beda. Jenjangnya. Jadi dengan adanya reformasi kepolisian sekarang ini, kita harapkan atau masyarakat harapkan adanya suatu perubahan.
1: Perubahan dari sisi pelayanan mungkin ya, pelayanan.
2: Ya tentunya juga dengan proses hukum,
1: penegakan hukum ya.
2: Ya itu yang harus banyak dirubah atau diperbaiki. Terutama itu adalah keadilan, karena secara nyata kita lihat bahwa dalam suatu penanganan kasus itu memang berbeda. Itu yang diharapkan untuk reformasi bagi Polri. Itu yang belum banyak berubah.
1: Ya, penegakan hukum ya.
2: Penegakan hukum maksudnya.

0: saya.
1: Artinya masih pilih-pilih kasih atau pandang bulu?
0: Iya, dan itu nyata. Terlihat. Mungkin kalau kita di media sosial sekarang ini kita lihat ya, cara penangkapan-penangkapan itu. Padahal ini masih kita mau dugaan. Baru orang sudah menduga, sudah praktiknya ya. Sudah, ya itu barangkali yang perlu dibanyak jadi reformasi, karena kalau tanpa itu ada yang direformasi atau tidak ada perubahan, ya kami yakin bahwa masyarakat untuk mengarah ke situ ya mungkin tidak percaya. Kalau mau dipercaya ya harus adil, jujur menangani suatu persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Terakhir kami sebenarnya kami mau soroti adalah rekrutmen.
1: Rekrutmen apanya?
0: Tingginya biaya rekrutmen itu ya tanda kutip ya, ini dugaan ya Pambo ya. Saya minta maaf kepada Polri bahwa rekrutmen itu masih memerlukan biaya sangat tinggi. Sehingga pada saat saudara-saudara kita itu yang lulus mempunyai beban berat. Ya mungkin kita sama-sama, bukan lagi nih, tapi sudah rahasia umum.
1: Iya, betul.
0: Rahasia umum, jadi begitu tingginya beban untuk masuk, sehingga begitu masuk,
1: ada keinginan juga
0: bingung untuk bagaimana bisa menggantikan biaya-biaya tersebut.
1: Betul.
0: Ya, itu. Sehingga konsentrasi terhadap pekerjaan atau tugas-tugas baru yang diberikan, itu tidak konsentrasi itu lagi. Tapi dia konsentrasi bagaimana bisa mengembalikan modal itu. Apa bedanya dengan pilkada-pilkada?
1: Iya,
0: itu. Sudah disumpah di bawah Al-Quran, terus masih berbuat, jadi, masih nyolong.
1: Masih belumnya murni penerimaan ya, artinya masih ada sistem-sistem itu yang begitu ya.
0: Walaupun dikatakan bahwa tidak ada sama sekali, citra-citra itu diperbaiki, tapi di dalam dalam tanda kutip masih berjalan seperti itu. Karena tidak mungkin juga orang begitu masuk membuka rahasia-rahasia itu.
1: Betul.
0: Tidak mungkin, itu lebih fatal lagi. Nah, itu barangkali Pak Mbok. Mohon maaf apabila kalau ada kata-kata yang tidak sesuai. Kami mohon maaf. Kami sebagai masyarakat yang awam.
1: Jadi
0: yang mudah-mudahan dalam umur Polri ini sudah 80 tahun, mudah-mudahan tidak terulang-terulang yang jelek lah. Kalau memang betul-betul pengabdian, ya mari kita lihat, dengar biasa apa yang Wakil Polri ya, yang sering tampil sekarang di media sosial itu, wakil daripada Polri, kita lihat itu bahwa sesungguhnya itu harusnya itu yang dijalankan, tidak semena-mena. Artinya kalau dia sempat menyatakan bahwa saya tidak mau berbohong, andai kata saya bisa berbohong, saya bisa menjadi Kapolri. Tanda kutip itu. Berarti kalau kita harus menjadi Kapolri, ya kita harus rajin berbohong untuk melindungi hal-hal yang harusnya tidak bisa dilindungi. Itu barangkali kalau Polri mau bagus lebih di apa namanya ke depan, mau lebih bagus ya harus berubah total. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Bahar di Makassar ya. Jadi banyak hal yang tadi disoroti terkait dengan institusi kepolisian ya, dari sisi penegakan hukum, kemudian dari sisi masuknya menjadi anggota, tentu melalui proses yang harusnya betul-betul bersih, tidak ada semacam sogok menyogok ya. Nah itu menjadi hal yang penting juga perlu disikapi, karena begitu tadi impact atau dampaknya nanti setelah lulus dengan melalui proses yang tidak murni, lulus begitu dengan sistem ada pembayaran yang harus dia bayar yang cukup tinggi juga, sehingga lebih fokus untuk pengembalian modal. Nah mungkin barangkali beberapa tadi masukan atau komentar dari sahabat budaya yang masuk bergabung, tentu ini merupakan salah satu bukti bahwa begitu tingginya perhatian masyarakat terhadap institusi kepolisian ini ya, sehingga banyak harapan, banyak kritikan yang tentunya tujuannya hanya satu, yaitu sebagaimana bentuk kecintaan masyarakat kepada institusi ini ya, untuk melihat lebih baik lagi, karena polisi dianggap salah satu institusi yang sangat diharapkan oleh masyarakat menjadi pelindung, pengayong bagi masyarakat. Jadi kalau sampai saat sekarang ini ekspektasi masyarakat terhadap institusi ini belum maksimal, tentu banyak hal yang perlu di direformasi ya, bukan hanya dari sisi anggotanya, tetapi bagaimana sistem pelaksanaan apa penegakan hukum itu sendiri yang betul-betul maksimal dilaksanakan dan tidak berpihak kepada siapapun, harus berdiri tegak di tengah, independen, dan tidak ada pandang bulu atau lebih ceritanya pada pilih-pilih kasih. Artinya harus hukum ditegakkan setegak-tegaknya, yaitu tidak tumpul ke bawah, tidak tajam ke bawah, dan tumpul ke atas. Semuanya harus tajam ke bawah, tajam ke atas dalam hal penegakan hukumnya. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama dari acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dapat sebuah kawasan bersejarah yang mendunia, Taman Arkeologi Leang-Leang. Tempat di mana jejak-jejak kehidupan manusia purba masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Di dinding Gua Leang-Leang, terpampang lukisan cap tangan dan gambar hewan buruan yang berusia lebih dari 40.000 tahun. Lukisan ini bukan sekedar karya seni, tapi bukti peradaban tertua umat manusia. Tak hanya menyimpan nilai sejarah, kawasan Taman Arkeologi Leang-Leang juga menyuguhkan pemandangan menakjubkan. Hamparan bebatuan raksasa berdiri megah, berpadu dengan udara pedesaan yang asri, menjadikannya destinasi wisata budaya sekaligus alam yang mengedukasi. Di sini, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah manusia purba, tetapi juga belajar menghargai warisan budaya. Leang-Leang adalah kebanggaan Indonesia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan memperkenalkannya ke dunia.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di acara Baribasa Kamar Pagi Obrolan Santai. Sepertinya waktu sangat terbatas, tapi bolehlah kita terima dulu penelpon terakhir ini kayaknya. Assalamualaikum, Baribasa.
1: Ya, tentu terakhir, karena baru bangun.
0: Nah, jadi naik apa nonton bola, Di? Iya.
1: Jadi oke, intinya begini, apa yang kita bicarakan, mudah-mudahan berkaitan suatu impian, tapi ada arah.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya begini, Pak, kembali kepada manusianya itu. Iya. Kalau dia menyadari bahwa tugas ini adalah sebuah amanah yang bagus, yang dipelihara, tentu dia dan dia sendiri adanya kemauan untuk menjadi seseorang, sosok yang katakanlah ideal. Iya. Kalau saya itu ideal susah, yang ada itu dipilih.
0: Iya.
1: Tapi kita sebagai warga masyarakat, jangan putus asa. Iya. Karena banyak hal-hal yang masalah-masalah yang kita diskusikan.
0: Iya.
1: Sudah itu kukir di situ beberapa catatan. Iya, situ intinya. Iya. Jadi kembali kepada orangnya, karena kalau tadi orangnya berpegang teguh kepada sesuatu nilai yang dia miliki, taruhlah contoh, ya, menjaga dirinya, menjaga makanannya, menjaga keluarganya, dia yakin kalau dia perbuat ini intinya tidak bagus. Gitu. Yeah. Tetapi dari sekian banyak orang itu ada juga yang bagus, ya, dari dulu itu. Yang kedua, bahwa keluarga juga ikut mendorong. Karena kadang-kadang sinyalnya kalau misalnya dia punya tadi lurus polisi, dia juga ikut sombong. Iya, sembarangan dia buat itu tidak bisa kita beri. Justru kalau kita itu menjaga nama baiknya, ya. Dan yang terkalahnya bahwa ada juga hubungannya dengan kekuatan ekonomi kita. Iya, biaya. Bayangkan misalnya, kalau ada kejadian polisinya disuruh datang di tempat kejadian, bagaimana bisa dia pergi cepat situ kalau tidak ada alatnya?
0: Yeah.
1: Kan begitu kan?
0: Yeah.
1: Seharusnya kan dia dilengkapi dengan peralatan. Jadi kalau misalnya ada kasus jaraknya 5 km, baru disuruh cepat-cepat, dia bilang, nah, tidak ada uang bensin, tidak ada motor. Ini semua persoalan. Tetapi dengan adanya tadi, kita bersama dengan undang-undang yang baru ini, sudah ada niat, ya, niat dan kemauan, karena kita punya modal. Saya kira demikian.
0: Oke, terima kasih.
1: Satu menit.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita cukupkan dulu Kamar Pagi Obrolan Santai pagi hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung di acara Baribasa pagi hari ini, dan sebentar kita lanjut ke acara selanjutnya, Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah. Dan sebelum kami lanjut acara Pembinaan Bahasa Daerah, kita hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4.
2: Pro 4

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Perempat. Rambu Solo merupakan salah satu upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulsel. Tujuannya untuk menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju Puya atau alam ruh yang diyakini sebagai tempat keabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasanya diperlakukan seperti orang sakit yang disebut dengan tomakula. Jenazah disimpan dalam rumah dan tetap dianggap hidup hingga keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang syarat dengan nilai sosial, religius dan budaya yang tinggi. Tradisi ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat Toraja, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas sebagai salah satu upacara adat paling unik di Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program siaran pembinaan bahasa sastra daerah Toraja. Dan pada kesempatan kali ini sahabat budaya, kita akan membahas tentang medan makna rasa nyaman dan tidak nyaman pada tubuh dalam bahasa Toraja. Dan pembinaan bahasa daerah dan sastra Toraja ini adalah penyusunnya yaitu Ibu Nurlina Arisnawati, SPD MPD dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, medan makna rasa nyaman dan tidak nyaman pada tubuh dalam bahasa Toraja mungkin tentang bagaimana melihat rasa nyaman dan tidak nyaman ini pada tubuh, dimana sebenarnya pada hal terkait dengan medan makna rasa ini, khususnya rasa pada mata. Jadi tentang medan makna rasa ini cakupannya cukup luas, dan salah satunya adalah rasa pada tubuh yang meliputi rasa nyaman dan tidak nyaman. Nah, sebelum kami sampaikan sahabat budaya mengenai pembahasan ini terkait dengan linguistik tanpa mempersoalkan makna yang dianggap tidak manusiawi, karena bahasa itu adalah fenomena kemaknaan dalam komunikasi antar manusia. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, medan makna di sini diartikan sebagai bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh perangkap unsur leksikal yang mempunyai hubungan makna. Nah, semua realitas di alam semesta ini dapat digambarkan dan dikelompokkan ke dalam medan-medan makna tertentu berdasarkan leksikalnya. Nah, begitu pun juga dengan realitas yang terdapat di dalam masyarakat Toraja dan Kabupaten Toraja yang terungkap dalam bahasa Toraja. Medan makna dalam leksem-leksem ini Toraja seperti dalam bahasa lain dapat pula dikelompokkan dalam berbagai medan makna sesuai lokasinya. Medan makna ini terdiri atas 4 kelompok, yaitu medan makna benda, makna aktivitas, medan makna proses, dan medan makna keadaan. Medan makna keadaan ini kemudian diperinci lagi ke dalam medan makna bawahannya, yaitu medan makna mental, makna sifat, dan medan makna rasa. Pada kesempatan tersebut, kita kembali bisa membahas tentang medan makna rasa. Bedanya dengan pembahasan sebelumnya terletak pada rasa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita berfokus pada medan makna rasa pada mata. Sedangkan pembahasan kita pada kesempatan ini adalah medan makna rasa nyaman dan tidak nyaman pada tubuh dalam bahasa Toraja. Leksem-leksem dan rasa nyaman yang tidak nyaman pada tubuh ini merupakan pengungkapan rasa dalam bahasa Toraja yang bersifat produktif dan variatif.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di pembinaan bahasa daerah. Tentu berkaitan dengan medan makna rasa, pada dasarnya mencakup beberapa rasa seperti medan rasa pada tubuh, pada rasa anggota tubuh badan, rasa pada jaringan tubuh, rasa pada panca indera, rasa pada hati, termasuk rasa pada mata. Nah, untuk lebih memahami beda makna rasa ini, pada kesempatan ini kami kembali membahas medan makna rasa dengan berfokus pada rasa tubuh, yaitu rasa nyaman dan tidak nyaman pada tubuh. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui dan memahami leksem rasa nyaman dan tidak nyaman pada tubuh serta penggunaannya pun lebih tepat berdasarkan penyebabnya. Nah, sahabat budaya, yang tentunya berkaitan dengan rasa yang berlokasi pada tubuh ini, ada dua sumber, yaitu penyebab timbulnya rasa pada tubuh tersebut, yaitu rasa nyaman dan rasa tidak nyaman. Nah, yang pertama yaitu komponen makna rasa pada tubuh yang disebabkan oleh timbulnya rasa nyaman pada tubuh. Kelompok ini meliputi semua rasa yang disebabkan oleh rasa nyaman dan mengenai tubuh. Kelompok ini diwakili oleh beberapa anggota bawahan yang berfungsi sebagai leksem subordinat seperti malapuk, sehat. Malapuk itu adalah sembuh, segar, segar dan mematotok atau bugar. Nah, contoh penggunaan dalam kalimatnya, malapuk sehat, para luki mengolahraga anta malapu. Kita harus berolahraga agar sehat. Malapu atau sehat bermakna seluruh badan dan bagian-bagiannya dalam keadaan baik dan bebas dari sakit. Hal ini menimbulkan rasa nyaman pada tubuh ketika sedang beraktivitas maupun tidak. Kemudian yang kedua, malapu sembuh, anaknya malapu mojomai saiki sakilasu. Anaknya yang sudah sembuh demi demam. Anaknya sudah sembuh dari demam. Malapu di sini atau sembuh bermakna telah sehat kembali dari sakit atau penyakit atau pulih. Kondisi ini juga disebabkan adanya rasa nyaman pada tubuh. Contoh yang ketiga sahabat budaya yaitu segar. Kaleku lendu, segar mangka mendio. Badanku sudah segar setelah mandi. Nah, segar di sini bermakna tubuh berasa nyaman dan ringan tentang perasaan badan. Badan yang tidak segar akan menimbulkan rasa gerah yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada tubuh. Oleh karena itu, sahabat budaya, leksem segar disebabkan oleh rasa nyaman yang diperasakan oleh tubuh. Kemudian contoh yang keempat yaitu matolo bugar. Matolo artinya bugar. Kalena nenek muane matoto siamalintak pak. Kakek masih terlihat bugar dan juga aktif. Matolo matoto bugar bermakna badan atau tubuh dalam keadaan sehat dan segar. Oleh karena itu, leksem matoto ini bugar menimbulkan rasa nyaman pada tubuh ya. Nah, leksem ini rasa tidak nyaman pada tubuh merupakan bagian dari komponen makna rasa pada tubuh yang disebabkan oleh adanya ketidaknyamanan yang dirasakan pada tubuh. Adapun beberapa contoh leksem rasa yang tidak nyaman pada tubuh ini seperti malemah atau lemas, mapakdi atau pedih, masaki atau sakit, dan beberapa nanti contohnya dalam penggunaan kalimat. Kita kembali hadirkan dulu kelompok berikut ini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Ada cewek tuh.
5: Bening lagi. Aduh,
4: Gedean yuk.
6: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Iya.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sahabat Budaya masih bersama di Pembinaan Bahasa Daerah Toraja, dan tentu masih berbicara tentang leksem. Rasa yang tidak nyaman pada tubuh merupakan bagian dari komponen makna rasa pada tubuh yang disebabkan adanya ketidaknyamanan yang dirasakan pada tubuh. Adapun contoh dari leksem rasa tidak nyaman pada tubuh yaitu malam atau lemas, mabadi atau pedih, dan masaki atau sakit. Nah, contoh-contoh dalam kalimatnya yaitu malam lemas, Martina malam ditiro, mangkana masaki. Artinya, Martina kelihatan lemas setelah sakit. Makna yang terkandung dalam leksem malam lemas ini adalah rasa tidak nyaman pada tubuh yang disebabkan oleh tidak adanya tenaga atau lemah. Kemudian contoh berikutnya yaitu mapadi atau pedih. Nape rasa itu mapadi belana kamalean ambekna. Ia merasa pedih karena kehilangan ayahnya. Makna yang terkandung dalam leksem mapadi atau pedih ini adalah rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh rasa sakit dan dirasakan oleh tubuh atau hati. Kemudian masaki sakit. Rudi lan kamaksian, kamasakian. Rudi lan kamasakian contohnya ya. Nah, Rudi sedang sakit. Makna yang terkandung dalam leksema sakit ini atau sakit adalah rasa tidak nyaman pada tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu seperti demam, sakit perut, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ada juga yang mengungkapkan bahwa leksem yang merupakan komponen makna rasa pada tubuh yang disebabkan oleh keadaan tidak nyaman pada tubuh. Hal ini diungkap dengan anggota bawahan yang juga berfungsi sebagai leksem subordinat yang meliputi masaki malasu, demam maparondo, menggigil yaitu mengguling, pusing yaitu pegal, dan malasu atau gerah. Nah, contoh-contoh kalimatnya diantaranya yaitu masaki malasu, masaki malasu atau demam. Nah, contoh kalimatnya itu andretae male mangkulia allo totemo belanna masaki malasu. Andre tidak kuliah hari ini karena lagi demam. Makna yang terkandung dalam leksem masaki atau malasu ini adalah demam, yaitu rasa tidak nyaman pada tubuh yang disebabkan oleh sakit yang menyebabkan suhu badan naik atau menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu makguliling atau pusing. Nina Johannes iru pak dampi sabak makguling. Jadi Johannes minum obat karena merasa pusing. Makna yang terkandung dalam leksem makguling ini atau pusing adalah rasa tidak nyaman pada tubuh yang disebabkan oleh sakit kepala, pening atau pegal. Nah, contoh selanjutnya itu pegal atau pegal yaitu kaleku pegal mangkau makir jabati. Artinya tubuhku terasa pegal setelah bekerja bakti. Makna yang terkandung dalam leksem pegal ini yaitu rasa tidak nyaman pada tubuh yang disebabkan oleh rasa kaku atau tentang tulang, sendi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu malasu atau gerah. Ia urasa malasu belana ia tu Allah ia telendu malasuna. Dia merasa gerah karena cuaca yang sangat panas hari ini. Nah, makna yang terkandung dalam leksem malasu gerah ini adalah rasa tidak nyaman pada tubuh yang disebabkan oleh rasa panas pada badan karena hari hendak hujan, tidak ada angin, dan sebagainya. Nah, kemudian tentunya pendengar itulah tadi beberapa istilah dalam hal leksem berkaitan dengan kondisi tubuh yang nyaman dan tidak nyaman. Nah, dari penjelasan ini tentu kita bisa membedakan makna rasa nyaman dan tidak nyaman pada tubuh dalam bahasa Toraja, yang dapat disimpulkan bahwa banyak leksem atau rasa nyaman pada tubuh yang didasarkan pada penyebabnya seperti leksem malapu, sehat, malampu atau sembuh, segar, dan matoto atau bugar. Sedangkan leksem rasa tidak nyaman pada tubuh didasarkan pada penyebabnya yaitu meliputi malama atau lemas, mapadi atau pedih, masaki atau sakit, masaki malasu atau demam, mengguliling atau pusing, pegal, dan malasu atau gerah. Nah, demikian pembahasan tersebut tentang medan makna rasa nyaman dan tidak nyaman pada tubuh dalam bahasa Toraja. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di acara Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah selanjutnya dengan tentu topik yang berbeda.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
5: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
6: Makanya sabar ya, Nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
4: Serius, Bu? Gak cuman ngecat doang kan?
6: Serius, dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tanpa takut genteng jatuh.
7: Program Rehabilitasi Sekolah, wujudkan ruang bermakna.
8: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di hari ini edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk semuanya sahabat budaya? Mudah-mudahan hari ini baji-baji jiki dan tentunya juga hari ini selamat bekerja untuk kita bekerja di semangat ki bekerja. Karena tanggal 1 deh nenek. Iya di. Belum pisah ya Dentene? Oh belum pergi, sudah mas saya di akhir bulan, oh, alhamdulillah. Apa itu Dentene? Gaji ya. Baik, hari ini awal bulan Juli. Semoga tetap semangat melakukan aktivitas tak. Dan informasi akan saya hadirkan untuk kita semua saat lagi ya sahabat budaya. Dan sebentar ada teras UMKM. Saya akan hadir bersama narasumber berbincang tentang produk yang mereka atau UMKM ini jual di pasar atau di daerah kita masing-masing. Saya mau kasih dengar dulu kelang berikut ini.

Iya, Sobat Budaya di mana saja berada, bicara tentang tangga bencana. Pastinya semua orang di Indonesia itu harus waspada ya. Apalagi dia adalah daerah perairan yang memang benar-benar harus siap siaga terhadap bencana. Oke, bagaimana kita mengatasi bencana gempa? Oke, kita akan coba untuk Sahabat Budaya, kalau ada gempa seperti apa ya, apa yang harus kita lakukan begitu. Nah, Sahabat Budaya, jika berada di ruangan ini, yang perlu kita lakukan adalah merunduk dan berlindung. Segera berlindung di bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dan dari rentuhan. Lindungi juga kepala dan leher, tak menggunakan tangan atau bantal, juga tas begitu. Ada lagi, jika berada dekat kaca, ya jauhi itu kaca. Hindari jendela kaca, cermin atau perabotan tinggi yang mudah roboh. Berikutnya, jangan gunakan lift. Nah, gunakanlah tangga darurat saat mengevakuasi diri dan jangan pernah menggunakan lift. Langkah berikutnya adalah matikan sumber api. Jika memungkinkan, segera matikan kompor atau aliran gas dan listrik untuk mencegah kebakaran. Kenapa begitu, Dentenya? Iya, karena kan kalau gempa itu otomatis kan reruntuhan jatuh ya. Jadi kalau menyala gas, terus ada juga mungkin lampu yang menyala, segera dimatikan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget.

0: banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini
2: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Pagi Pro 4 Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih ke informasi di pagi hari ini dan bagaimana kita mengatasi yang namanya atau cara menyelamatkan diri dari gempa bumi. Ya, informasi kembali sahabat budaya, jika berada di luar ruangan pastikan menjauh dari bangunan. Segera cari area terbuka dan menjauhi bangunan tinggi, tiang listrik, pohon besar, dan papan reklame. Ada lagi, lindungi kepala. Tetap lindungi bagian kepala dan perhatikan pijakan Anda untuk menghindari rekahan tanah. Yang berikutnya, jika sedang berkendara, segeralah menepi dan hentikan kendaraan di pinggir jalan. Jangan berhenti di bawah jembatan layang atau flyover jembatan tiang listrik ataupun pohon. Yang berikutnya adalah, jika sedang berkendara, tetaplah berada di dalam mobil sampai guncangan benar-benar berhenti.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Baik saudara, di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini tentang tanggap bencana. Yang pasti tanggap bencana itu adalah salah satu cara untuk kita mengatasi yang namanya bencana jika kita ada di suatu tempat. Nah, untuk itu sahabat budaya, bagaimana tadi saya sudah berikan bahwa bagaimana kita mengantisipasi bencana jika terjadi gempa bumi. Baik, saya mau ajak sahabat budaya kembali untuk menyimak informasinya di pagi hari ini, yaitu gimana kalau kita berada di suatu tempat dan kita tidak bisa untuk keluar gitu. Kalau karena gempa bumi itu pastinya kita biasa ada di dalam ruangan, dan saya sudah kasih tahu untuk sahabat budaya bagaimana caranya. Nah, selepas gempa pasti juga ini salah satu cara. Kalau selepas gempa itu apa yang kita lakukan, sahabat budaya? Yang perlu kita lakukan setelah gempa adalah jika kita masih ada ya takut-takutnya ya, kalau ada gempa itu pastinya harus waspada. Karena potensi gempa susulan itu biasa terjadi. Yang berikutnya, evakuasi ke titik kumpul. Nah, jika bangunan tempatnya sahabat budaya berada mengalami kerusakan, pastilah segera keluar menuju titik kumpul dengan tertib. Ada lagi yang perlu sahabat budaya lakukan adalah periksa apakah ada anggota keluarga atau orang di sekitar yang terluka, dan bila perlu berikan pertolongan pertama yang sahabat budaya bisa lakukan lah pastinya itu ya. Yang berikut adalah selalu simak informasi dan peringatan dini seperti potensi tsunami dari otoritas resmi seperti BMKG. Itu informasinya sahabat budaya di pagi hari ini tentang bagaimana kita menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi. Saya akan hadirkan Kelong jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Palu Basa adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah alas di atasnya. Palu Basa menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih. Sementara Coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan Palu Basa lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat. Untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih, Anda bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah disebut alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Anda juga dapat menyesuaikan isiannya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, atau paru.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Antara Siang Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara Teras UMKM dan alhamdulillah hari ini kita akan bicara mengenai strategi mengolah singkong menjadi cemilan premium. Dan kita sudah bersama Ibu Suryani siang ini. Beliau adalah owner dari Craft Chips. Oke, seperti apa kita akan berbincang dengan beliau dan menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Suryani.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, ya. Oke lah. Ibu Suryani ini kalau bicara tentang singkong, pastinya singkong itu adalah makanan tradisional atau cemilan, makanan yang bisa diolah menjadi cemilan gitu ya. Nah, Bu, boleh ceritakan sama kami bagaimana atau sejak kapan usaha Ta ini berdiri dan di mana tempat usaha Ta? Silakan Ki.
2: Kalau tempat usaha kami itu ada di Jalan Nuri, Nuri Baru, Lorong Reformasi.
1: Iya.
2: Kalau tahun berdirinya itu di 2018. Tapi waktu Covid kami sempat vakum.
1: Oh iya. Ya. Kenapa vakum?
2: Karena kan orang di rumah semua.
1: Orang di rumah ya. Semua di. Iya, iya, iya.
2: Dan pada tahun 2021 itu kami mulai kembali.
1: Gitu ya. Ya. Oke. Nah, kita bilang tadi di awal saya bilang ya, singkong itu seringkali lah dianggap bahwa sebagai makanan kampung ya, atau betul. Cemilan tradisional ya, ya Bu Suryani. Apa momen atau ide awal yang membuat Ibu itu yakin bahwa ya singkong ini harus diproduksi dan tentunya juga bahwa singkong ini bisa naik kelas menjadi cemilan premium. Silakan Bu Suryani. Ya,
2: pada saat kami mulai itu di rumah kan ada singkong,
1: oh, iya.
2: Tahu mau diapakan.
1: Iya,
2: okay. Anak-anak minta dibuatkan cemilan, maka saya buatlah keripik. Terus anak-anak bilang kenapa tidak dijual mak? Coba-coba, kami coba-coba. Dan alhamdulillah minatnya banyak.
1: Oh ya, oke. Baiklah. Menurut Ibu sendiri, Ibu Suryani, apa kriteria yang utama membuat sebuah cemilan singkong bisa disebut sebagai produk premium? Apakah dari segi rasa, kemasan, atau proses pembuatannya? Silakan, Bu.
2: Kalau menurut saya sih bukan cuma dari segi kemasan, tapi kualitasnya juga harus menjamin. Rasanya
1: iya harus gurih ya Bu ya,
2: gurih
1: iya,
2: teknik karena pengolahannya.
1: Susah tidak Bu kalau goreng singkong? Harus ini tidak ya, harus
2: susah ya.
1: Iya, karena kalau caranya sebenarnya tuh supaya dia tidak hangus tuh bagaimana Bu? Apinya harus dikecilkan kah atau gimana Bu?
2: Kalau singkong itu tidak boleh, keripik singkong itu tidak boleh api kecil karena dia berminyak. Dia harus ekstra panas.
1: Oh iya.
2: Oh terus. Dan dia tidak bakalan hangus.
1: Dia tidak bakalan hangus. Iya. Oh begitu.
2: Iya.
1: Terus kalau iris-irisnya Bu, apakah ada alat yang memang kita siapkan?
2: Kalau untuk saat ini saya masih manual. Kami sih ada alat listrik ya, cuma saya kurang suka.
1: Oh iya,
2: jadi lebih suka dengan yang manual karena beda teksturnya.
1: Oh gitu. Iya. Kita potong manual Bu.
2: Iya.
1: Wih, ahli. Orang saya nanti kalau saya yang potong Bu pasti tebal-tebal itu. Iya. Ada memang triknya Bu ya?
2: Ada.
1: Ada alat memang Bu yang khusus memotong kita pakai begitu.
2: Ada.
1: Oh, ada memang khusus.
2: Iya, ada.
1: Kita beli di toko Bu.
2: Iya. Kebetulan cuma beli di Shopee.
1: Oh iya, oh ternyata beli di Shopee. Aduh, ada bocoran ini ibu-ibu di rumah. Oke lah. Baik, nah Ibu kembali lagi. Menurut Ibu sendiri, ini kan proses tadi kemasan dan pembuatannya juga ini. Boleh mungkin diceritakan. Sebenarnya pembuatannya itu Ibu awal-awal seperti apa sih Bu? Apakah dia didiamkan dulu atau dipotong terus langsung digoreng? Atau bagaimana ini caranya Bu? Boleh, supaya dia renyah, gurih begitu. Iya.
2: Kalau teknik saya sih, setelah saya kupas, saya cuci bersih, baru saya parut, baru dicuci, baru saya diamkan sampai airnya tiris.
1: Didiamkan. Iya. Didiamkan berapa menit Bu kira-kira?
2: Mungkin sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Iya. Terus dicampur memang garam atau apa begitu Bu?
2: Tidak, kalau untuk bumbunya saya punya racikan sendiri.
1: Racikan sendiri.
2: Dari okay. Mulai cabai basah, saya olah sampai dia betul-betul kering sendiri, baru saya racik sendiri.
1: Oh, racik sendiri. Oke, baiklah. Nah, kalau bicara tentang cemilan premium atau ya tentunya ini kita butuh bahan baku ya. Bahan bakunya pasti yang terbaik lah Bu ya. Betul. Tidak asal-asal pilih begitu ya. Nah, bagaimana cara Ibu memilih singkong yang berkualitas tinggi di mana kita beli singkongnya begitu?
2: Kalau saya sih ada langganan ya di pasar Pak Bembaing. Ya, kualitasnya itu ya lumayan bagus. Dan mungkin kalau singkong itu yang bagus itu yang tidak berserat.
1: Oh begitu. Bagaimana kita mengenali? Nah, singkong itu kan masih dibungkus, terus kalau sudah tak potong itu tidak kelihatan ki. Atau ada yang triknya Bu yang kita lakukan supaya kita bisa melihat itu tidak berserat sih?
2: Ya. Mungkin dari warna kulitnya juga. Bisa
1: warna kulit.
2: Dilihat, iya.
1: Begitu. Dicuci memang dulu atau bagaimana Bu sampai
2: bisa? Luarnya juga bisa dilihat bagus.
1: Saya tidak bisa lihat. Oh jadi iya, bisa Bu ya, bisa. Walaupun tanpa membuka kulit singkong itu.
2: Betul.
1: Oh begitu. Wah, harus belajar nih sama budaya sama Ibu Suryani ya. Oke, nah Bu Suryani, apakah ada tantangan tersendiri dalam kita menjaga konsistensi pasokan bahan baku lokal tersebut? Silakan Bu.
2: Kalau menjaga sih bahan bakunya itu kalau musim hujan itu susah sekali didapat. Kadang keras. Oh, di situ tantangannya.
1: Makassar, bahasa Makassar Kak Doro.
2: Kak Doro.
1: Kak Doro Kidi. Kenapa bisa Kak Doro? Mungkin karena musimnya atau
2: karena
1: gimana tuh?
2: Mungkin musim hujan ya.
1: Iya begitu ya. Lebih bagus musim hujan Bu ya beli singkongnya ya atau gimana?
2: Kalau musim hujan itu dia agak Kak Doro.
1: Kak Doro. Iya. Kalau kemarau tidak?
2: Tidak.
1: Oh iya begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oh, terus Ibu, kalau beli singkongnya memang harus yang besar-besar atau yang kecil?
2: Yang besar. Kalau saya sih yang lebih suka yang besar.
1: Alasannya?
2: Karena hemat waktu dalam segi pengupasan.
1: Iya. Jadi memang kita harus cari yang besar.
2: Iya betul.
1: Tidak bukan yang kecil. Saya kira justru kalau kecil itu justru enak Bu dan justru lebih lembek begitu ya kira-kira.
2: Tidak Bu.
1: Tidak. Iya. Kalau yang besar?
2: Yang besar justru lebih bagus.
1: Oh iya. Oh tapi tidak berserat.
2: Tidak.
1: Apa gitu?
2: Iya.
1: Ibu, kan orang kan semakin tua, kalau semakin tua ya kalau kita memilih ya, semakin tua itu singkong, otomatis dia semakin berserat. Atau ada memang jenis singkong yang Ibu pilih, begitu yang memang tidak berserat begitu?
2: Tidak.
1: Kuning memang harus warnanya Bu, atau putih memang?
2: Putih, yang saya pakai yang putih.
1: Oh bukan kuning?
2: Bukan.
1: Kenapa bukan kuning Bu?
2: Karena kalau yang kuning itu biasa kadang kayak agak lengket.
1: Oh iya. Begitu ya, berlendir ya, begitu maksudnya ya. Ibu ya.
2: Dia melengket kalau digoreng dia melengket satu sama lain.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Ibu pelajari ilmu ini dari mana itu ya, milih singkong? Otodidak atau
2: otodidak?
1: Otodidak.
2: Iya. Karena mungkin hari-hari ya kita lihat.
1: Dan jadi, hari-hari suka makan. Ya. Oke, baiklah. Nah, Ibu kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali berbincang bersama Ibu Suryani saat lagi tentang produk yang beliau produksi. Dan nanti kita akan tanya izin. Izinnya seperti apa, Bu, ya, yang sudah ada hingga bisa menjual kemana saja. Oke. Sesaat lagi, sahabat dunia, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
3: Baik, melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, sahabat budaya, saya masih bersama Ibu Suryani dan pasti juga masih bahas tentang beliau usaha singkong yang kita anggap singkong itu adalah makanan tradisional atau orang bilang makanan orang kampung begitu ya. Baik, Ibu Suryani kembali lagi. Bagaimana cara Ibu menjaga kualitas produk agar tetap higienis, tahan lama dan memiliki standar yang sama di setiap kemasannya tanpa bergantung pada pengawet buatan? Silakan Ibu Suryani.
4: Kalau saya sih tergantung ke penyimpanannya supaya tahan, iya. Kita pakai tempat wadah yang khusus, supaya tahan.
3: Iya, begitu. Kan biasa orang bilang kan singkong itu keras, terus lempem, terus juga apa namanya tidak bisa bertahan begitu di luar ruangan. Kita kipas dulu dengan kipas angin juga begitu, Bu Suryani?
4: Tidak.
3: Tidak?
4: Saya goreng, saya tiriskan, baru saya taruh di wadah.
3: Begitu deh, oke. Baik, nah Bu Suryani, tadi sempat di awal kita sebelum jeda itu pertanyaan saya, Ibu izinnya sudah di mana atau bagaimana ini izinnya supaya bisa memproduksi keripik ini? Terus kemasannya kalau kita lihat itu kemasannya warna biru begitu ya, biru putih. Oh ya, kenapa pilih warna itu? Oke, silakan Bu Suryani.
4: Kalau menurut saya sih, saya lebih suka warna biru dan lebih terang
3: begitu ya, biru putih begitu ya. Oke, izinnya apa saja Bu?
4: Kalau izinnya sudah ada halal, PRT, sama NIB.
3: Kemasannya beli di mana Bu? Atau bikin sendiri? Terus siapa yang membuat kemasan itu ya menarik dilihat ya begitu? Siap, silakan.
4: Kalau kemasannya saya beli di luar.
3: Di luar Sulawesi.
4: Iya, di luar Sulawesi.
3: Ibu belinya berapa biasanya atau berapa banyak begitu?
4: Satu kali pesan itu saya ambil 1000 pcs.
3: 1000 pcs itu berapa Bu? Boleh tahu harganya?
4: Di harga 2.600.
3: 2.600. Wah, oke. Wah. Kalau di sini belum ada Bu yang bisa begitu buat
4: kalau
3: kemasan.
4: Kalau di sini ada sih.
3: Ada?
4: Iya.
3: Ada, tapi lebih mahal.
4: Lebih mahal.
3: Oh iya. Kita ya pasti para ibu tuh carinya yang murah begitu ya Bu ya.
4: Kita para bukan kan pasti carinya yang harga terjangkau.
3: Iya, murah begitu ya Bu ya. Oke. Oh iya Bu, yang mendesain juga orang luar atau kita mengusulkan untuk desainnya untuk kemasan saya tuh mau kak yang begini begitu ya.
4: Kalau saya sih didesainkan dari inkubator.
3: Dari inkubator. Iya. Oke. Ibu pernah ikut event-event juga pada?
4: Kalau event sering.
3: Sering.
4: Iya.
3: Di mana saja Bu?
4: Dinas Koperasi. Sama Monumen Mandala.
3: Sering ikut.
4: Sering.
3: Event apa biasanya? Mungkin apa ya? Hari peringatan hari jadinya Makassar atau apa Bu? Mungkin biasanya yang diikuti eventnya?
4: Kalau eventnya itu kayak event yang diadakan sama Dinas Koperasi.
3: Dinas Koperasi, iya. Oke. Ibu pernah ikut pelatihan-pelatihan juga
4: sering,
3: untuk produknya?
4: Sering.
3: Apa biasa pelatihan yang Ibu ikuti?
4: Pelatihan branding, kemasan, izin. Halal.
3: Itu biasa ikut?
4: Iya.
3: Oh iya. Kenapa Ibu mau ikut apalagi pelatihan itu?
4: karena itu bisa menambah wawasan,
3: ya, tahu,
4: ilmu, bagaimana cara menjaga higienis produk.
3: Gitu deh, iya. itu semua yang itu diikuti semua, ya. Iya. Oke, Ibu ada pekerjakan berapa orang kira-kira dalam usaha tak ini?
4: Kalau untuk di pekerjakan itu masih saya sama anak, suami.
3: Oh iya. Oh iya. Iya. Dari apalagi pembuatan awal hingga kemasan.
4: Iya.
3: Masih.
4: Masih.
3: Oh iya, sama keluarga saja.
4: Keluarga.
3: Iya. Apalagi kalau Ibu biasa setiap hari produksi produknya.
4: Saya produksi itu 4 kali dalam seminggu.
3: 4 kali dalam seminggu.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Karena kami kan ready stock.
3: Oh, ready stock?
4: Iya.
3: Oh, begitu. Tapi kalau boleh tahu juga di mana Ibu simpan atau juga menjual produk ta ini?
4: Kalau ini sih sudah ada di mana-mana.
3: Iya, di mana saya karena boleh tahu toko mana di, atau jual
4: outlet Amanda Brownies, hotel-hotel kayak Hotel Smile.
3: Iya, di sana.
4: Iya, Almadera.
3: Oh begitu. Ya. Di rumah juga dijual Bu ya?
4: Kalau di rumah dijual.
3: Dijual juga.
4: Tapi okay. Kebanyakan ngambil per kilo kalau di rumah.
3: Oh iya, teman-temannya Ibu sendiri yang biasa.
4: Teman-teman.
3: Iya, dari UMKM.
4: Iya.
3: Oke. Baiklah, kembali lagi Bu. Siapa sebenarnya target pasar utama dari

0: bening, iya.
1: Terus
0: pouch bening yang transparan.
1: Kenapa ibu berinovasi untuk produknya begini? Karena ikut pelatihan inkubator kah atau bagaimana nih, Bu?
0: Iya, karena inkubator kan menyarankan yang begini. Ini kan kalau yang begini masuk di kayak retail. Kalau yang kemasan bening kan dia tidak terlalu tahan lama.
1: Iya, dan tidak menarik juga ya, Bu ya, kalau bening ya. Pasti kalau orang melihat ini, tahu Wak, bagusnya kemasannya. Kan orang biasa dari tampak luar pasti, ya tahu cantik kemasannya. Kayaknya enak begitu ya. Oke, okay. Okay, baik Bu. Nah, ini lagi, kembali lagi. Kalau bicara kemasan atau packaging ya, adakah adalah kesan pertama produk premium. Nah, dari mana ibu mendapatkan kemasan yang menarik dan berapa harganya, di mana kita beli kemasan keripik tak? Tadi sudah saya awal tanya, tapi memang orang kita sendiri yang pesan atau memang dari inkubator, Bu?
0: Kalau untuk pesan saya sendiri yang pesan.
1: Pesan sendiri. Iya. Oke. Terus inkubator yang memberikan ide untuk kemasan itu begitu, Bu?
0: Betul, inkubator yang desainkan.
1: Harganya itu tadi yang ibu bilang berapa, Bu?
0: Harganya dia kena 2.600 per pcs.
1: Oh, 2.600 per pcs. Iya. Oh iya. Terus ibu kalau pesan biasa berapa hari kira-kira
0: di datangnya? Pesan itu kurang lebih satu bulan.
1: Satu bulan
0: pengiriman.
1: Oh iya. Terus kalau umpama ibu pesan 1.000, kira-kira berapa lama habisnya kemasan tak itu yang kita pakai?
0: Kurang lebih 6 bulan.
1: 6 bulan? 1.000, Bu?
0: 1.000.
1: Aduh, tahu. Jadi 1.000 itu 6 bulan terjual?
0: Dalam sebulan itu kita bisa menjual 3.000. Cuma dalam kemasan, bentuk kemasan yang biasa, bening.
1: Oh, bening.
0: Iya.
1: Karena tapi kalau kan, ya silakan, Bu.
0: Kalau masyarakat kan lebih suka yang harga terjangkau.
1: Iya, betul. Kalau satu begitu berapa, Bu? Boleh tahu?
0: Kalau ya, yang kemasan begini 15.000.
1: Berapa gram, Bu?
0: 75.
1: 75 gram.
0: Iya.
1: Dalam kemasan 75 gram saja kita jual atau ada yang di atasnya lagi, Bu?
0: Di kemasan setengah kilo.
1: Oh, kemasan
0: dengan
1: setengah
0: 1 kilo.
1: Kilo. Oh, ada.
0: Ada.
1: Dijual di toko-toko.
0: Kalau untuk itu iya, biasanya pesan langsung.
1: Oh, pesan langsung.
0: Pesan langsung.
1: Oh iya. Oh, tahu dulu ibu. Kalau yang ibu bawa saat ini, rasa apa saja yang ada di singkong tak?
0: Kalau saat ini saya bawa
1: cuma. Pegang, Bu, produknya boleh.
0: Rasa balado.
1: Iya, balado. Terus.
0: Pedis asin. Sama original.
1: Oh begitu. Ada tiga rasa yang kita produksi. Oke. Okay.
0: Karena yang paling bestseller itu pedis asin.
1: Pedis asin.
0: Iya.
1: Oh, ada kita bawa, Bu ya.
0: Kalau pedis asin kalau saat ini kosong.
1: Saat ini kosong. Iya. Jadi apa yang kita bawa saat ini?
0: Balado.
1: Balado. Iya. Oke, okay, baiklah. Tapi yang lebih diminati?
0: Pedis asin.
1: Pedis asin. Oke lah. Baik, Bu. Kita kembali lagi kalau bicara konsumen ya. Tadi ibu bilang ada produk tak di beberapa tempat begitu. Apakah ini ibu biasanya juga menjual melalui e-commerce atau media sosial atau justru menyasar outlet fisik saja atau retail modern saja dan pusat oleh-oleh premium? Nah, media sosial yang kita pakai namanya apa? Boleh nomor WA-nya juga, Bu, kalau mau ki pesan ya. Oke, okay, silakan, Bu.
0: Saat ini saya menjual itu masih retail.
1: Retail?
0: Kalau e-commerce saya belum.
1: Belum aktif, Bu,
0: belum
1: ya
0: aktif.
1: Karena tidak ada yang kelola mungkin, tidak, ya, Bu, ya.
0: Betul.
1: Sibuk ki pasti dengan produk tapi tidak bisa mengelola media sosialnya.
0: Iya,
1: tapi media sosialnya ada, Bu, ya, kira-kira.
0: Ada.
1: Apa namanya, Bu?
0: Crepcrips.
1: Crepcrips.
0: Iya.
1: Instagram.
0: Iya.
1: Facebooknya juga ada, Bu?
0: Ada.
1: Oke, ada juga ya. Namanya yang sama?
0: Sama. Hah?
1: Tapi kita tidak pernah video storytelling, terus ini latar belakangnya, begini caranya saya membuat singkong produk saya. Itu kan juga salah satu anu ya.
0: Iya, betul.
1: Ibu tidak belum pernah membuat seperti itu.
0: Belum.
1: Hai. Nanti saya bikinkan, Ge.
0: Gaya
1: aja. Oke, tapi Bu, berapa lama kita biasa kalau media sosial mungkin kita biasa hadirkan begitu, bulan, tahun atau apa kita biasa munculkan produk ta ini?
0: Bulan.

0: bulan.
1: Bulan Pi. Yeah. Kalau ada event-event kita tidak pernah membuat video atau apa terus masukkan Instagram atau status WA.
2: Paling story WA.
1: Story WA. Kalau jualan di mana aja.
2: Iya, betul.
1: Di IG tidak pernah dimasukkan.
2: Di IG tidak pernah.
1: Rugi Bella. Oh, sebenarnya kalau memanfaatkan media digitalisasi saat ini tuh lebih bagus, Bu, menjualnya sebenarnya. Tanpa saya harus pergi lihat ke rumahnya Ibu, kita bisa langsung di ujung jari ya. Oke. Tapi biasa Ibu melihat lalu IG, Facebook saja, tidak ada TikTok-nya, Bu?
2: TikTok belum.
1: Belum. Bila Miki, enggak ada yang kelola, Bu.
2: Iya, belum ada yang kelola.
1: Iya, nomor WA-nya boleh disampaikan kepada kami, siapa tahu ada yang mau memesankan, silakan.
2: Kalau mau pesan bisa di nomor WA 0821-5192-994.
1: Ulang, Bu, pelan-pelan.
2: 0821-5192-964.
1: Iya, jadi Ibu sendiri yang pegang itu?
2: Saya sendiri.
1: Iya, terus kalau apalagi namanya kalau ada pesanan begitu ya. Berapa hari kita biasa harus memesan sama ibu mama kalau saya mau pesan 10 picis ada tersedia bisa di rumah, Bang?
2: Ada.
1: Ada memang.
2: Ada. Tersedia. Karena kami kan ready stock.
1: Oh, ready stock.
2: Iya.
1: Berapa hari biasa ibu baru bikin lagi? Setiap hari kah atau 2 minggu, 3 minggu begitu?
2: Bikinnya itu 4 kali dalam seminggu.
1: 4 kali dalam seminggu. Iya. Wow, ya oke.
2: Karena produksi per hari itu 20 kilo.
1: 20 kilo, Bu?
2: Wah. Manual.
1: Manual, Bu?
2: Iya, betul.
1: Ibu bagian apanya nih? Terus Bapak bagian apa? Anaknya bagian apa nih, Bu?
2: Iya, iya. Kalau Bapak bagian pemasaran.
1: Oke, okay. Ibu bagian apa? Ibu bagian apa?
2: Kalau saya bagian produksi, anak-anak yang bagian packaging.
1: Oh, packaging. Iya. Oh, jadi memang ditimbang, Bu, ya?
2: Iya.
1: Oh, di sana ada timbangan memang?
2: Ada.
1: Jadi... tapi memang Bu, kalau biasa itu kan, kan minyak goreng mahal nih Bu, tuh bagaimana itu kita mengakali itu kalau bahan bakunya naik?
2: Kalau bahan bakunya naik, ya paling dia kali kurangilah timbangan, tapi untuk saat ini masih aman lah.
1: Aman lah, aman lah, masih banyak. Masih banyak, itu kan kecuali kalau kosong, luar biasa tidak ada gitu ya. Susah cari gitu, Bu Suryani ya. Oke. Nah, Ibu, kalau tadi media sosial kembali. Media sosial itu kan biasa kan orang pemesan, ada banyak melewat media sosial.
2: Melalui WA? Melalui WA saja.
1: Oh, tidak. Jarang mereka inbox ke Ibu, mungkin di Facebook atau di Instagram. Orang-orang mana, pernah tidak, Bu, produknya itu sampai keluar daerah?
2: Surabaya.
1: Sampai Surabaya? Oleh-oleh? Ibu tidak berencana untuk menjualnya keluar begitu atau reseller begitu, punya reseller?
2: Kalau reseller saya ada.
1: Oh, ada reseller? Ya, ya tuh, oke. Iya, kenapa? Ada reseller berapa banyak, Bu? Atau resellernya di mana saja? Iya.
2: Kalau reseller itu masih di daerah Makassar.
1: Daerah Makassar, iya. Ji. Teman-teman dekat.
2: Teman-teman dekat. Karena itu yang pesan itu rata-rata yang repeat order, yang pernah pesan-pesan lagi.
1: Iya. Tapi ada pemesanan baru dalam jangka-jangka waktu baru-baru ini, Bu? Kira-kira. Kayak konsumen baru begitu?
2: Ada.
1: Ada konsumen baru? Oh iya. Ibu, biasa kalau di event-event begitu sama harganya dengan saat menjual di toko-toko juga?
2: Sama
1: ya. Iya. Oke, baiklah, kita kembali lagi. Nah, kalau bicara tentang produksi, saya tadi sempat bertanya orang rumah Ji yang bekerja. Nah, kalau keripiknya itu pemesanannya melonjak, terus punya waktu tertentu lah, Ibu ya, yang saya maunya minggu depan begitu ya, udah kasih Miki target begitu. Apakah ada Ibu dibantu dari orang lain begitu dalam bekerja jika banyak orderan?
2: Ada saudara.
1: Saudara?
2: Iya.
1: Biasa kalau banyak-banyaknya itu kapan, Bu?
2: Kalau banyak-banyaknya itu pada saat kayak mau lebaran, cemilan.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Oh, pada saat mau lebaran. Oke. Kalau akhir tahun juga tidak, Ji, Bu?
2: Kalau tetap tidak.
1: Oh, pas lebaran bisa jadi. Oke. Baiklah, Bu. Kita jeda dulu Saya mau kasih dulu sebuah kelong, nanti kita akan kembali lagi Bu ya, saat lagi, sahabat budaya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini, sahabat budaya, yang pasti kalau bicara tentang singkong, ibu-ibu maupun para remaja juga suka makan singkong. Apalagi sekarang musim bola gitu. Betul. Ya. Musim bola pasti laku tuh cemilan-cemilan gitu. Iya, laku.
3: Nonton bola sambil
2: ngemil. Oke. Nah, jadi tiap kita produksi ini yang sekarang itu lebih laku yang bulan lalu atau bulan sekarang ini, Bu, kira-kira?
3: Kalau saya sih penjualan rata sama tiap bulan.
2: Rata setiap bulan sama. Tidak ada penurunan, tidak ada kenaikan.
3: Tidak ada.
2: Okay.
3: Karena kan rata-rata itu yang kembali lagi pembeli.
2: Iya, Bu. Kalau di toko kita jualan begitu, ada tidak barangnya kita yang kembali begitu, tidak laku dan kadaluarsanya sudah lewat. Iya.
3: Kalau kembali sih pasti ada, cuma kan ada sedikit-sedikit.
2: Tak berapa kita, biasa, Bu? Mohon maaf.
3: Biasa kan kadang 2-3
2: kemasan.
3: Iya.
2: Oke. Tapi kalau umpama ibu selalu setiap kali pergi melihat produknya, atau memang ada dari toko itu meng WA langsung, Bu, habis produk tak?
3: Iya, cuma WA.
2: Melalui WA
3: saja.
2: Terus ada komplain tidak biasa dari pembeli tak bilang rasanya itu tidak sama seperti yang di awal atau bagaimana, Bu, ada?
3: Sampai saat ini belum ada sih. Yang penting kan kita konsisten dengan rasanya, dengan kualitasnya.
2: Pernah tidak mengalami singkong itu mahal, terus ibu bilang mau kasih naik harganya deh? Ada tidak seperti itu pernah?
3: Kalau di langganan saya belum.
2: Belum pernah.
3: Belum pernah.
2: Kalau satu karung atau jual per kilo tidak singkong itu yang ibu?
3: Saya
2: beli?
3: Ngambil per kilo karena saya kan pilih yang besar besar.
2: Oh, jadi tidak di karung, Bu?
3: Iya, kalau di karung kan kecil.
2: Jadi memang ada langganan khusus.
3: Iya, ada.
2: Kalau tidak ada stoknya, ibu berpindah ke orang lain tidak?
3: Kalau tidak ada stok, paling saya pindah.
2: Pindah, ada pindah. Pernah begitu, Bu, ya?
3: Pindah. Pernah.
2: Pindah.
3: Atau gitu, kan ya. Kalau tidak menjual langganan, pasti kita pindah.
2: Iya juga, Bu, ya. Kan mau ready stock baru tidak ada, kan pasti pindah ke tempat lain.
3: Pasti pindah ke tempat lain.
2: Tapi memang ada langganan memang juga ada. Kalau pindah. Kalau yang satu tidak menjual, satunya lagi.
3: Ya, betul.
2: Berapa kira-kira langganan tak ini yang menjual singkong?
3: Tiga,
2: memang. Ya. Dan sudah tahu harganya?
3: Tahu.
2: Jadi kalau kasih naik, Bu, bagaimana? Ibu protes juga. Ya kan biasa begitu penjual, ya. Wah,
3: iya.
2: Langganan kasih naik harganya. Tidak, Bu, begitu.
3: Tidak,
2: Ji. Kalau nak kasih tahu, udah kasih naik, ibu protes biasa.
3: Paling dia ya dulu, Bu, naik harga singkong.
2: Iya.
3: Penting tidak banyak Ji naiknya.
2: Kalau 1.000 mau aja.
3: Kalau 1.000 bisa, masih aman lah.
2: Tapi pernah ibu mendapatkan sampai kenaikannya banyak sekali begitu?
3: Tidak.
2: Tidak.
3: Paling 1.000.
2: Oke, baiklah, Ibu, kalau bicara tentang singkong, ya, industri cemilan ini biasa kan bergerak sangat cepat atau banyak saingannya begitu, ya, Bu, ya. Apakah ada rencana untuk meluncurkan varian rasa baru supaya unik begitu, atau mungkin diversifikasi ke produk turunan singkong lainnya dalam waktu dekat? Mungkin ada inovasi, Bu, kira-kira?
3: Kalau saat ini saya sih masih konsisten dengan rasa yang pedis asin, karena itu banyak sekali peminatnya.
2: Oke. Jadi tidak mau beralih lah ke yang lainnya.
3: Dan saat ini belum.
2: Belum. Ya. Berapa kali ibu gagal produksi? Kan pasti otomatis kan kalau membuat sebuah rasa itu kan otomatis teksturnya banyak, maksudnya coba-cobanya itu banyak. Berapa lama kita mencoba-coba sampai produk ini jadi seperti ini dan enak?
3: Kalau coba-cobanya itu pada sekitar satu mingguan dicoba.
2: Satu minggu, oh begitu.
3: Coba-dicoba rasanya.
2: Tapi kan setiap orang lidahnya beda-beda bu. Ada komplain begitu biasa kalau anak tak mungkin atau suami tak, kalau aduh ini terlalu asin begitu, pernah begitu?
3: Paling komplainnya pedis.
2: Oh dia? Oh pedis, pedis sekali itu pedis ceritanya sekali. Oh
3: gitu. Karena gitu. Kan kita pakai cabai bubuk, bukan cabai basah bukan.
2: Bukan cabai basah,
3: cabai
2: bu.
3: Bubuk.
2: Ibu beli cabai terus ibu keringkan.
3: Iya betul.
2: Jadi semuanya sendiri bu?
3: Sendiri.
2: Oh iya, tidak beli produk apa lagi namanya, produk cabai itu dari yang jadi begitu? Tidak,
3: tidak, saya beli yang basah.
2: Beli basah, ibu kelola sendiri,
3: kelilis sendiri, open sendiri sampai
2: oh,
3: kering.
2: Oh ya. Oh begitu. Betul. Ya semua serba tradisional bu ya.
3: Iya.
2: Tidak mau ya, kan instan ada bu, kalau cabai instan
3: beda.
2: Oh beda, beda. Pernah coba bu?
3: Pernah.
2: Begitu.
3: Iya.
2: Nah cabai mahal sekarang loh bu.
3: Iya. Murah ibu cabai sekarang.
2: Murah. Aduh saya ketinggalan berita. Beritahu gitu. Oh jadi murah ibu deh.
3: Iya. Kalau murah kan kita bisa ambil banyak.
2: Ah begitu.
3: Jadi simpan stok.
2: Kalau mahal bu tetap beli.
3: Kalau mahal kan banyak stok.
2: Oh, banyak stok. Ah
3: aman.
2: Aman ya. Jadi selama ini cabai mahal ibu aman saja. Oke baiklah. Baik ibu Suryani, adakah pesan yang ibu ingin sampaikan atau tips yang paling berharga buat para UMKM atau rekan-rekan tak yang ingin juga mengangkat potensi bahan baku lokal daerah menjadi produk yang bernilai jual tinggi? Silakan.
3: Kalau pesan saya sih yang penting konsisten. Dia jaga kualitas, rasa, itu sih saja.
2: Itu saja. Oke, baiklah. Oke, Ibu Suryani, ada yang ibu ingin sampaikan di closing statement kita hari ini mungkin tentang jualan tak itu? Oke, apa ibu harapannya mungkin?
3: Harapannya semoga kedepannya bisa lebih meningkat, naik kelas.
2: Iya, begitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Suryani untuk hadir bersama kami, owner dari Krefek Chips ya, Krefek Chips untuk siang hari ini. Sukses untuk usahanya Ibu ya.
3: Amin.
2: Sampai ketemu di lain kesempatan.
3: Amin.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih. Kabar Ratna Pro.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Masih di Perempatan RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, kita bersama siang hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan informasi yang hadir di siang ini tadi acara Solata. Seperti apa nanti informasinya, saya akan hadirkan saat lagi ya sahabat budaya. Kita dengarkan dulu kelang berikut ini.

kita pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini tentunya di acara apa kita siang ini sahabat budaya? Di acara Solata. Dan siang ini saya bersama siapa? Siapa namanya? Farah. Mana Farah suaranya? Farah. Iya, enggak ada suaranya Farah. Kenapa Farah? Iya, enggak ada suaranya Farah. Kita ganti mikrofon nanti. Sama siapa lagi tadi?
1: Sama Nisa
0: sama Farah. Siang hari ini sahabat budaya kita akan bicara tentang Toraja. Betul. Nah, Toraja itu punya apa di sana? Pasar ya. Hari ini kita bicara tentang pasar ya.
1: Iya.
0: Iya, oke lah. Pasar-pasar apa saja yang ada di Toraja sahabat budaya, dan di mana letaknya tepatnya? Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang ini. Sesaat lagi sahabat budaya kita dengarkan dulu satu penanian. Kalau di Toraja itu bilang lagu itu penanian. Kita dengarkan dulu penanian berikut ini.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir

0: Baik, kita melanjutkan informasi sahabat budaya. Saya sama Farah sama Nisa siang hari ini akan menghadirkan sebuah informasi tentang pasar tradisional. Tadi kita sudah bicara tentang pasar tradisional. Apa yang mau dihadirkan hari ini pasar tradisionalnya, Nisa?
1: Iya. Pasar tradisional Rantelemo yang berada di Toraja.
0: Oke. Bagaimana informasinya? Boleh langsung dikasih informasinya, Nisa?
1: Boleh. Ini pasar tradisional Rantelemo yang berada di Toraja, berada di Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Raja. Nah, pasar ini Kanti, pusatnya ekonomi bagi masyarakat sekitar Rantelemo.
0: Lalu?
1: Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjual hasil pertanian lokal, pasar ini juga memiliki penilaian yang baik pengunjung dan dikenal sebagai pasar hasil bumi.
0: Oke, okay. Kalau bicara juga tentang tanah Toraja, itu Toraja dia punya pasar itu, nah pasar Rantelemo sendiri itu hanya bukanya hari Senin. Dia berjualannya setiap 6 hari sekali, artinya dia menjual di hari Senin saja. Dan ini mereka juga baru bermukim, atau ini mereka itu biasanya menghitung 6 hari tiap sesudah pasar untuk bisa berbelanja kembali. Jadi masyarakat di sana itu mereka belanjanya satu pekan itu hanya di hari Senin. Jadi tidak tiap hari itu pasar, kayak kita di sini tuh di Makassar tuh pasarnya Senin sampai Minggu ada, Ci. Kalau di pasar Lemo ini apa namanya?
1: Hanya hari Senin.
0: Hanya pasar apa namanya? Rantelemo.
1: Rantelemo.
0: Oke, dia hanya di hari Senin saja.
1: Yeah.
0: Oke. Baik, sebenarnya gampang ya bagi mereka yang bermukim di Rantelemo ini ya, untuk tidak bingung kapan hari pasar itu diadakan. Hanya tinggal menghitung 6 hari ke depan sesudah pasar. Itu. Jadi umpama begini, kalau jualnya hari Senin, berarti 6 hari ke depan. Berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti minggu lagi, Di. Iya ya, berapa ya? Coba Senin menjual, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu menjual lagi,
1: minggu
0: ya?
1: Minggu menjual lagi.
0: Iya, Minggu menjual lagi, Di. Jadi bukan hari monoton hari Senin saja, Di. Oke. Satu minggu satu ya. Nah, ada suara Bu Farah? Ya, ada suara Bu Farah. Iya, dekat-dekat Bu Farah. Oke. Baik. Nah, misalnya ini contoh, ada yang kasih contoh tawa. Misalnya sekarang itu hari pasarnya hari Senin, contoh. Berarti minggu depan di hari Selasa. Oh, begitu. Jadi bukan hari Minggu, Dek, ya. Bukan hari Minggu, ternyata hari kalau Mbak atau Senin. Senin dia jualan. Berarti minggu depan itu hari Selasa.
1: Baru minggu depannya lagi hari Rabu.
0: Oh begitu, Di. Dan begitu seterusnya ya. Kecuali Minggu, tidak ada hari pasar, Bede.
1: Libur bersama, cuti bersama.
0: Karena di Toraja itu rata-rata kan mereka itu Kristiani. Jadi hari Minggu tuh libur. Begitu. Senyum-senyum itu temanmu. Cocok begitu memang kalau orang jadi penyiar. Iya. Jadi pedagang itu di pasar Rantelemo, mereka rata-rata adalah warga lokal dan mereka menjualkan hasil bumi yang tadi kita bilang sayur mayur. Ada lagi juga apa lagi Farah? Dia juga apa? Menjual apa lagi?
2: Ada juga pedagang perlengkapan rumah tangga. Ada juga kebutuhan dapur. Seperti cabai rawit, bawang merah, bawang putih, beras begitu, Kak.
0: Ada telur juga, Di?
2: Minyak
0: goreng juga tahu.
1: Lengkap tahu.
2: Ada juga jualan serbaguna kayak pakaian, sendal, kayak gitu.
0: Iya, Di. Jadi bukan dia hanya ikan dan lain-lainnya, Di. Ternyata ada lainnya lagi. Oke. Nah, selanjutnya jika tidak ada hari pasar, maka tempat ini itu sepi. Hanya beberapa pedagang saja biasa yang akan yang bermukim di sanalah memang di tempat itu dan menjajakan jualannya. Jadi tidak ramai Ki kalau hari-hari yang tidak sesuai jadwal begitu. Dan hari Minggu itu satu-satu, Ji. Karena mungkin di sana Toraja kan itu tadi mayoritas adalah mereka umat Kristiani. Baik, kita akan bahas pasar yang lain lagi saat lagi ya, Farah dan Nisa. Kita akan dengarkan dulu kelong, penanian kalau di bahasa Toraja, penanian, dan nanti ya kabarannya akan dibacakan oleh Farah saat lagi.
3: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 4 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Rambu Solo merupakan upacara adat kematian pada suku Toraja yang bertujuan untuk menyempurnakan proses kematian seseorang dari dunia fisik menuju alam roh. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja, sebelum seluruh rangkaian ini dilaksanakan, jenazah masih dianggap sebagai orang sakit sehingga tetap dirawat dan disimpan di rumah. Pelaksanaan Rambu Solo memerlukan biaya besar karena melibatkan pengorbanan kerbau, sehingga upacara sering ditunda sehingga keluarga mampu menyelenggarakannya. Rangkaian ritualnya ini dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari Mapasulu, Mangriu Batu, Mapo Pengkaloa, Mapasonglo, Mantanu Tedong penyembelihan kerbau, hingga Mapasilaga Tedong, yang keseluruhannya mencerminkan penghormatan terakhir serta status sosial keluarga almarhum.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, saya masih bersama Nisa dan Farah. Kita akan ke informasi terkait dengan Toraja. Toraja itu punya yang namanya pasar tradisional. Ada namanya, tadi kita sudah bahas tentang pasar apa tadi?
2: Rantelemo.
1: Oke. Kali ini kita bahas tentang pasar apa tadi?
3: Pasar Bolu.
1: Dan pasar Makale sebentar. Oke. Ke Pasar Bolu dulu kah Anissa sama Farah ya? Yeah. Oke, boleh informasinya kenapa itu Pasar Bolu? Boleh.
4: Nah, di sini Pasar Bolu ada nama lainnya. Yaitu Rantepao di Tanah Toraja Utara.
1: Gitu. Oke.
4: Okay. Nah, ada juga nih fakta-faktanya.
1: Iya. Yeah.
4: Ternyata Pasar Bolu itu pasar tradisional terbesar di Tanah Toraja dan menjadi pusat perdagangan masyarakat Toraja, teman-teman.
1: Iya, sahabat budaya.
4: Sahabat budaya.
1: Oke. Okay.
5: Nah, ya, lanjut. Untuk lokasinya itu 2 km dari pusat kota Rantepao sehingga mudah dijangkau sama wisatawan.
1: Oke, okay, jadi dia di sana ya. Ada tidak waktu-waktu jualannya mereka biasanya? Hari apa saja begitu? Oke, okay, silakan.
5: Untuk harinya itu sama kayak pasar Rantelemo tadi, dia juga jualannya itu seminggu setiap 6 hari itu satu kali kak.
1: Oh begitu.
4: Iya. Di sana juga pasarnya mengikuti sistem kalender.
1: Maksudnya Nisa?
4: Iya. Hari pasarnya itu mengikuti sistem kalendernya adat Toraja.
1: Oh begitu. Iya. Pasar Bolu itu jual apa saja? Kalau yang kalian tahu, dia jualnya apa?
4: Dia jualannya kerbau, babi, unggas, sayur-sayuran, buah-buahan, ada juga kopi Toraja.
1: Iya.
4: Dan berbagai hasil pertanian lainnya.
1: Oke. Okay. Kalau bicara tentang sejarah perdagangan Toraja dari budak hingga kopi. Nah, jauh sebelum destinasi wisata ada di Toraja, ini Toraja itu adalah pemain penting dalam sistem perdagangan global. Ya, meskipun landscape-nya itu bergunung-gunung, sahabat budaya, dan tampak tidak dapat diakses, ini tidak menghalangi posisinya. Memang kalau di Toraja itu tinggi-tinggi.
4: Iya, betul.
1: Sudah pernah ke Toraja?
2: Belum.
1: Ih,
4: kasihan. Banyak teman-teman anak Toraja, dan di sana katanya lebih sejuk, adem.
5: Iya, karena pegunungan.
4: Karena dia tinggal juga di
1: gunung.
4: Di gunung.
1: Iya.
4: Masih belum ada banyak rumah-rumah.
1: Mm-mm. Kalau di sana itu jam 1 siang masih dingin. Iya, jadi kalau kita ke sana mau ke mandi kalau kita tidak kuat dingin toh jam 1 itu masih dingin. Jadi tidak mandi-mandi gitu satu harian tuh enggak apa-apa, Ji.
4: Kalau ada mungkin kegiatan enggak di luar mungkin panas terus setiap hari iya air panas. Biar bisa ke mandi.
1: Tapi kalau pergi Toraja, saya sudah pernah pergi ke Toraja.
4: Iya.
1: Enggak bisa ke mandi pagi-pagi. Kenapa? Saran saya juga orang tropis, Ji.
5: Iya.
1: Bukan enggak saya kodong orang bule yang dingin-dingin begitu tidak, Ji. Kan dingin sekali. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan hotel yang memang ada air hangatnya.
5: Air hangat,
1: jadi bisa dicampur kayak dingin sama panas. Jadi hangat begitu. Tapi kalau mau mandi pagi-pagi, sama dengan Malino itu kalau musim dinginnya. Boy.
5: Tidak kuat.
4: Enggak mau mikir lepas dari kasur.
1: Iya. Ya, jadi mager dingin. Terus apalagi kayak model-model Gen Z saat ini ya. Sudah mi
4: isin sakit maka deh
1: isin
4: sakit karena malas kak
1: pergi kuliah dia malas ya sampai kawan majunya. Oke lah. Nah sahabat budaya Nisa dan Farah, itu pada abad ke-17 ini komoditas utamanya itu adalah budak sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya ya. Dan ini budak yang diperdagangkan di sana hingga ke Siam. Nah, memasuki pertengahan abad ke-19, perdagangan itu meningkat pesat dan di sana mereka langsung menjual kopi dan juga senjata api. Ditambahkan juga ke dalam daftar tersebut atau daftar jual yang ada di pasar itu. Nah, kopi berkualitas tinggi dan budak yang diekspor ini di dataran tinggi Toraja, sementara senjata api dan kain-kain berharga dibawa masuk. Nah, nilai kopi Toraja itu sangat tinggi hingga memicu biasa perang kopi di sana. itu sekitar tahun 1890. Dan ini membuktikan bahwa betapa vitalnya komoditas kopi yang ada di Toraja. Selama masa itu, sahabat budaya, ternyata Farah dan Nisa, pasar ini dijalankan oleh berbagai kelompok etnis yang seringkali berperang satu sama lain. Kenapa? Karena pasar terbesar tersebut saat itu adalah Pasar Kalembe dan kini dikenal sebagai Pasar Bolu. Dan juga Pasar Rantepao yang kini dikenal sebagai Pasar Pagi Rantepao. Nah, seperti apa nanti kita akan berbincang. Pasar Bolu itu jantung perdagangan kerbau Toraja, yang sempat tadi Nisa bilangnya sana ada jual kerbau juga. Nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi kita dengarkan dulu penanian berikut ini.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: kejar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
6: Melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, sahabat budaya, dan masih bersama Farah dan juga siapa Farah?
7: Nisa.
6: Oke deh. Bicara tentang pasar bolu, Nisa, katanya pasar bolu itu jantung perdagangan kerbau ya. Boleh mungkin Nisa sampaikan kepada sahabat budaya, kenapa dibilang dia itu jantung perdagangan kerbau di Toraja? Iya.
7: Yeah. Oke, halo sahabat budaya. Di sini. Pasar Bolu yaitu terletak di Rantepao. Pusat wisata Toraja, Pasar Bolu atau bisa disebut dengan Pasar Hewan Bolu.
6: Lanjutkan ya.
7: Saya ulang. Pasar Bolu bisa disebut dengan Pasar Hewan Bolu. Nah, di situ lebih sekedar objek wisata. Tempat ini juga sering disebut sebagai pasar kerbau terbesar di dunia.
6: Iya. Yeah. Lalu ada jadwalnya di?
7: Iya, ada okay. Jadwalnya. Ada pasar ini memiliki jadwal unik yang dikenal sebagai hari pasaran yang jatuh hanya sekali dalam 6 hari. Seperti tadi saya bilang Kanti dan Farah. Sekali dalam 6 hari seperti pasar
6: Rantelimo. Dan hari pasar ini mereka tuh dia meledak ya gitu ya. Artinya kan dalam seminggu itu satu kali ji. Makanya banyak orang yang rindukan ke pasar gitu. Tidak kayak kita di sini tiap
8: bosan
6: hari.
8: Bosan
6: lagi.
7: Karena setiap hari di sini pasarnya.
6: Betul sekali. Lanjut ya Nisa.
7: Pasar ini kan hanya dalam sekali dalam 6 hari. Dan biasanya itu ada keriuhan dan ratusan bahkan terkadang hingga 500 ekor kerbau.
6: Ada di sana dijual di.
7: Jual belikan untuk memenuhi kebutuhan utama seperti upacara adat.
6: Ya, upacara adat di Toraja itu biasa namanya rambu solo, rambu tuka itu juga pakai hewan. Kerbau ya, betul. Silakan lanjut lagi bagaimana itu Nisa?
7: Nah, pada hari pasarnya itu atau jalan-jalan Bolu ramai dikunjungi orang lokal untuk transaksi. Serta wisatawannya yang menakjubkan menyajikan pemandangan itu.
6: Oh, jadi wisatawan itu takjub di sana ya, melihat pemandangan yang ada di sana. Karena Toraja itu sahabat budaya ternyata dia punya pasar yang sangat ramai dan pemandangannya juga masih indah. Apalagi yang di sana dijual selain kerbau, Nisa?
7: Pasar Bolu

0: selain kerbau, misalnya juga ada babi, sayuran buah, dan kopi Toraja yang legendaris juga biasa ditemukan di sana, di tanah Toraja. Ya,
1: jadi kopi Toraja itu sangat terkenal. Jadi kalau kita di Makassar saja kenal itu kopi Toraja. Ada orang biasa bilang gini, dari mana ini kopi? Dari Toraja. Kopi Toraja, bilang iya, kopi Toraja. Ya begitu. Jadi walaupun di mana-mana ada kopi, tapi pasti orang bilang, kalau ada ya, yang biasa ada ya, pabrik memang mie itu, nah pabriknya pasti begini. Dari mana itu? Kopi apa itu? Kopi Toraja. Oke. Okay.
0: Itu yang menjadi daya tarik mungkin.
1: Oh, yeah. Dari
0: kopi Toraja.
1: Iya, yeah, betul. Yeah. Dan rasanya memang punya ciri khas tersendiri, yeah, beda dengan kopi-kopi lain. Oke. Okay. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang Pasar Makale. Ternyata Pasar Makale itu juga ada pasar babi di sana dan khas di Tanah Toraja. Kita akan bahas lebih lanjut saat lagi kita dengarkan yang berikut ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Baik, kita masih bersama di Solata Sahabat Budaya siang hari ini. Iya, Moto Jong Toraya. Ada juga namanya Pasar Makale. Nah, Farah, kenapa itu di Pasar Makale jual apa ki di sana?
3: Sahabat Budaya. Jika tadi itu Pasar Bolu jual kerbau, Kak. Mm-hmm. Nah, kalau di Pasar Makale ini mereka jual babi.
2: Oh iya, oke.
3: Pasar ini itu menjadi pusat perdagangan penjualan babi di sana, Kak.
2: Oke. Letaknya di mana itu, Farah?
3: Letaknya itu
2: di jauh ki dari mikrofon, tidak dilihat ki, tidak di anu, kasih geser-geser mikrofon tak, iya, iya. Dia itu di mana? Dia terletak di blok sekitar 50 kali 20 meter.
3: Yeah.
2: Dia ada di blok itu ya. Terus pasar ini itu sahabat budaya juga sering dijuluki sebagai pasar apa?
3: Pasar swine.
2: Seperti pasar bolu.
3: Yeah.
2: Pasar Makale ini juga hanya buka berapa?
3: 6 hari dalam satu hari dalam 6 hari.
2: Buka sekali dalam 6
3: buka
2: hari.
3: Buka sekali dalam 6 hari.
2: Iya, oke. Okay. Pasar ini itu dibagi menjadi 3 bagian yang jelas. Apa saja itu? Farah,
3: ada anak babi, babi dewasa yang hidup, serta daging babi.
2: Oh ya, kalau anak babi itu biasanya di mana disimpannya?
3: Kalau anak babi itu, Kak, biasa disimpan dalam karung beras yang hanya dibuka agar calon pembelinya itu bisa mengintip kualitasnya. Nah, anak babinya ini juga biasa dibeli untuk dipelihara dan dibesarkan.
2: Oke, lalu yang babi dewasa itu gimana?
3: Kalau babi dewasa
2: hidup
3: biasanya,
2: ya, hidup ya, bukannya mati ya, hidup ya. Iya,
3: oke. Kalau babi dewasa biasanya itu dia diikat di tiang-tiang bambu di aula utama.
2: Mm-hmm.
3: Untuk upacara, Kak.
2: Iya, dan menunggu pembeli di sana ya. Oke. Okay. Ada apa lagi?
3: Daging babi, Kak.
2: Oke, okay, daging babi. Kenapa daging babinya?
3: Biasa area penjualan daging potong
2: di pasar itu ada ya, yeah. Jadi babi itu, daging babi itu sudah punya area tersendiri. Itu dia dijual hanya dagingnya saja,
3: yeah.
2: Sudah dipotong alias digerek mi lehernya di.
3: Yeah.
2: Nah, sahabat budaya, uniknya Pasar Makale ini itu berkebalikan dengan Pasar Bolu. Nah, jika di pasar kerbau atau pada kerbau jenis albino juga ada dijual di sana, itu mahal. Nah, justru kalau pada babi hitam, itu hitam legam, itu harganya itu lebih mahal daripada babi albino atau yang buram. Oke. Baiklah, sahabat budaya, selanjutnya kalau bicara tentang apa namanya itu, pasar bolu, kalau di pasar ini ternyata selama berabad-abad di Toraja itu banyak sekali berubah. Beberapa hal tetap sama, tapi keberadaan Pasar Bolu dan Pasar Makale itu sangat terintegrasi dengan siklus kehidupan, kematian, dan tradisi. Denyut nadi ini berdetak seirama dengan kalender adat Toraja, dan mereka bukan sekedar tempat transaksi ekonomi, melainkan panggung sosial, arena pameran status, dan pilar penjaga tradisi. Hari pasar adalah bagian dari warisan masyarakat Toraja yang tidak pernah bisa dipisahkan. Ya, itu informasi yang sudah disampaikan oleh Farah, Nisa, dan saya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat, dan sahabat budaya, kita tuntaskan ya Yeah. Acara Solata siang hari ini kita akan jelang mengikuti acara berikutnya, yaitu Pro 4 RRI Makassar akan merilai Pro 4 RRI Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pol, sebanyak 300 pelajar dari jenjang sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA mengikuti kejuaraan atletik pelajar yang diselenggarakan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pora Jakarta Selatan di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Ragunan kemarin. Uha Suhari, Kepala Seksi Keolahragaan Suku Dinas Pora Jakarta Selatan, mengatakan kejuaraan tahunan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda berprestasi. Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan pada masa libur sekolah bertujuan mengisi waktu luang pelajar dengan kegiatan yang positif serta menumbuhkan sportivitas nasional.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustus Jatmiko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari 06 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayu mengajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mpo.
1: Halo. Suaranya, Mpo. Ada suaranya. Tapi udah di-charge kan?
2: Sudah banget.
1: Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya? Sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu. Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa, terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayo kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayo panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah, di tepat pada 13.30 maksudnya. Uh-huh. Gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita, cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Okay. Nah, beberapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya, kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam duta bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut duta bahasa gitu ya, sebagai bagian dari generasi muda? Aku kan masih muda ya
2: sih,
3: terus cukup fokus ke komunikasi awalnya. Backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak, terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya, di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is.
2: Nah, ini kalau misalkan balik lagi, katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi. Kalau untuk kebutuhan formal yang dimana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal bersama teman atau mungkin di sosial media tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya. Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan mulai bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuma bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa melakukan kesadaran personalnya ya Kak, tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik, tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya sudah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya, kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kalau pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku. Gitu.
2: terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kula Pahari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa dengan bahasa daerah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget ya, dia tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau dengan Krida tadi Kak. Apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasaan itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip, aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita nggak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi, dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga.
3: Betul. Kan, ya.
2: Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangan langsung bersama dengan anak muda.
3: Oke, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan, kita lihat deh fenomena kayak gini pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu? Gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya. Gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu adalah arena dalam tanda kutip arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat. Dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini nggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu, ya. Dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju. Dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya, si daerah.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, ya, betul banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKA Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali, karena kembali lagi anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
4: Seru ya.
2: Waduh,
4: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2006 ya.
2: Betul.
4: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita lain telepon untuk sama Rinda Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai. Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-5201233.
4: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Adisa.
2: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
4: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
4: Oke, WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-5201233.
4: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya, Bawi,

Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua. Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Bro, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai, hai.
4: Halo.
2: Hai, hai. Berasa ayam muda lagi. Hai, hai.
3: Bawa yang poe ya.
2: Iya, tapi gak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah, tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik, kalian muda banget.
2: Asik, ya. Bawi Anissa, sudah adakah yang kangkring-kangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-520-1233.
2: Sudah ada yang kerangkring-kerangkring, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya, atau boleh ke 0213440798 atau di 0812112498. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada pon nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai kulawan, yaku saking apa sih ini? Di Jakarta. Salam kenal amun kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya ini bahasa Dayak kali ya.
2: Amun kulan barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tumpul.
2: Ae kulayan, kulaan yaku saking Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya mpo ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Salam kenal
2: Bang Wahyu ya. Oke, pertanyaannya Mpo Nopa, tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Jamin tadi ulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536 3235 969.
2: Baik.
3: Kita ada di 0811-520-1233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya, nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerahnya selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Oh, keluarga juga.
4: Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi, rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa, akhirnya baru keras gitu ya. Ya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Pak.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti, tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget. Karena kita pede dulu, Pak.
2: Oh iya, gimana bener.
4: Ya? Kalau nggak pede nggak berani.
2: Iya benar-benar. Percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak okay. bisa belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mbok, bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Mbok, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: ngomong. Oke, silakan, saya izinkan. Oke. Oke, Mbak, silakan.
3: Bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Oh, yang inisialan di Palangkaraya.
3: Udah di mana nih?
5: Ya, Ponova.
2: Iya, yeah, hadir.
5: Kita mandi di Palangkaraya dulu.
2: Iya, yeah, Silahkan sok mangga tuh.
3: Oke, okay. Dengan bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih. Ah, pendengar yang Mpok Nova nih.
2: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
3: Oh iya.
2: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Ini nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya. Oke.
5: Bahasa bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
5: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok ya?
3: Betul.
5: Sedikit-sedikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Aikulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
4: Pantesan bingung kita ya.
2: Padahal meledak semua tawan.
4: Aduh, iya. Makasih loh Bang, udah dicoba Bang.
2: Eh, tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Ya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana, Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
5: Translate.
2: Oh, carinya di Google Translate. Ah. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
5: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
2: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih, Aye kular gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula Pahari.
2: Oh, Kula Pahari. Ini di sini kulan. Oh, jadi
3: agak mirip.
2: Iya, agak mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada nggak sih?
5: Aku nggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
2: Oh ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi, oke deh.
3: Oke. Tapi ini Pak izin, kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
5: Ah. Untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke ke narasumbernya itu sendiri.
2: Wah, ini cakep. Ya, cakep pertanyaannya. Ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, pakai deh Bang Ayu. Oke, siap.
5: Enggak ya, mohon maaf.
2: Iya, iya.
5: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
2: Oke, gitu. Udah tangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
3: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bang Ayu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya ya, dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
2: ya, oke.
4: Okay. Ayo main kesini Bang, Palangkaraya menunggu.
2: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
6: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
2: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
6: Benar kita ya.
2: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
6: Iya, siapa narasumbernya?
2: Ada Bawi Wulan namanya.
6: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
2: Wulan.
4: Wulan
2: merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan
6: lagi. Merindu.
2: Iya.
6: Ya, voice-nya dulu ya. Nah, Bawi Nas Anissa dan Bawi
2: iya.
6: Wulan. Ya.
2: Betul.
6: Bawi Wulan. Hana kabar?
4: Kabar berhalap.
6: Berhalap ya. Alhamdulillah berhalap. Kalau bunga. Tadi dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget, emang benar,
4: duta
6: banget gitu loh ya,
2: Nukanya. Iya benar-benar.
6: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh, agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah diantaranya setelah selain di komunitas? Ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah lah ya, karena banyak juga ya di Palangkaraya itu bahasanya ya, begitu ya Wulan ya. Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu balap itu aja.
4: Iya.
2: Balap sepeda apa balap motor Teh?
6: Balap sayangku.
2: Oh balap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
6: Itu katanya balap itu katanya baik begitu.
2: Oke siap Teteh Dinda.
6: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawi Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
4: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
2: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, silakan. Iya, silakan.
4: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
2: Cibubur. Dari Cibubur.
4: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif. Seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah. Tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang. Dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya. Sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar. Hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
2: Oke, berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Bang Wulan ya.
4: Betul sekali.
2: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau Aye juga orang rantau sih, Mbak Wulan. Aye ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak Aye tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti iya. Bisa. Oke, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya. Atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Mbak Wulan ya.
4: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali boleh lah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
2: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
7: Masih
2: ada. Oh, masih ada. Ayo cuma lihat Mbak Wulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wulan ya, sukses terus ya.
4: Terima kasih.
2: Iya.
4: Terima kasih kembali jumpo ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
2: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anissa dan juga Rahmalia Ulan Aziza. Terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sisi Selatan.
1: Kita kembali mendengarkan Perawat RRI Mangkasara, Saribata Malah Berikut di mana saja berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Pro 4 RRI Jakarta dan Pro 4 RRI Makassar. Selanjutnya kita akan mendengarkan kabar Ratna Pro 4 yang akan dibacakan oleh Anissa siang hari ini, sahabat budaya. Dan dengan hadirnya kabar Ratna, saya harus pamit dari ruang dengar tak sementara. Ada rekan saya Kahfi yang akan melanjutkan dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, kerik gigi merupakan tradisi yang dilakukan oleh perempuan dari suku Mentawi di Pulau Siberut. Tradisi ini menjadi tanda bahwa seorang perempuan telah memasuki masa dewasa serta dipercayai dapat meningkatkan kecantikan dan keseimbangan jiwa. Proses kerik gigi dilakukan menggunakan alat besi tajam tanpa bius hingga bentuk gigi menjadi runcing seperti gigi hiu. Meskipun terasa menyakitkan, tradisi ini dianggap sebagai kebiasaan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kerik gigi juga dapat dipercayai mengendalikan 6 sifat buruk manusia yang dikenal sebagai satripu, yaitu hawa nafsu, tamak, marak, mabuk, iri hati, dan kebingungan. Di era modernisasi, tradisi ini mulai jarang dilakukan, namun masih dipraktikkan di beberapa wilayah pedalaman seperti Dusun Butui.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Lakapi di program siaran acaranya ini apa ya? Waduh, nah lupa mila Lakapi kodong apa program ini hari. Oh ternyata acaranya Sirina Pace. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi, berbincang bersama Lakapi, Lakapi mau bahas ini hari topiknya apa ya? Minuman herbal. Kalau di tengah cuaca yang begini sudah panas, dingin lagi. Nah, minuman herbal yang paling cocok untuk dikonsumsi untuk menjaga tubuh agar tetap fit atau stabil di musim pancaroba sekarang. Silakan nanti bergabung di acara Sirina Pace. Kita dengarkan dulu ini satu lagu dan satu iklan. Nyanyi kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Sirina Pace. Selamat kemarin kelinga.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Iya, masih di program Empat Dari Makassar dalam program Sirina Pace, senandung lirik lagu senandung lirik lagu Naprom Pace. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 400 9250, bisa menghubungi lewat WhatsApp, bisa telepon biasa, bisa kecuali telepon pribadinya lah, tapi ini enggak bisa. Jadi yang ingin bergabung silahkan. Dan sebelum itu Lakapi mau bacakan dulu ini lagunya biar tidak bertanya-bertanya lagi toh. Ya, jadi yang sedang monitor, kita dengarkan baik-baik lagu yang Lakapi bacakan ya. Ada lagunya Anak Riala Dang Kangeng, Dendang Mapiada, ada Amakku, ada Labuan Papoji, Pamoporangi Sikontu Dosana, Makale Rojong-Rojong, ada Eroka Rikau, ada Anak Darah Matan Retipe, ada Nipasala, Sesekali Madi Monri, Tulinu Parisi, Kanda Pasa, Pakajarre Mitapanu. Silakan menghubungi 0811 400 9250, telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi sudah ada nih penelpon sebenarnya dari tadi. Mohon maaf ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Sirina Pace.
1: Sirina lirik lagu Naprom Pace.
0: Iya, asik Pak Radin. Semangat ya hari ini, seperti semangatnya Lakapi. Iya dong. Iya dong, dia dapat dong nito. Angka ni spitna tu, angka ni spitna malu polo poto di cek dia semena. Iya, malak mana ni di ma malas selesai ni cek dek.
1: Iya, malas selesai ni cek dek.
0: Dia dapat dong ni deh. Madodo meto, iya madodo meto kasih Lakapi uni tu. Sebenarnya deh pada mana Lakapi tu sampai madodo ni. lo gimana kelinga lagu na gaye Paradin?
1: Lagu na. Pakai capuran na dan daro, iya
0: daro. Pakai jari mita panu.
1: Iya,
0: oke si Paradin.
1: Oke, selamat pagi bertugas.
0: Yo loji cede. Yo loji cede para dingin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ma peri-peri tu sedih para di tu anu ma permisi. Wih, kasih engkes ma telpon ya, boleh telpon biasa waka yo lodi. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Satu lirik lagunya Pacek Kapi.
0: Asik, dengan siapa di mana ini?
2: Deliwang. Bagaimana kabar ini, Bung?
0: Alhamdulillah Deliwang, sehat-sehat Mila Kapi ini.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi malam lah Kapi. Iya, minum jo bala Kapi. Tadi malam itu lah Kapi loyo kiko dong. Anu kayak tidak ada MBG masuk di perut nah. Jadi bagaimana ini Deliwang Karebana, apakah baik-baik saja atau sangat-sangat baik?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, batu-batu ki.
2: Batu-batu juga.
0: Minum ki obat.
2: Minum air hangat.
0: Beh.
2: Alhamdulillah.
0: Ternyata itu air hangat sangat berpengaruh.
2: Iya
0: tahu wana. Inilah Kapi sudah beberapa hari mi konsumsi, termasuk tadi malam konsumsi juga lah Kapi. Alhamdulillah bisa mi cari-cari lah Kapi, walaupun sedikit-sedikit mau batuk.
2: Iya, memang itu. Tapi kemarin dulu saya ada bikin sarapan.
0: Beh. Siapa mi bikin kan ki?
2: Di sini orang di rumah. Iya.
0: Baik, enak
2: namanya. Apa dibahas ini, Bung Kapi?
0: Mungkin dulu dia lagu tak dulu je. Mungkin dengarkan lagunya apa?
2: Pas itu lagunya, lagu Makassar.
0: Anak Riala Dangkang, Dendam Mapiada, Amakku, Labuan Papoji, Pamuporang Isi Kontu Dosana, Makale Rojong-Rojong, Ero Karikau.
2: Pamuporang Isi
0: Dosana. Pamuporang Isi Kontu Dosana.
2: Iya.
0: Apa artinya anjo Pak Aden?
2: Itu minta maaf kepada dosanya.
0: Oh, disuruh minta maaf sama dosana?
2: Iya, minta maaf kita.
0: Oh, minta maaf ki sama dosana, tahu anak. Ada tong lagu begitu.
2: Doa ya. Supaya terlepas dosanya sama teman-teman kan?
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Deliwang ini mau kubahas ini Deliwang toh masalah.
2: Mas, apa itu kamu kasih?
0: Ini masalah anu Deliwang, masalah minuman herbal ini. Kalau Deliwang sendiri minuman herbal yang sering diminum untuk jaga kesehatan tubuh apa Deliwang?
2: Kalau anu itu kalau misalnya kayak kalau 10 orang
0: apa itu?
2: Kalau saya itu air jahe minum.
0: Air jahe?
2: Air jahe itu dimasak baru kasih gula sedikit. Atau itu kita minum.
0: Oh, iya.
2: Itu pembersihan, itu
0: pembersih jantung.
2: Ini bukan jantung.
0: Apa pala ya?
2: Suara.
0: Oh, biar makin jernih itu nanti suaranya lah kapi. Oh.
2: Iya, makin jernih.
0: Makin itu seksi nanti.
2: Iya, tidak tanya tapi ya suara kamu adalah
0: itu lagi. Muka ini ketawa Deliwang tapi ku tahan-tahan nih. Takut kak batuk.
2: Halo Bung Kapi. Insya Allah hari Senin. Saya ke situ mendengar barang dari Rari.
0: Hari Senin.
2: Dulu
0: saya lihat dulu di.
2: Hari Senin mendengar barang. Jam 9 pagi.
0: Oh, libur lah Kapi hari Senin.
2: Oh libur ki.
0: Iya.
2: Oh,
0: anu nanti menyiar hari Senin, kakak anti Amborusa. Lakapi itu Selasa pi baru masuk.
2: Teman-teman hari Senin mang ke situ rombongan di SLB Yap di Makassar ke situ mendengar barang bola. Jam 9 pagi tuh kak.
0: Bola di
2: iya bola.
0: Oke mi pale dan lima.
2: Oke buka pi sehat.
0: Siap. Amin. Ya,
2: mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ya dan banyak minum air hangat.
0: Iya, minum terus mah ini air hangat ya.
2: Iya kalau sebentar pulang di rumah. Miliki jahe.
0: Jahe?
2: Jahe baru kita masak baru kasih gula sedikit.
0: Enak.
2: Baru kita minum.
0: Enak nami itu, Gang.
2: Iya, jangan kasih ki anu, jangan kasih ki
0: apa itu?
2: Tantang para Pak itu.
0: Rencana sih.
2: Hah?
0: Rencana.
2: Rencana. Bagus tuh dia yang
0: bagus. Iya, bagus.
2: Iya, oke, Bang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bunda Sumi.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ki Bunda? Sirina Pace.
3: Kenapa?
0: Sirina Pace.
3: Senang dong lirik lagunya Pro 4.
0: Ya. Asik.
3: Besok
0: ya. Tunggu dulu saya lihat dulu Bunda nah. Besok hari apa besok? Kamis.
3: Kamis.
0: Oh, DP1 kah? DP1 sampai jam 11.
3: Besok insyaallah saya ada di studio.
0: Wih. Saya bapak tunggu acaranya. Kibun. Acaranya apa itu? Oh, ikate. Jam 12 ketemu aja Ki Bunda. Intinya ketemu aja Ki karena jam 12 ya, baru cek lo pulang ya lah Kapito.
3: Iya.
0: Makanya
3: kerannya ganteng ini
0: pasti jelas dong anaknya Kasma ini, Bos. Bunda, ini mau kutanyakan Bunda. Kalau kita ini sehari-hari untuk jaga kesehatan tubuh, tak biasanya kita minum minuman-minuman herbal seperti apa Bunda? Untuk jaga kesehatan tak? Oh, madu hitam. Untuk dapat itu madu hitam di mana Ki? Biasa dapat Bunda?
3: Ada yang sepunya adik.
0: Oh, ada nunya. Ada usahanya madu hitam. Dari mana mi itu Bunda?
3: Dari Surabaya DM-nya.
0: Kukira ada Ki di sini dia anuna, apa namanya?
3: Ada di sini. Ini baru-baru datang.
0: Ndak masuk kukira ada Ki di sini anuna tempat produksi kayak ada ki kandang-kandang lebahna. Oh. Iya iya iya iya. Jadi biasa.
3: Ada temannya di Surabaya. Pas di situ terjadi tiap satu minggu itu tak 5 botol dia kirim ke sini.
0: Deh banyak nah.
3: Ini kan banyak yang berminat.
0: Jadi sejauh ini bagaimana mi perubahannya setelah kita minum itu?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah.
3: Banyak manfaatnya.
0: Banyak manfaatnya asam urat.
3: Bermasalah apa tekanan darah tinggi mengurangi.
0: Iya.
3: Gula semuanya.
0: Wih, bagus nami itu dong.
3: Enam macam penyakit.
0: Wih. Bagus nami itu bunda.
3: Iya.
0: Bunda ya mi pala di bunda.
3: Iya. Lagunya nah.
0: Lagunya anu bunda ini mengikut ki. Ada lagunya oh, iya, Pak Kajar Remi tapak nu. Ada iya, pamoporangi si kontu dosa dosa dosana.
3: Amakku ya ada.
0: Iya. Yeah.
3: Amakku
0: belum pidi request. Ada gitu iya, nanti request. Kalau tidak ada request iya, saya yang putar nih.
3: Ya, oke, makasih.
0: Iya, bunda.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat bunda yang ingin bergabung silahkan nih. Masih menerima lakapi ini satu penelpon terakhir sebelum lakapi putar kikelong ya. Ini saya menunggu dari telepon biasa tapi ternyata tidak ada yang menelpon dari telepon biasa. Ih, baru sang ini kok anu sahabat bunda ya. Baru sang ini kurang rampe-rampe. Ada yang menelpon saya dikongkak mi dulu. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Nandu lirik lagunya perompak ya.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
4: Wanti.
0: Ibu Wanti di?
4: Iya, di Petarani.
0: Di Petarani. Bagaimana Petarani bunda? Ndak macet je?
4: Ndak sih. Biasa-biasa.
0: Seperti biasa, padat ya. Lancar.
4: Panas apa?
0: Iya, jelas panas bunda. Jarang-jarang kipung kuliah di situ. Bunda, lagu ta nanti mengikut ya?
4: Iya, mengikut saja. Iya.
0: Ini bunda, kalau bunda sendiri bagaimana kalau untuk menjaga kesehatan tubuh?
4: Dulu nah, waktu saya masih anak-anak, saya sering diberi jeruk nipis campur garam dibakar.
0: Dibakar ya bunda?
4: Iya. Kalau batuk. Lagi batuk. Itu saya.
0: Itu
4: saja.
0: Oh, kalau batuk ki biasanya itu dibakar. Yeah. Biasanya saya ini bunda toh kalau batuk kah begitu kalau ku coba-coba ki itu yang dia anu yang tak bilang tapi saya tidak dibakar ki bunda. Jadi langsung ji ya.
4: Kalau saya dibakar. Dibakar sedikit.
0: Dibakar sedikit. Iya,
4: ajaran dari nenek.
0: Iya, kukira
4: dikasih garam.
0: Kukira
4: garam halus.
0: Kukira ajaran dari Timur Tengah bunda.
4: Bukanlah dek.
0: Oh bukan, aku kira dari Timur Tengah. Aku bilang kah jauh-jauh tong mainnya ini Ibu Wanti. Sampai ke di Timur Tengah dende.
4: Iya.
0: Selain itu biasanya minum kia apa bunda?
4: Ya.
0: Selain itu biasanya minum kia apa kalau untuk jaga tak?
4: Saya biarkan saja. Kalau paling minum air putih.
0: Minum air putih bunda?
4: Iya.
0: Putih juga. Jadi sahabat budaya ya. Penting itu yang namanya minum air putih 8 galon sehari. Oh salah, bukan 8 galon sehari. 8 liter. Bukan 8 galon dende, 8 galon. Bagaimana itu paru kah? Tak kencing-kencing mungkin orang kah? Pulang balai masuk di anu, apa namanya? WC, kamar mandi gara-gara minum 8 galon. Aduh, lakapi ada-ada aja ya. Bunda, ya mi pale bunda di. Ya,
4: begitu saja di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Wanti di Petarani. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana. Tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Karena Lakapi masih akan kembali lagi dengan berbagai candaan dan juga beberapa bukan beberapa sih karena Lakapi sebenarnya kepo lagi di masalah minuman herbal toh untuk jaga daya tahan tubuh. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu Pak Kajar Remi Tapaknu dari Hadi Wijaya. Selamat kemarin kalinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811 400 9250 ya. Bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Mohon maaf ini lengkapi agak-agak semacam apa ya, semacam ini kayak ngos-ngosan begitu, karena ya biasa Anda tahulah lengkapi ini lagi flu, selalu mau batuk. Jadi yang ingin bergabung silakan hubungi 0811 400 9250. Dan sudah ada penelpon ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Perompak Jazz.
0: Be, ini dulu ika lagi be.
1: Kenapa kita adalah kopi malam? Lemes ki?
0: Lemes ke kodong, baru-baru ke sudah sakit.
1: Seperti aku bilang, kenapa ini lah kopi ini?
0: Iya, madodong ika sih.
1: Tak semangat.
0: Tak semangat lah kopi.
1: Anu lah kopi, kalau aku boleh beri saran, jangan terlalu paksa bekerja kalau masih sakit.
0: Ya begitulah ya, namanya kerja, namanya juga laki-laki tuh harus bertarung dengan dunia. Nabilang Tuhan, nabilang Allah, dunia ji ini ces, lepa-lepangan ji.
1: Aku bilang, weh, kenapa kelakapi ini tidak semangatnya menyiar?
0: Bukan tidak semangat menyiar, lagi begitu bangin memang tadi, suaranya lakapi tidak bisa keluar.
1: Bangin tadi malam ya? Oke, selamat malam Kelong Karong.
0: Iya, ndak terlalu anu, itu apa namanya? Itu apa kayak belum terlalu fit. Ah, ini kan sudah fit mi toh. Jadi kencang-kencang ini lah kapi, tapi sedikit-sedikit mose.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa juga. Jadi ini pasar. Mau kedengarkan lagunya apa?
1: Anak darah mata ada tipe.
0: Anak darah mata ada tipe.
1: Artadi.
0: Dia tuh paling cocok. Dia tuh paling cocok di halu tuh. Lepu bene tu anak darah mata nerti pe
1: itu kan cuma lagu toh.
0: Oh, lagu birekeng.
1: Iya.
0: Hai, kuasa ngimak kadari.
1: Ini si menyar matu Selasa ya. Di Sipatokong.
0: Ambo.
1: Oh, Ambo moto.
0: Iya, Ambo si gilirna si rekeng Ambo, si sapi-sapi rekeng.
1: Asa ini sih.
0: Ajan aja lo ya, ales si jelo ambo aja nih ya, aja nih ya tutu
1: si sapi, tapi si sapi tapi ambo tutu.
0: Iya, maka leleng itu ku maka ambo tutu, anu lakapi tutu, maka dia mesa ambo bay diambil ali, anu na ambo ye. Mesa tanya na lakapi asan na mencaji ambo lakapi.
1: Bo lakapi beko pa.
0: Aya sero.
1: Ma beko lah deh tepu ambo lakapi.
0: Melampil ada toh. Ya. Merepa toh dia anu ditepu.
1: Merepa. Tapi kau bahasa benar sama beko.
0: Ma beko. Ye pasare, mewa kutana kidi. Biasa ni di ko. Minu kirekeng herbal-herbal. Agak biasa tinu ro. Masa narekeng kumanu-manu kirekeng. Ma geri-geri cek dek ki.
1: Ko kura-kura sehat, anu air hangat, tambah anu sedikit, tambah jahe.
0: Beh, malundra
1: tuh. Atau minum jamu.
0: Beh, jamu apa na? Ini gak mebu sendiri jamu. Atau gak meliki jamu? Aki mbak. Oke, biasa pesa. Minum. Jolo, izin kacet deh jolo ya pasar. Mereka more.
1: Ore ni.
0: Tengkalinga ga?
1: Tengkalinga, hei.
0: Cek dek mi. Pasar, mako ni roka apa di?
1: Iya, yoko ni pale.
0: Iya, apa? Kumalampe-lampe si rekeng.
1: Selamat patroli jam mata lah kepi.
0: Iya, pasar. Oke, sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi yang ingin bergabung, sahabat budaya silahkan hubungi 0811 400 9250. Bisa di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ini telepon biasa, ndak ada pi yang menelpon. Dari tadi kutunggu iki semua yang telepon biasa tapi belum ada, jadi kita angkat dulu telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong Pajangkis. Kelontarong Sirina Pace Pajangkis.
2: Senandung lirik lagu na Prompace.
0: Ih, dari mana ki Pajangkis? Baru ki lagi muncul.
2: Ada aja.
0: Ih, di mana ki?
2: Susah tembus.
0: Tidak susah tembus Pajangkis.
2: Kenapa bisa?
0: Baku tak bertabar aja ki, apa anda bisa ki antir semua kuliah. Jadi macet itu macet total nih.
2: Oh begitu kak.
0: Pajangkis, mau kedengarkan lagunya apa ini? Ada anak riala dang kangen, dendang mapiada, amaku labu ampapoji.
2: Makale rojong-rojong.
0: Makale rojong-rojong. Apa artinya itu Pajangkis?
2: Dek tono iseng.
0: Wih, si Dito lah sambil na pale request lagu na napa de iseng. Tapi masalah na pake lo na cicalu.
2: Itu ku tahu juga cicalu.
0: Iya sih kamu.
2: Makale rojong-rojong tapi dewi sengerti.
0: Matu pipali sengerti na kona kilongin nih. Toh, Pajangkis, biasa kok mager-gerik ki di Pajangkis, agak tinum.
2: Biasanya saya jahe kumasak. Kalau deman-deman sama kayu manis. Nanti sedikit gula merah sudah.
0: Lunrak natu ye.
2: Bentar santam lunrak itu.
0: Bapak. Saya ditolak satu mbena kalau ditambahi si santang. Tania minuman herbal asana ro.
2: Sarok bayi.
0: Iman jadi sarap bayi.
2: Tapi taruh dalam di kandora.
0: Jaji nih. Sirun tuh aku dapat.
2: Iya, tanyana herbal.
0: Tanyana herbal.
2: Mantap
0: meni.
2: Oke Pak.
0: Iya Pak Jangkis. Siap.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Selamat bertugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jangkis dipangkep. Kita enggak dari telepon biasa. Halo. Oh, kita putus sih sahabat budaya. Kemana ini mana yang menelpon biasa? Yang menelpon Maki ya? Masih kutunggu kini yang dari telepon biasa. Enggak adil ini kalau tidak kuangkat juga. Nih, ternyata sudah ada yang memantau ya guys ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
3: Terangkan diri lagu anak perempat. Yes.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mas Gun and you.
0: Mas Gun. Agak kareba tuh Mas Gun.
3: Kareba mari temuan Riku.
0: Weh, napa kisi sirun tuh Mas Gun, weh.
3: Oh, enggak sama tuh sirun tuh toh.
0: Iya, wih lalu kasih tuh enggak sih DP bola tuh. Yeah. Waktu ke jok ke majama, maka dakak lalu minah sahupa anak deh. Tapi dia sekedar tega bola tuh.
3: Jok kaki lalu minah sahupa tuh, enggak tuh. Bola guna sih, tolong karang tuh.
0: Belum aga bola tuh ini.
3: M2 Blok M.
0: Blok M. Iya. Makanya amat sama. Manre Jakarta tuh pele. Blok M. Mas Gun, iya lagu ta macet si Jolo di.
3: Kata teman anu Bang Asar. Mata anda makundre mata anda TikTok ih. Ero.
0: Ai pura ni na putar. Oke, Anca S. Anak Dharma Tantri tipe.
3: Ya anak Dharma
0: makundre. Mas Gun, angka si jeme aku tanah cede. Yeah. Biasanya aku mageri-gerik ki, mageri bolotok ki ga, mageri semetok ki ga, agak biasa tinung.
3: Oh iya biasa kean we bu. Pasti. Ada campuran jahe. Bunyi.
0: Iya. Yeah.
3: Cere.
0: Beh.
3: Atau ya lecede ane. Cani.
0: Beh, lundra anak tuh. Tapi Yasir, Yasir bau naya cau kak.
3: Tapi langsung spontan itu tadi.
0: Naseng, apa pura tahu itu aku minum.
3: Turu pusoi.
0: Iya, langsung itu turu pusoi. Tapi ya arroto aja, mohon roto bau na.
3: Iya.
0: Eh, naseng sama aku, kau mak ada mager-gerik kau naseng nak aki kampung natau ini kau anu tu angkat tu pabu kau ingko angkat itu nak kiri ngah jahe, nah pasti bawa si basere, nah pasti bawa si bawa onyi.
3: Onyi.
0: Tapi ero salah apa? Dia nak kiri ngah madu mak ada kaki ke paling madu nama eh mak ada Elino.
3: Bari mato kola cella.
0: Oh, gua di mato kola cella.
3: Iya, yang penting kan macamnya, pengennya tuh kabur.
0: Agan apa lagi sih naro?
3: Hah?
0: Minumang.
3: Minumang.
0: Iya, napa lagi Mas Gundi?
3: Iya. Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama Mas Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita angkat lagi nih, ada tadi mana telepon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
4: Repace, batu anu Kendari, Bunda Hani, salam kenal.
0: Iya, Bunda. Ku ajar ki dulu passwordnya ini, Bunda. Kalau masuk di acara Sirina Pace, kalau bilang maka Sirina Pace, bilang ki nanti senandung lirik laguna Pro 4 Chess.
4: Oh iya iya, ada pengen kepala di Pak. Iya. Monitor mika bawa nak. Dewan kali ngak apa anu
0: nak passwordna. Dia ada mari gak, Bunda. Mako ya. Tuh si rekero, kok dia ini sengi di Pak Guru?
4: Iya, kenapa kan Pak Guru? Alhamdulillah yang penting boleh silaturahim di bawah RRI-nya Makassar di.
0: Cocok ya tuh. Bunda,
4: alhamdulillah.
0: Lo Pak Guru kepala jocah deh Bunda Hes. Sirina Pace, ya. Senandung.
4: Sirina Pace.
0: Senandung.
4: Senandung.
0: Lirik.
4: RRI.
0: Lirik-lirik
4: Nusantara, Makassar.
0: Salah Bunda, tak salah sih. Senandung lirik.
4: Senandung RI.
0: Lirik.
4: Oh lirik, senandung lirik.
0: Laguna Pro 4 Chess.
4: Laguna Pro 4 Chess.
0: Asik makuan ya Bunda. Nah, jadi kota bagi sih memang gimana tuh Bunda. Kemakanan gimana tuh penyari.
4: Yang penting boleh diterima kasir turahim nah.
0: Tata kita diterima mana? Dega aku di pasir.
4: Salam kenal ya, yang mana-mana surat-suratku di Andriku, surat-suratku pada taki polis Sulawesi Selatannya. Semangat kini.
0: Iye, Bunda, ni je sesetana enaro. Bunda ni kan utara kike apa pendatang baru sat dingye.
4: Iya, terbaru kan, Bunda Hani, Pole Sulawesi Tenggara.
0: Baik, Bunda Hani, Pole Sulteng. Ma bila-bila tu jokan, buh.
4: Iya. Matulili ka Mutiara Pagi, Banjarmasin, Lampung. Matulili ka Mutiara Pagi, iya, Fuji Monitor.
0: Wih, UFO aja aku angkapan pendengar ku pake.
4: Napa berunte, anuna nomor nawi, ana ujuk pandang, napa ka boleh gabung di...
0: Alhamdulillah. Bunda, mereka mau tanya CDI.
4: Ya melau kaya lo, iwa tompo.
0: Bunda pada telepon ke apa? Pada telepon terakhir ki Bunda, dia runtuh ki request lagu.
4: Oh iya di, ada apa kata? Apa salam ini pada bawang? Salam silaturahimnya.
0: Bunda, tabe Bunda. Bunda.
4: Ku di sopeng, Winda, engkai jadi bone, yang mana-mana surat-suratku para taruh Ugi, salam silaturahim Bunda Ani, pole Sulawesi Tenggara, mudah-mudahan yang mana-mana sehat-sehat ki, melampai sungam semangat terus di. Terima kasih waktu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rona Bunda Hani. Itu minta di Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara di sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagunya Anak Dharma Tantra Tipe dari Anca S. Selamat kemarin kalinya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Iya, masih di program Empat Dari Makassar dalam program Sirena Pace Sahabat Budaya. Mohon maaf, ini ada tadi beberapa hal yang dilakukan oleh Lakapi, jadi agak-agak lama sedikit ya. Mohon maaf. Jadi Sahabat Budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811 400 9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirena Pace Bunda.
1: Senandung lirik lagu Naprom Pacer.
0: Asik.
1: Lakapi.
0: Agak keren batu bunda.
1: Ya mana canda cemu.
0: Sehat ya, atau malas. Bunda?
1: Alhamdulillah. Ya malah sama kalinya sak dam.
0: Lama.
1: Elok tembus deh nak. Tembus karena si... memang saya di luar daerah yang keliling.
0: Di mana kita
1: sudah setengah bunda? Bulan. Ya, mencari sesuatu.
0: Wih, bunda sedang berkelana.
1: Iya, betul. Tidak ke rumah keluarga saja. Karena dia, ya bagaimana kita bisa pergi tanpa cuaca.
0: Asik. Kesana kemari di bunda.
1: Iya, biasa jadi. Saya telpon, saya dengar mau ini, ya saya panggil, saya yang panggil dia. Bagaimana dia bisa sama saya saja begitu. Nggak usah ditahu deh.
0: Kalau saya itu bunda, biar tidak bilang ki mengerti, Ma.
1: Oh, mengerti, Ma.
0: Bunda, ini mau ki dengarkan lagunya apa, bunda?
1: Kurang mengerti, Kak, ini lagu semua, tapi nggak apa-apa.
0: Ku baca dulu ulang, bunda, ada Anak Riala Dangkangeng. Dendang mapiada amakku labu ampapoji ero kak rikau ni pasala sesekali ma di monri tulinu parisi kan dapassa
1: ero kak rikau lakapi.
0: Wih, aja bunda malolo mo pakai si
1: oh
0: depa
1: malolo dan nama ga.
0: Wih,
1: maaf ya bercanda
0: ama bunda. Bunda, agak senang rumah aku tanah kayak bunda. Biasa dia agak tinung-inungnya. Biasa bunda kok mageri-geri semek kiga, geri bolo kiga, geri ngore-ore kiga.
1: Selama ini saya kasih tahu kamu, kau percaya tidak?
0: Ku percaya ya bunda, ini sehat maka bunda.
1: Tapi belum dilakukan kan?
0: Ih, sehat maka ini. Ih, ku minum terus itu yang tersuruhkan ke bunda. Ini
1: apa?
0: Minum air hangat, beh.
1: Ya.
0: Itu yang kemarin apa minyak kayu putih ya, langsung
1: ya,
0: mentong.
1: Sudah.
0: Wah sudah bunda, plong itu anu, plong kemarin tasumbaki.
1: Tadi malam kan? Bukan
0: bunda,
1: ya.
0: Bunda, dua
1: ya,
0: hari yang lalu bunda.
1: Iya.
0: Pas ku demam itu, aku coba bagi bunda tuh.
1: Kalau memang kayak plong. Kalau kau percaya, saya kasih tahu kau lagi rese.
0: Apa sih ya bunda?
1: Jangan kau tuh nakasih ke mamakna tuh apa jangan, karena ada lambungmu kan?
0: Ada bunda.
1: Dia tidak boleh, saya rasakan sendiri itu, minum begitu, udah sakit sekali. Tidak bisa bertahan itu pedis.
0: Iya.
1: Kalau resepku, mulai anakku 1 tahun, 2 tahun, saya kasih minum madu, 1 sendok teh kalau anak-anak. Kalau orang besar, madu 1 sendok dengan air hangat.
0: Madu 1 sendok dengan air hangat. Malah iya, dulang bunda. Dicampur ya atau
1: di... Iya. Itu madu sebenarnya tidak boleh diminum langsung karena mengikis langsung dengan lambung.
0: Iya,
1: kan itu tinggi sekali nunya itu. Apalagi kalau dia asli, beli saja ya. Seandainya saya ada di rumah, kau lewat pandang-pandang saja baru ambil rumah di ada maduku. Jadi itu pun itu madu. Ini kan musim panas. Tidak boleh diminum kalau musim hujan boleh, tapi kalau kau mau menyiarkan dingin di situ minum deh, minum kalau jangan malam. Itu bagus sekali tuh, alhamdulillah Allah betul-betul apa ya kasih berkah itu sama keluargaku. Sampai sekarang tidak ada yang menginjak rumah sakit gara-gara itu Ji.
0: Alhamdulillah.
1: Kita minum tiap hari, jangan menunggu sakit.
0: Intinya minum minum terus tiap hari bunda.
1: Ya bisa bisa walaupun keadaan seperti ini bisa diminum tapi setengah sendok teh saja. Tapi dengan air hangat. Insya Allah itu batuknya apanya semua hilang.
0: Nanti aku coba itu deh bunda.
1: Iya, tidak banyak suruh kan madu, banyak suruh madu kan. Tapi jangan diminum langsung. Itu tambah parah itu lambungnya. Jadi belilah, carilah. Kalau mau yang kita tidak tahu, ya Allah yang tahu kalau asli atau bukan. Jalan Petran dekat masjid.
0: Jalan Petran dekat masjid.
1: Iya, memang khusus di situ penjual madu dan janggut-janggut itu. Di situ tuh ada madu hitam, madu apa, ada apa di situ.
0: Bisa jadi nanti di kampung Bunda banyak di keluarga kalau di kampung kalau madu.
1: Bolehlah di sana suruh kirim saja. Tapi memang kalau seandainya saya ada di rumahku, kan rumahku tidak jauh di jalanan besar. Jadi kau singgah ambil kalau mau ya. Jadi
0: tapi masalah ini Bunda lagi berkelana kini.
1: Iya, soalnya saya nanti tanggal 4 juga saya mau pergi kalau selesai semua ini. Terus aku kan saya memang rencana waktu mau puasa mau lebaran di sana, tapi tidak jadi ini saya ambil ini. Baru yang lain lagi tanggal 4 saya pergi.
0: Iya.
1: Di suat itu dang pakro.
0: Iya, mengerti bawa meni atu Bunda.
1: Iya.
0: Bunda bapak kau ero kapar Bunda di.
1: Lagunya apa?
0: Ero Karikau. CCL Pangerang di Dedi.
1: Bicara kesedih.
0: Dedi sing niga niga pakai lona ya Bunda.
1: Jangan bilang sehat. Sehat lah kapi.
0: Iya.
1: Langsung satu kali ngomong sehat. Itu wajib.
0: Iya.
1: Jangan bilang kalau kedua ketiga kan sunat. Pak itu perbahasa.
0: Siap.
1: Jadi tapi jangan lupa.
0: Yeah.
1: Allah yang mendatangkan penyakit dan Allah juga yang menyembuhkan. Jangan salah waktu.
0: Betul Bunda.
1: Iya, selalu ingat. Ya, jadi insyaallah dengan isi online ya sembuh.
0: Amin.
1: Sehat selalu lah Kapi. Salam sehat sama keluarga ya. Sama teman-teman di situ.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Fatma di enggak tahu sekarang di mana tapi di gua kemarin dan kita ada tadi menelponin dari telepon biasa. Kau angkat dulu di. Yang ini bergabung silakan hubungi 0811 400 9250. Di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Nah, ini sudah ada penelpon dari telepon biasa. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Boleh dari mana ini?
0: Wih, Pak Bahar, politiknya gitu Pak Bahar.
2: Iya. Betul kan katanya tadi Bunda siapa ya tadi? Sofi, siapa?
0: Iya, Bunda, Bunda Fatma.
2: Betul. Ya, 100%.
0: Iya.
2: Terima kasih. Sudah bawa balonnya, seretnya untuk untuk batu.
0: Ya,
2: terima kasih.
0: Ceritanya. Iya. Pak Bahar, politiknya ki.
2: Apa?
0: Politiknya kena patah si mu anu. Oh hei, si Buladai Pak Bahar sebagai CEO.
2: Lagunya pada anu di ladang kangen.
0: Anak Ria Ladang Kangen. Oke sih.
2: Makur anu kuya dendre bekepi. Itu si anu ku dendre anu Pak Bolaku.
0: Agar lu.
2: Jeruk lipis na anu kecak. Bidang ini kerumun. Ya.
0: Ini le tunu ya.
2: Dan mau dari Alena Bunda Sophie kira Pak Boro-boro yang ingin nama kalau ke mana itu telepon Pak Dendre.
0: Iya, ke mana?
2: Ya, ya kudu di pertikamonya dulu ya insyaallah. Sophie itu ori-ori kita.
0: Iya, amin. Di
2: mana boleh?
0: Iya, Pak Bahar.
2: Ke Dendre itu mata Bunda Hitianu, Sulawesi Tenggara, terima kasih.
0: Iya.
2: Salam kenal dari Pak
0: Iya, salam kenal Bunda Hani.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya tur pujeng ya Pak Bahar. Hai, apa? Ta Cina mi muba. Labe sih. Sama budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa silakan. Ini Lakapi masih mau menerima dua penelpon sebelum Lakapi putar lagunya. Kalau tidak ada Lakapi segera putar lagunya. Ini masih menunggu Lakapi di telepon WhatsApp ataupun telepon biasa silahkan hubungi. Oh ini tahu ada Bunda Harsina. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandu lirik laguna Pro 4C.
0: Asik bundaku ini. Dari mana ki bunda?
3: Hari-hari kak menelpon tidak. Tadi malam berapa kali kak dari pertama temus kak.
0: Baku tabara terus si bunda itu sede. Kalau tidak ada muantri titi baku tabara-tabara.
3: Ada terus dia cuma biasa tembus.
0: Iya, ya mungkin rezeki kita hari ini.
3: Iya rezeki kemarin tembus dia juga.
0: Iya.
3: Apa Richard kemarin?
0: Iya, Papi Cica toh.
3: Iya.
0: Nah bilang Papi Cica dangje.
3: Papi Cica itu biasa mesin gak di sini. Nggak tahu di sini di
0: rumah. Saya belum pikir tahu bunda masih.
3: Nanti kapan-kapan kalau datang ikut juga.
0: Iya nanti lah bunda tuh. Nanti biasa gitu Papi Cici minta tolong diantar. Bilang antar kak dulu ke sini.
3: Sama mau nanti.
0: Bunda mau kak dengar kini sedikit kita. Ramuan tak kita kalau sakit-sakit ke apa?
3: Saya anuku mungkin tidak bisa minta tahan kok kau.
0: Apa
3: kalau mulai itu, itu pertama influenza dingin. Mulai kayak batu sakit leherku. Masak mak daun pepaya.
0: Beh, pahinya itu bunda.
3: Itu aku bilang tidak. Tidak jadi tuh influenza saya langsung.
0: Anu atau bunda pucu atau?
3: Iya. Bah. Daunnya kami
0: satu. Iya itu daun barunya tuh.
3: Aku masak. Biasa tuh kalau malas ke masak aku tumbuh nih baru. Baru kasih telur kuning telur kampung.
0: Pahit nam itu bunda.
3: Satu gelas. Memang pahit tapi
0: khasiatnya.
3: Langsung sembuh.
0: Pantas
3: biar bunda. Dibilang tinggi panasnya, dinginnya. Kalau nam minum itu.
0: Kencan tuan ramuan na bunda kak. Kalau sementong pucuk na pepaya kan. Coba tuh juga itu bunda.
3: Berapa hari?
0: Iya, sesakit. Ini nak kasih tumbang nggak 2 hari kan saya nak kasih tumbang hampir 3 hari bunda nak kasih tumbang nggak?
3: Kalau aku rasa memang mana cari memang mak dompet pahal mumpung masak memang jadi tidak jadi.
0: Langsung minta anda bilang hey awas jangan dulu masuk ndak boleh. Hebat nah ada ternyata sahabat budaya ini apa namanya anti influenza na bunda Arsina.
3: Iya kalau pada kerana pekerja sama kita dompet banyak keluar terasa berat, sakit di leher.
0: Kalau sakit leher itu bunda berarti tinggi tekanan kah?
3: Iya.
0: Berarti obat tekanan juga itu di bunda?
3: Iya.
0: Biar
3: anu tuh kena kasih turun juga anu
0: tensi. Tahu.
3: Jadi itu aja saya nu terlalu kuat. Kalau bukan daun pepaya, daun sirsa.
0: Kalau daun sirsa bunda pernah jaga minum mi?
3: Itu ketidak rasanya.
0: Iya, kak aku tanya Jimmy mamaku ya bunda. Toh kan saya tidak suka kak minum obat bunda.
3: Iya.
0: Tidak suka kak bau na obat karena kita tahu itu bunda.
3: Iya. Kalau mencir itu daun jambu nih.
0: Saya lebih suka kak itu herbal bunda sebenarnya daripada obat ini obat apa namanya? Obat dokter begitu.
3: Iya, tidak suka bau.
0: Tidak ku suka bau bunda, apalagi bau rumah sakit. Ku bilang memang no.
3: Saya masih ingin anu juga karena hipertensi atau jadi hari-hari juga obat tensi.
0: Tapi ada kemarin itu
3: bau. Dikasih jambu ke sama obat Makassar.
0: Betul bunda, bagus mi itu bunda.
3: Tapi itu jambu memang. Cucuku dari kecil, kalau mulai mi anu berat na encer ay, ku carikan mi daun jambu ku masakkan, baru ku campur di susu na, pasti masuk.
0: Na minum
3: bunda. Ay langsung kental anu bagus.
0: Bagus nami itu.
3: Iya.
0: Jadi sahabat budaya ya, apa pi lagi banyak mini ramuan ini nak kasih keluarkan ki bundar sini ini. Ada semua mi, yang hipertensi ada mi, anti influenza ada mi, anti sakit kepala juga ada mi, ada semua mi. Intinya kita mami nih.
3: Cari buka mah itu kasetnya itu daun jambu, daun pepaya, daun sirsa deh.
0: dompo pai. Saya itu bunda dompe pai gitu ku ndak bisa i bunda.
3: Dompe pai.
0: Dompe pai ka sakim pai na mentong ko dong.
3: Saya kasih yang pernah mau ku itu sembuh.
0: Iya. Yeah.
3: Ada penyakit ko to. 40 daun pepaya.
0: Beuh.
3: Air asli satu gelas. Airnya itu daun pepaya satu gelas ku minum.
0: Diminum?
3: Alhamdulillah iya.
0: Alhamdulillah.
3: Sisa itu. Wah, lu baru ditumbuk pakai anu besar.
0: Itu
3: besar.
0: Itu kati epaitnya itu bunda tuh tinggal di tenggorokan.
3: Tidak bernapas, Kak.
0: Iya, tinggal di tenggorokan bunda. Kayak pekat-pekat begitu.
3: Pekas
0: sekali kodong sampai di tenggorong itu bunda tinggal ki, ku bilang kak.
3: Tinggal gitu, tapi tidak.
0: Tapi
3: bisa
0: memang
3: makan gula-gula juga.
0: Nggak ada rasanya bunda, biarpun gula-gula. Kalau sudah makin minum itu pucuk pepaya dianu kah, ditumbuh-tumbuh, oh, ku bilang siap-siap mah ini.
3: Iya, saya biasa aku makan sama paluk mara itu pucuk-pucuk yang masih muda iya.
0: Allah.
3: Enak.
0: Iya, bunda, iya mi pale bunda di.
3: Iya.
0: Lagu tamang ikut ki. Iya bunda.
3: Iya. Sehat kau selalu.
0: Amin, amin.
3: Nah incis juga katanya sakit.
0: Iya, baru-baru kita sudah operasi, iya. Cuma ndak terlalu tahu ke apa sakitnya bunda.
3: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin, kodong. Amin.
3: Iya.
0: Yang paling bunda.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Harsina di Paropo. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubung 0811-409-250 di telepon WhatsApp maupun telepon WA. Ini lakapi mau terima penelpon terakhir. Jadi kita angkat dulu dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Bunda Nursia.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Ye.
4: Halo.
0: Halo. Halo.
4: Sirina Pace.
0: Sirina Pace senandung.
4: Lirik lagu na perang Pace.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Nurmala.
0: Oh, Ibu Nurmala.
4: Apa lakapi ya?
0: Iya, apa kabar Ibu Nurmala? Iya.
4: Lagunya
0: mengikut Ki Bunda.
4: Oh, iya, apa-apa.
0: Bu, Bunda Nurmala, di mana Ki lagi ini sekarang?
4: Ya.
0: Di mana rumah ta?
4: Jagerari ya.
0: Oh, baru Ki lagi kembali.
4: Baru kamu masuk tem karena rusak si HP ku kasihan.
0: Wih, kodong.
4: Baru ada HP ku lagi.
0: Ku bilang aja, bilang kak mana ini Bunda Nurmala ini pas pertama-pertama aku
4: main. Karena kalau aku dengar ki kita menyer ini mau ku masa pindah ke mana HP ku.
0: Kak ku bilang ini mana ini Bunda Nurmala ini. Ini Bunda Nurmala yang temani waktu awal-awal kak.
4: Kena
0: kafe,
4: tak bisa masuk.
0: Dan HP ku
4: baru tadi ini ada
0: HP ku. Alhamdulillah kalau ada mi HP.
4: Iya, alhamdulillah sudah.
0: Bunda.
4: Iya.
0: Biasanya kita kalau sakit-sakit ki minum ki apa? Obat herbal apa kita minum?
4: Kalau apa?
0: Kalau sakit-sakit ki.
4: Oh, kalau batu-batu saja minum daun pepaya aja.
0: Wih, sama ki.
4: Ditumpuk daun pepayanya.
0: Terus?
4: Iya, ada airnya tuh, air sendirinya. Cuma dua sendok, tiga sendok diminum nih. Tapi kalau makan, dong supaya minum, kalau supaya itu.
0: Iya.
4: Jadi kadu gula-gula.
0: Kak tinggal ke bunda itu di tenggorokan, Kak.
4: Atau dia gula dulu, baru minum kalau supaya, pas sekali.
0: Iya, karena anda mau berhenti, bunda.
4: Ya biasa jahe juga. Ya baru enggak minum. Jangan ke mandi sore toh.
0: Oh, enggak boleh mandi sore bunda.
4: Iya, enggak bisa potong. Kita aja potong badan.
0: Oh, berarti badan
4: mau. Sampai pinggang toh.
0: Sampai pinggang mau saja.
4: Iya, kadangnya di gadang-gadang masih itu. Iya, salah kita itu sore. Enggak mandi sore, Kak. makasih. Kan kak masuk, kalau kita menyiar ku dengar tuh. Nggak ada HP ku baru temen tuh, HP tadi. Ada HP ku.
0: Alhamdulillah bunda kalau ada.
4: Iya, yang pale dekat
0: sih. Iya, mi pale bunda. Apa lagunya? Ada lagunya ini, Ero Karikau sama anak Riala dan Kangeng.
4: Iya, kan ada lagu Makassar, kita pilihkan ke saja lagu Makassar. Iya,
0: Ero Karikau.
4: Iya,
0: iya. Iya, mi pale bunda.
4: Lagu juga.
0: Iya, lagu.
4: Dia datang kalau memang kalau kasih nak.
0: Aman-aman bunda.
4: Iya. Selamat menyiar.
0: Iya.
4: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya sudah genapin 4 penelpon. Kita putar dulu kelongnya Ero Karikau. Lagu dari CCL Pangerang. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana di, tetap di program 4 RRI Makassar. Dalam program Kelong Tak Rong di selama ki maring kalinya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Ya, masih di program 4 RR Makassar dalam program Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan, tapi mau terima satu penelpon terakhir sebelum pamit undur diri dari ruang dengar tak semua. Jadi sahabat budaya yang bergabung bisa menghubungi 0811-409-250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirina Pace.
5: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
4: Asik. Bunda Dewi.
5: Iya.
4: Apa kabar Ki hari ini?
5: Alhamdulillah baik, sehat
4: walafiat. Bagus mi itu kalau sehat Ki, jangan kisahkinah bahaya.
5: Kita juga sehat.
4: Iya, sehat aja ini Bunda. Alhamdulillah sudah sehat.
5: Alhamdulillah.
4: Udah kayak kemarin Bunda.
5: Ye.
4: Mau kita dengarkan lagunya apa ini Bunda?
5: Masih adakah lagu Makassar?
4: Dendam Mapiada Amakku.
5: Itu lagu... mau Dendam Mapiada.
4: Iya, oke mi Bunda, itu mi nomor satu.
5: Iya.
4: Bunda, biasanya kalau sakit-sakit kia kita minum ki apa Bunda? Adakah herbal kita minum memang atau bagaimana?
5: Tergantung dari sakitnya. Kalau sakit flu,
4: apa
5: palingan
4: itu?
5: Jahe sama gula merah.
4: Terus kalau yang lain-lain
5: kalau
4: lagi?
5: Kalau batuk-batuk, jahe dipakai menyeduh teh, baru dikasih gula pasir sedikit. Gitu.
4: Kalau lekapi biasa pergi minum meste. itu saya nganona lakapi kalau sakit ki. Pergi minum es teh. Kak panas-panas ki Bunda, ay rende.
5: Iya panas, tapi panas ditambah dingin, ay bahaya.
4: Satu sama ji, Nabi bilang anak-anak kan. Satu sama. Iya. Ini lakapi sudah sakit, menantang dunia lagi.
5: Itu penyakit namanya.
4: Iya Bunda, nakal mentong ini lakapi.
5: Iya, tapi nakal baik ditahu.
4: Iya nakal begitu tahu Bunda.
5: Iya tapi tetap dicakit.
4: Iya apa ini? Ingus-ingus mi kodong.
5: Kodong. Isap air, kalau air wudu, ambil air wudu, isap air mentong, insyaallah. Iya. Itu.
4: Amin. Semoga. Bunda, iya mempale Bunda di karena mepet mini kuliah waktu.
5: Iya, makasih banyak.
4: Iya, sama-sama
5: cepat
4: Bunda.
5: Cepat sehat.
4: Amin.
5: Dan tetap cakep. Assalamualaikum.
4: Oh, jelas mi itu Bunda. Jadi sahabat budaya jangan ki kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar karena lakapi mungkin akan kembali menghadirkan program kalau tidak salah Dunia Wisata di pukul 17 atau jam 5 nanti. Jadi kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Bunda Dewi, yaitu Dendang Mapiada. Dan dengan terputarnya kelong tersebut juga sahabat budaya menjadi pertanda berakhirnya pertemuan kita di program Sirina Pace untuk edisi hari ini tanggal 1 Juli 2026. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat kemarin kalinya.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, songkoreca atau penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan ketangguhan martabat. Maksud saya keteguhan martabat. Dahulu, corak seperti sepuhan emas atau pamiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun, lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkok reca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapihan, budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kahfi kembali hadir dalam program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya, Lakapi atau Kahfi akan hadirkan beberapa informasi mengenai wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Sini.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendedangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Sahabat Budaya.
5: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Berbicara tentang dimensi sosial dalam ibadah kurban, selain ibadah zakat, berkurban yang terjadi bertepatan dengan Idul Adha adalah momentum amat penting dalam kehidupan beragama, yang tidak hanya menarik garis lurus secara vertikal tetapi juga horizontal. Artinya, ibadah yang tidak hanya mampu menjalin kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengandung implikasi sosial. Penyembelihan hewan kurban yang bertitik tolak pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail tersebut menyimpan makna yang bernilai agung, terutama bagi kaum muslimin yang memiliki kekayaan dan pendapatan yang melebihi keperluan hidup keluarganya, agar dapat menyumbangkan sebagian hartanya berupa hewan kurban sebagai manifestasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjalin keharmonisan dengan sesamanya, terutama mereka yang selalu dihimpit dengan kesengsaraan dan kekurangan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, peristiwa penyembelihan kambing oleh Nabi Ibrahim atau domba oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Peristiwa tersebut terus diabadikan dan dilestarikan oleh umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan motif sebagaimana tersebut dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan solat dan berkurban. Tentunya Allah tidak hanya memberikan kenikmatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada semua makhluknya, termasuk kita yang hidup hari ini. Dengan demikian, sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikannya, kita laksanakan perintahnya sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Kautsar tadi, terlebih bagi yang mempunyai kelebihan harta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ibadah kurban tidak hanya dikenal dalam Islam, artinya agama lain pun menuntut umatnya untuk mengorbankan hartanya untuk Tuhan. Namun di dalam Islam, bukan daging atau darahnya yang diserahkan kepada Tuhan, tetapi keikhlasan berkorbanlah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Sementara dagingnya dibagikan kepada sesama guna dimanfaatkan atau dikonsumsi. Tradisi kurban di luar Islam biasanya dibudayakan pada saat-saat tertentu sebagai persembahan kepada Tuhan mereka, dengan harapan Tuhan akan mengabulkan doa dan harapan mereka. Misalnya, dengan menyiramkan darah binatang yang disembelih ke dinding tempat peribadatan
dan dagingnya dilemparkan ke depan pintunya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan menghendaki darah dan daging tersebut. Bahkan tradisi kurban mereka ada yang merugikan diri mereka sendiri, seperti tradisi pengorbanan anak-anak mereka. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dengan demikian, maka kurban di samping mengandung dimensi ketuhanan, juga dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan terlihat dengan distribusi hewan kurban kepada yang berhak menerimanya. Sedang dimensi ini pun tidak akan mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala tidak disertai refleksi takwa kepada Allah. Artinya, bentuk solidaritas sosial yang diwujudkan melalui kurban itu ditunaikan dalam rangka menunaikan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diniatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Lebih dari itu, nilai pembagian daging kurban kepada manusia yang berhak, jika diambil makna yang lebih dalam lagi, adalah merupakan upaya terapi psikologis atas kesenjangan sosial. Kaya miskin, makmur melarat. Ibadah kurban sebagai wahana hubungan yang dilandasi oleh rasa memiliki kemanusiaan, sehingga menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia. Inilah ibadah yang mencerminkan pesan Islam, di mana manusia dapat dekat dengan Tuhannya bila ia mendekati saudara-saudaranya yang berkekurangan. Oleh sebab itu, kaum muslimin, dalam Al-Quran dijelaskan, duribat alaihimud dillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Tidak akan ditimpa kehinaan, fitnah dimanapun kamu berada, selagi kamu melakukan hubungan hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, dan tentu terutama adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana berkurban untuk membangun dimensi sosial maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Semua bencana tidak akan terjadi tanpa sebab. Jaga lingkungan kita agar lingkungan menjaga kita.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Pro 4 92.5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: 10.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan atau bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh, dan mandiri. Sementara itu, barongko kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional ini menjadi doa tak terwujud, berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan, dan ikatan silaturahmi yang erat antar kedua keluarga besar. Demikian kabar anak perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak perempat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual, digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Amin, kering! Kipang mapura mama!
0: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.
2: Dari pesisir Sulawesi Selatan, lahirlah sebuah lagu legendaris yang hingga kini

saja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ing Ji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Ati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Ati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi acapella

saja bukan hanya sebuah lagu. Ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema. Dari

Iya, masih di program 4 RR Makassar dalam program kesehatan. Jadi sahabat budaya, berbicara tentang kesehatan. Nah, sekarang ini kan lagi musimnya itu flu, batuk, demam, hidung tersumbat. Tentunya kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan atau suku Bugis memiliki ramuan herbal untuk meredakan flu, batuk, dan juga pilek. Nah, umumnya masyarakat Bugis terdahulu menggunakan tanaman rimpang lokal seperti jahe, lengkuas, dan juga kunyit. Bahan-bahan ini secara tradisional diramu untuk memberikan efek hangat, melegakan pernapasan, serta mencernakan lendir atau dahak. Berikut beberapa resep ramuan Bugis dan tradisional yang mungkin sahabat budaya di rumah bisa coba ketika mengalami yang namanya batuk, mengalami yang namanya flu, atau mungkin sebelum masuk ke masa itu ya, atau biasa dibilang mager-gerin nih. Ramuan ini biasanya digunakan untuk meredakan gejala masuk angin dan flu, yaitu ada jahe merah, kemudian lengkuas merah, ada juga lada hitam, atau dalam takaran yang sama. Kemudian ada juga jintan hitam. Kemudian cara membuatnya gimana sahabat budaya? Tentunya yang pertama adalah disangrai atau digoreng tanpa minyak. Semua bahan itu ditaruh atau disangrai di atas wajan, kemudian tambahkan jintan hitam. Setelah itu sahabat budaya, yang kedua harus menghaluskan semua bahan hingga berbentuk serbuk kasar. Dan yang ketiga atau yang terakhir, seduh dengan air sedikit panas atau hangat-hangat begitu. Lalu kemudian sahabat budaya bisa meminumnya. Untuk resep yang kedua sahabat budaya, kombinasi ini sangat populer untuk menghangatkan badan dan melegakan tenggorokan sahabat budaya. Sahabat budaya bisa mencobanya dengan mencari atau mengumpulkan yang namanya jahe, serai, kunyit, dan juga madu asli. Untuk cara membuatnya sendiri, sahabat budaya bisa memarkan jahe dan serai, kemudian iris tipis-tipis kunyitnya. Dan kedua, sahabat budaya bisa merebus bahan-bahan tersebut hingga airnya mendidih dan berubah warna. Ketiga, sahabat budaya harus menyaring rebusan air tersebut ke dalam cangkir dan biarkan hingga hangat. Dan yang terakhir, tambahkan madu asli secukupnya sebelum diminum. Untuk panduan dosis penggunaan bahan alami secara harian, Anda dapat merujuk ke paduan pengobatan herbal dari Siloam Hospital ya sahabat budaya. Dan tentunya sahabat budaya, ada informasi satu lagi nih mengenai kesehatan. BPJS Kesehatan luncurkan Rehab 3.0 dan pastikan JKN. Maksud saya dan pasti JKN. Dikutip dari rri.co.id sahabat budaya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan meluncurkan program Rehab 3.0 dan pasti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Layanan digital tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah tunggakan iuran serta meningkatkan transparansi status keaktifan seluruh anggota. Peresmian dua sistem tersebut berlangsung di kantor pusat BPJS Kesehatan di Jakarta. Jajaran direksi meresmikan inovasi teknologi kesehatan tersebut tepat pada Selasa 30 Juni lalu. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan mengenai mekanisme kerja aplikasi tersebut. Skema bertahap ini diharapkan mampu membantu pekerja bukan penerima upah atau PBU mandiri melunasi kewajiban iuran. Ia juga menambahkan bahwa
Kemudahan ini juga menyasar para peserta yang status kepesertaannya sudah tidak aktif. Kelonggaran dalam proses pembayaran tersebut menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat berpenghasilan tidak menentu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Kunta Wibawa Dasanugraha, menyambut baik terobosan teknologi jaminan sosial. Sinergi antar lembaga dinilai sangat krusial dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sahabat budaya, tentunya yang ingin, yang punya BPJS Kesehatan, sahabat budaya sudah bisa mengikuti program Rehab 3.0. Jadi program Rehab 3.0 ini berdasarkan pengetahuan Kahfiya, ini diperuntukkan untuk masyarakat yang punya kartu BPJS namun dalam kondisi nonaktif akibat mungkin pembayarannya menunggak beberapa bulan. Nah, program Rehab ini dihadirkan untuk membantu para masyarakat yang dalam kondisi tersebut, karena karena kan sebelum-sebelumnya itu harus langsung bayar full. Nah, sekarang ini BPJS meluncurkan itu rehab atau program rehabilitasi lah istilahnya. Jadi sahabat budaya yang ada di rumah mungkin BPJS-nya tidak aktif, bisa melalui program rehab ya. Nah, di situ bisa dicicil sahabat budaya. Nanti datang ke kantor BPJS mengatakan bahwa saya ingin melakukan apa, mengikuti program rehab 3.0. Total tunggakan saya ada sekitar segini, mohon arahannya, seperti itu ya sahabat budaya, untuk kesehatan kita semua juga ini. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune Ki di program 4 RRI Makassar. Dalam program kesehatan, kita dengarkan dulu lagu dari Yalani Marepie yang dinyanyikan oleh Nur Maisela. Selamat kibaring kalinya.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program kesehatan ya sahabat budaya. Ini ada satu informasi lagi nih, Kahfi sampaikan, masih dikutip dari rri.co.id. BPOM temukan 12 obat bahan alam ilegal mengandung bahan kimia obat. BPOM menemukan 12 produk obat bahan alam atau OBA ilegal yang mengandung bahan kimia obat pada pengawasan selama April 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang berisiko bagi masyarakat. Pengawasan selama bulan April 2026 kembali didominasi produk berklaim stamina pria atau sehat pria mengandung sildenafil citrat. Selain itu ditemukan pula produk berklaim pegalinu yang mengandung parasetamol dan kafein terlarang. Produk berklaim pegalinu, encok, asam urat, dan stamina pria juga masih ditemukan mengandung bahan kimia obat. Sebanyak 12 produk ditemukan mengandung bahan kimia obat meliputi S10, remurat 001, dan jamu asam urat flu tulang. Lalu ada juga kopi badak juos, ada kopi jos, kenzo, red bull, kodriseps, si kebau kapsul, dan herbal slim. Selain itu sapu jagat, miao jiazu dai fuyi jun rugao, serta Valbon 606 Antacid Tablet. Taruna menegaskan penambahan bahan kimia obat pada obat bahan alam merupakan bentuk kecurangan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Praktik tersebut berisiko karena kandungan bahan kimia obat tidak dicantumkan pada produk yang dipasarkan. BPOM juga menjelaskan penggunaan obat bahan alam mengandung bahan kimia obat tanpa pengawasan dapat menimbulkan efek samping yang sangat serius. Sildenafil citrat berisiko menyebabkan penurunan tekanan darah drastis, serangan jantung, serta kerusakan hati dan juga ginjal. Sementara itu penggunaan obat bahan alam mengandung parasetamol juga dapat meningkatkan resiko gangguan fungsi hati. BPOM turut mengingatkan masyarakat agar tidak menangani keluhan sesak napas menggunakan produk dengan komposisi yang tidak jelas. Demikian informasi yang Kahfi sampaikan dalam program kesehatan. Dan tentunya sahabat budaya, mungkin Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar ta. Mohon maaf apabila ada salah kata saat Kahfi mulai menyiar hingga Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar ta. Jangan kiki mana-mana karena sesaat lagi ada rekan saya Richard Ferdinand atau Papi Cica ya akan menggantikan Lakapi membawakan program apresiasi budaya lokal tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu beberapa iklan berikut ini.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana 3 negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: kami hadirkan kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini berada dalam bayang-bayang kepunahan, dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah ini, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo, Pegunungan, Lemolang, dan Tuala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis Makassar dan Tanah Toraja kini dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam satu hingga dua generasi ke depan. Demikian kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Iya. Depar 4 bersama Richard Ferdinand. Kita nanti sampai di jam 8, jam 9 malam tepatnya. Sahabat Budaya, selamat malam. Senang sekali kita kembali berjumpa ya. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang ke-7 ya. Semoga kita bisa melewatinya dengan penuh keberkahan, kebaikan, kesuksesan. Dan semua yang indah-indah, semua yang baik-baik, sahabat Budaya. Selamat malam. Dan sekarang kita sudah di program Apresiasi Budaya Lokal. Langsung dihadirkan informasi kita ya malam hari ini. Yang pertama dari rri.co.id Jakarta. Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam 1 tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan, percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Karena pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, saat ini Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali, di mana program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam 1 tahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Nah, jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Pemerintah optimis ya, target nasional dapat tercapai tahun ini. Percepatan dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya. Sari Batang Malam Biriku. Jangan

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa

0: Suci, semenjak itu Sri buka kantin juga di kantor tuh, langsung sepi kantinku, Gang. Apalagi dia janda pirang, cantik lagi. Semua orang pergi belanja di sana.
1: Sabar, Kora. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Nggak bakalan salah alamat, Ji.
0: Tapi nggak terima aku, sayang. Mau kurasa aku baca-baca pakai mantra. Berame lagi kantinku, Gang. Terus berhenti, Mi. Sri menjual.
1: Istighfar, Korara. Mantra itu sebenarnya doa. Doa untuk tolak bala, minta keselamatan, atau keberkahan. Bukan untuk celakai orang. Ingat, Ki, semua orang ada mi bagiannya masing-masing.
0: Itu saya, Dek. Tapi bisa jitu kah aku tahan hatiku begini?
2: Kekuatan mantra bukan pada menyakiti, tapi untuk melindungi. Kearifan lokal Bugis Makassar harus kita lestarikan dengan hati yang bersih.
3: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya, dicat lanjut lagi informasi berikutnya dari RRI.co Makassar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan ingin mengubah cara memperkenalkan arsip di kalangan akademisi. Sebelumnya pendekatan dilakukan dengan arsip goes to campus. Nah, kini konsep tersebut bergeser menjadi student goes to archives. Untuk itu dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, serta Komunitas Arsip Timur. Penandatanganan PKS ini dilakukan di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Melalui PKS ini ingin mendorong mahasiswa untuk langsung ke lembaga kearsipan untuk manfaatkan arsip sebagai sumber pembelajaran dan penelitian. Perubahan konsep ini pun ditandai dengan penandatanganan kerjasama dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, Prof. Muhammad Jufri, Dekan FIB Unhas, Prof. Andi Muhammad Akmar, Ketua Program Studi Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Amrullah Amir yang juga pendiri Arsip Timur. Oke, nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, Saribat Tengmal berikut, jangan kemana-mana.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampir dolam nati naga dormi di nembah
2: tahun tahun. Nusantara Malam masih bersama Anda.

Oke, sahabat budaya dari rnimakasar.go.id. Sob saudara, ya. Makanan yang selalu menjadi incaran ya. Ini tradisional khas Makassar yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Sob saudara, berupa sup berkuah dengan daging sapi sebagai bahan utamanya, yang umumnya disajikan bersama berbagai pelengkap seperti bihun, perkedel kentang, telur, telur rebus, dan juga jeroan sapi. Termasuk juga ada paru goreng. Sob saudara, merupakan hidangan berkuah yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Kuahnya berwarna kecoklatan dengan cita rasa gurih yang berasal dari perpaduan berbagai rempah seperti bawang putih, bawang merah, kayu manis, pala, serta merica. Nah, salah satu keunikan sob saudara terbuat budaya terletak pada pelengkapnya yang beragam. Selain potongan daging sapi, hidangan ini biasanya disajikan bersama bihun, perkedel kentang, paru goreng, serta taburan bawang goreng yang menambah cita rasa tekstur makanan. Berbeda dengan coto yang menggunakan kuah lebih kental, sob saudara memiliki kuah yang lebih ringan namun tetap kaya rasa. Karena itu makanan sob saudara ini cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga tercinta. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak. Kita ketemu di pukul 9 ya, untuk menghadirkan sebentar ada cerita legenda dulu Aki Betawal. Baru setelah itu kita akan hadirkan program Kelong Tarong Jangki Kemana-mana Sari Batang Malawiriku.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Sahabat budaya Songkoreca. Songkoreca penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar bukan sekedar pelengkap busana adat melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu corak sepuhan emas atau pemiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana sebagian lebar anyaman emasnya semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dari kokoh pada Songkoreca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tidak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke Kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi Aki Bentawol itu pemuda aneh, tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah, kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja. Aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, duh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sedang menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah lihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau, Bang. Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus. Baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak, lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

0: Iya, selamat malam sahabat budaya. Langsung kita terima penelpon pertama, Kelong Tarong. Halo, selamat malam ibuku.
1: Malam.
0: Oke, Ibu Nursia di Panser ya.
1: Betul. Oke,
0: bukan Panser Jerman di. Silakan ibuku Kelong Ta. Oh, Pamang Satu. Jagoan Ta masih bertahan atau sudah pulang?
1: Masih
0: bertahan. Iya. Lanjut, lagu yang mana Rijat putarkan, Ki?
1: Lagunya anu.
0: Coba nyanyikan dulu, nyanyikan nanti saya tebak. Coba nyanyikan nanti saya tebak lagu Ta.
1: Lagu
0: kok. Coba nyanyikan nanti Rijat tebak.
1: Indonesia.
0: Oke. Okay. Indonesia Berita. Dari Ridwan Sau. Oke, silakan 1000 orang, siapa kita mau sapa?
1: Sedikit sekali.
0: Sedikit ya, jadi iya. Sampai minggu pagi sampai sholat subuh. Iya, silakan.
1: Pertama, ada Ibu Harsina, ada Ibu Fatma, ada Ibu Sinta, ada Pak Hamzah, ada Pak Radin, ada Ibu Siti Nurbaya. Berapa itu ya, Bu Nita? Berapa?
0: Baru satu.
1: Dan semuanya,
0: iya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Siapa kalau pulang?
0: Iya.
1: Ini mana Bu?
0: Ada apa Angga Prasetya di sini?
2: Halo.
0: Iya. Yeah.
2: Halo.
0: Iya.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Nanti kita mainkan. Oke. Okay. Terima kasih. Oh, Tapuki. Selamat malam Pak Angga.
3: Malam juga.
0: Iya, Pak Angga Prasetya. Jadi,
3: iya.
0: Di mana Ki?
3: Di Goa.
0: Oh, di Goa. Oke, silakan Kelong Ta.
3: Papujiku.
0: Mantap ini. Ajakmu bata-bata itu ya.
3: Bagusnya pokal kah.
0: Siapa kita mau sapa kita?
3: Memang kalau suara-suara begini, kalau menyanyi itu pasti hasilnya bagus itu.
0: Iya. Siapa kita mau sapa ini teman-teman tak intape?
3: Pertama-tama Pak Asir Dioto, Pak Asis, Pak Sani, Uli Ape.
0: Iya.
3: Terakhir buat penerima, semoga cepat sembuh.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari batang malebiriku saya putar dulu Kelong tadi, sinampi saya kembali. Jangan kemana-mana.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
3: Iya, selamat malam Bundaku Bunda Sri Sinta di MU.
4: Malam.
3: Iya, silakan. Oke, silakan kelong tak.
4: Ada ini boleh emak.
3: Boleh. Itu lagu salah satu lagu yang Bung Richard paling suka. La turumbo siji pale mantap. Bunda mau sapa buat siapa lagu tak?
4: Ada tadi ini ibu ibu Nusia atau orang Nusia. Nadin, Opa Din, Pak Misi, apa, Kopi,
3: iya,
4: apa lagi, Puli Apre, dan Kasim dan semua dari Asnani Wati,
3: iya,
4: dan semua
3: iya, terima kasih, iya,
4: selalu sehat,
3: amin. Iya. Iya, selamat malam Kakak.
5: Malam.
3: Kakak Fatma di gua, silakan kelong tak. Iya,
5: kedengarannya sehat ya, gembira.
3: Amin.
5: Iya. Saya lagu bulan kemarin-kemarin. Adakah mimpikan aku ada?
3: Mimpikan aku, coba dicat lihat dulu ya.
5: Iya, kalau ada.
3: Mimpikan aku.
5: Ada.
3: Mimpikanlah diriku atau mimpikan aku?
5: Iya, kayaknya itu.
3: Mimpikanlah diriku. Oh, oke. Okay. Siapa kakak mau jumpa ini kelong tak?
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Okay. Terima kasih sapaannya Deng Bau dan Tutu. Sehat ke selalu. Deng Bau dan Tutu itu kan Baumer ya?
3: Oh iya.
5: Ya semuanya saja tanpa terkecuali. Iya. Spesial temanku ya, semoga dia bahagia, sehat selalu.
3: Amin.
5: Sampai ke tujuannya.
3: Iya.
5: Mimpikan aku kalau bisa.
3: Iya.
5: Oh ya, Rijak. Iya. Saya merasa lega karena denganmu sama Opa Is besok. Kau yang anunya.
3: Oh.
5: Besok kan?
3: Besok hari apa?
5: Ikat teh.
3: Oh, hari Kamis. Oh iya.
5: Besok Rabu kan tuh. Besok hari Kamis. Saya merasa lega karena dia juga marah sama saya gara-gara Opa Is ya. Kapan-kapan kalau memang bisa, Richard, daftarlah aku, siapa pasanganku. Kau sendiri cari, kalau kau tugasmu nanti hari Kamis begitu.
3: Iya.
5: Oke.
3: Terima kasih.
5: Sehat selalu, Richard.
3: Mimpikanlah diriku. Okay.
5: Iya, sehat selalu.
3: Amin. Kita semua.
5: Ya, sama mama ya. Selamat sehat.
3: Terima kasih. Selamat malam.
5: Iya, selamat malam.
3: Dadah kakak. Oke, sahabat budaya, sebentar ya mau telepon, yang mau terima telepon sebentar aja terima ya. Kita putarkan dulu lagunya, dua lagu.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.
3: Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
4: Selamat malam Bu Rica.
3: Ada juga Pak Hamzah di sini, selamat malam.
4: Selamat malam
5: Bu Rica.
3: Iya, selamat malam Pak Hamzah.
4: Pak Hamzah.
3: Iya.
4: Iya.
3: Pak Ahmad Yani di mana, Ki?
4: Di Sopeng.
3: Oh, di Sopeng. Oke. Okay.
4: Iya.
3: Silakan Pak Ahmad Yani di luar
4: ke. Iya.
3: Yang mana kelong ta?
4: 100 kurang sedih Bu Rica. Halo.
3: Oh ya. Yeah.
4: Jumpa paling.
3: Oh iya, silakan Pak, silakan. Iya. Yeah.
4: Iya. Yeah. Ibu Nursia sama Pak Umarnya. Ada Ibu Nurintang. Ada Ibu Marlina di Petrang Utara. Opa Is, Opa Ding, Ibu Bunda Sophie dan semua sobanya. Bun Rica, makasih. Assalamualaikum.

0: Kelong tak Pak Hamzah, Pak Ahmad Yani, terima kasih di. Iya, oke, silakan Pak Hamzah.
1: Iya, mupa bate si limamu.
0: Mupa bate si limamu. Silakan, siapa kita mau sapa?
1: Ya baru lewat, Pak. Siapa? Pak Yani. Topeng.
0: Iya.
1: Malam Pak, selamat kenal. Ibu Nursia, Pak Umar. Pak Tadi di Rapokali, Pak Asis. Uli Ape di Sinjai. Pak Asis, Pak Datu di Topeng, di Pindrang.
0: Iya.
1: Sekarang Ibu Lina di Petelang Utara.
0: Iya.
1: Dan semua-semuanya.
0: Iya.
1: Aku bisa.
0: Iya, terima kasih Pak Hamzah. Iya, selamat malam.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih ya tadi Pak Ahmad Yani dan juga Pak Hamzah. Sekarang kita dengarkan lagu, nanti baru dicat terima lagi telepon selanjutnya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Iya. Selamat malam, Kakak Sumi.
1: Malam, Bung.
0: Iya. Ada juga Pak Radin di sini. Selamat malam, Pak Radin.
2: Selamat malam, Kelontarung, Bulecet.
1: Selamat malam,
0: Pak Radin.
1: Pak Radin.
2: Oh, okay. Malam, Bu. Iya, Bu, siapa ini?
0: Kakak Sumi.
1: Aku tidak kenal.
0: Kakak Sumi di BTNP Pabri Sudiang.
2: Oh, Kakak Sumi.
0: Iya. Oke, silakan Kakak Sumi kelongta dulu di Pak Radin. Tabe. Iya. Kakak, lagu apa? Lagu ya. Kak, lagu apa?
1: Lagunya.
0: Nah, atau saya nyanyikan mau di? Jamu ku putar lagu di.
1: Kita mau menyanyi juga kan?
0: Lagu apa ini?
1: Lagu Cina.
0: Nur Lisa kerja di kantor ini, di kantor apa namanya? Kantor
1: Lura.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kemarin saya urus PBB ku, saya ketemu kodong dia bantu Kak.
1: Oh iya memang. Kak saya bilang kapan dibayarin PBB?
0: Sudah Mak.
1: Kan, oh saya bulan 9.
0: Iya cocok minta lagi bulan 9 tuh. Iya.
1: Hmm. Oh bisa dibahas sekarang?
0: Boleh.
1: Cina lagunya.
0: Oh, oke. Okay. Artinya apa itu Kakak?
1: Cina kepingin.
0: Wih mantap.
1: Kepingin makan bakso.
0: Aduh segera. Boleh. Hari Minggu mau saya libur.
1: Oke.
0: Iya. Silakan 1000 orang kita mau sapa siapa?
1: Jangan 1000. 5 orang.
0: Silakan.
1: Ada Pak Rading tadi ya, Pak Rading. Opa Is. Apa kabar Opa Is? Posisi lagi di mana? Ada di mana? Oke, nampo Ashar di Bone. Lagi berapa dua?
0: Iya. Yeah.
1: Memenagani dengan siapa lagi? Uki. Yeah. Dan Ulu. Oke, semuanya tanpa terkecuali Bung Ical.
0: Iya. Yeah.
1: Besok Bung Ical lah. Gilirannya besok Bung Ical tuh.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Oke Kakak, sehat-sehat Ki. Terima kasih ye. Waalaikumsalam. Pak Radin tabe. Iya. Gelong tak.
2: Janji pura nutaroi.
0: Janji mutaroi. Sadap. Mau jumpa buat siapa ini lagu ta?
2: Yang baru lewat semenelukmu. Pak Asis di Maros. Ada Opa di Siri Sinta MU. Bunda Lina di Petrang. Pondato di Pindrang ya, semuanya mi.
0: Oke.
2: Okay. Iya Bun Rice, iya. Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar yang udah termasuk Mas Dimas, Rice tahan dulu ya, enggak apa-apa ya. Soalnya udah dua telepon masuk, nanti sebentar Rice terima lagi.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Iya, selamat malam Mas Dimas.
3: Halo, selamat malam Bung Richard.
2: Selamat malam.
3: Apa kabar?
2: Kabar baik. Ada juga Haji Saleh di sini, selamat malam.
3: Oh iya.
4: Halo Haji Saleh.
5: Halo Bun Rica. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
4: Ada Dimas di sini, Haji Saleh.
3: Agak kareba Pak Saleh.
5: Kareba madicing-dicing.
3: Alhamdulillah.
4: Oke, silakan Mas Dimas kelong tak.
3: Ya, lagunya Lasa Ati.
4: Lasa Ati.
3: Iya.
4: Oke, okay. Mau jumpa buat siapa kelong tak?
3: Jumpa buat teman saya yang lagi monitor juga ini. Iya. Kak Asrul.
4: Oh.
3: Rambone ini.
4: Wah, halo.
3: Sapa-sapa bedek juga.
4: Halo, halo. Abang Asrul sehat
3: terus,
4: ya?
3: Terus siapa lagi ya? Bunda Sofi.
4: Iya.
3: Pak Arjuna, Kak Fadil dan Rizka. Pak Saleh, Sumit Delukmu, dan semuanya teman-teman saya yang ada di Japti, yang lagi kumpul. Oke, Bun Richard, semuanya saja, tanpa terkecuali. Oke, lanjut tugas. Selamat malam.
4: Selamat malam. Silakan Haji Saleh.
5: Oh, lagunya. Woi Mata Budi.
4: Oke.
5: Oke?
4: Silakan.
5: Jumpa-jumpa. Pertama Pak Asri di Tiru Timur, Malili, Nur Hikmah di Maros, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustafa di Maros, Pak Umar di Pampan 2, 1, Puan Dato di Pendrang, Pak Asis di Maros, Indah dan Baji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan 2, Bunda Sophie di Pau-Pau Goa, dan semua-semuanya lah, terutamanya Pak Ali siapa namanya tadi nih?
4: Oh, Mas Dimas.
5: Bimas di Bong Langit, Edang Arjuna di Baruga.
4: Iya.
5: Pak Limpo di Papua Goa. Itu saja Bun Kicah.
4: Terima kasih.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Malam, Prompat Makassar.
2: Selamat malam Pak Asis.
3: Selamat malam Bung Brika.
2: Selamat malam. Saya sapa dulu di samping teh, selamat malam. Kelong Tarong, siapa?
4: Kelong Tarong.
2: Iya, siapa di mana ki? Oh, ayahandaku. Aduh. Mantap, mantap, mantap.
4: Iya.
2: Ada Pak Asis di Maros di samping teh ini?
4: Iya, oke Pak Asis.
3: Iya, ada sewa. Salam kenal.
4: Iya.
2: Saya ke Pak Asis dulu, tabe ayahanda. Pak Asis kalau
3: bisa kenal enggak
2: membantu? Boleh. Yang mana?
3: Lagu Cinta Devi.
2: Iya.
3: Lebih baik miskin asal bahagia.
2: Lebih baik miskin
3: asal bahagia.
2: Asal bahagia. Oh, Sita Dewi. Oke. Okay. Siapa kita mau jumpai kelong tak?
3: Iya, pertama tadi ada Pak Hamsa di Labuan 2. Pak Radit di Timur. Pak Jisale di Rapokeli. Bunda Opa Din di Tidung. Bunda Sofi di Papau. Dan Ibu Lina di Petrang.
2: Okay.
3: Terima kasih Bunda Sita.
2: Terima kasih Pak Asis.
3: Tugas di, selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam ayandaku kelong tak tabe.
4: Bella maane.
2: Oke, mau jumpa buat siapa, kelong tak?
4: Buat Puan Datu, Bunda Soti, Pak Gapur, Arjuna, dan Pak Bobby di Polma, Nasri di Wotu. Iya, Alfa di Silayar. Tiga di Sabang sama Opa Din.
2: Iya,
4: semuanya nih tanpa kecuali buat berita
2: terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Selamat malam Kak Kalina.
1: Selamat malam Bung Richard.
0: Ya. Iya, selamat malam. Ada juga Kakak Ajeng di sini. Selamat malam Kakak Ajeng.
1: Malam juga. Oke. Selamat malam Ibu Ajeng.
0: Iya.
1: Bung Richard, saya mau request lagu.
0: Iya.
1: Karena Parisiku, Bung Richard, Ismail, siapa? Nurdin Taqwa.
0: Nurdin Taqwa, oke. Okay. Ya, silakan Kakak. Ya. Yeah.
1: Buat Upadin, Pak Asis, Uli Ape, Pak Radin, dan siapa lagi itu? Dan Ibu Nursia dan Ipa Umar dan semuanya Mi.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Ajeng juga. Iya. Yeah. Terima kasih Bung Richard. Selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Kakak lagu tak.
2: Ya, malam adik.
0: Iya, yeah, silakan kelong tak. Silakan.
2: Lagu ini sesaat kau hadir boleh?
0: Sesaat kau hadir boleh.
2: Boleh?
0: Iya boleh boleh boleh boleh boleh.
2: Buka buat Ibu Lina, terus ada Kakak Rika juga, dan semua-semuanya nih. Oke, Richard, kasih, selamat Kakak. Malam, adik.
0: Selamat malam, Kakak. Terima kasih. Oke.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: iya.
1: Film Tak.
0: Selamat malam, ibuku, penelpon terakhir.
1: Oh iya, yeah. Bisa request lagi?
0: Boleh, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ama di Kalimantan Timur ini.
0: Wow, oke, kakak Ama. Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah, okay. Ya.
0: Silakan, lagu daerah Nusantara yang mana ini yang harus di kakak Richard putarkan?
1: Papoji Nadoko Dosa, lagu
0: Bugis. Oke.
1: Adi Suwana.
0: Papoji.
1: Papoji Nadoko Dosa.
0: Coba Bung Richard lihat dulu.
1: Adi Suara yang nyanyi.
0: Pak Poji. Nadoyo Dosa.
1: Nadoko, Nadoko.
0: Oh, Nadoko Dosa, oke. Adi Suara. Oke, nanti kan Bung Richard putarkan ya. Iya. Yeah. Terima kasih, selamat malam. Iya. Yeah.
1: Terima untuk kasih semuanya kakak.
0: Oke deh. Iya, sama-sama. Malam. Oke, Bung Richard pamit ya sahabat budaya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain waktu.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan dari Haji Suari Suaib Arifin dan juga Nuraini yang akan membacakan surah Al-Maidah ayat 8 hingga 11.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat kepadamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Segenap pendengar RRI dimanapun kita berada, kita telah berada di hadis ke-13. Alhamdulillah, berkaitan tentang menghargai muslim yang lain. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi sebagai berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Terjemah singkat hadis ini dari Anas bin Malik. Beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda di hadapan beliau, "Tidaklah beriman seorang muslim di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana kandungan dan pelajaran yang kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah seorang muslim itu dengan muslim yang lainnya bagaikan satu jiwa. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua,

dan merupakan penyakit hati. Ini adalah sebab, yaitu dengki, seseorang tidak mencintai orang lain. Makanya dengan hilangnya dengki ini, kita saling cinta-mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati, harga-menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, pelajaran berikutnya adalah iman itu dapat bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan, dan berkurangnya iman itu dengan kemaksiatan. Artinya ketika kita membenci seseorang, berarti itu menandakan bahwa kita telah melakukan kemaksiatan dan iman kita itu berkurang. Ketika kita mencintai hamba Allah sebagaimana kita mencintai diri sendiri, berarti kita itu telah melakukan ketaatan. Kenapa kita harus menghargai orang lain? Dan kenapa kita dilarang menghina orang lain? Karena orang tersebut itu adalah hasil cipta karya dan hasil dari kun fayakun Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Berarti siapa yang membenci makhluk Allah, seakan-akan membenci Allah. Siapa yang menghina makhluk Allah, berarti seakan-akan menghina makhluk Allah. Kita berikan contoh. Saya adalah seorang produsen yang membuat air mineral, memproduksi air mineral. Kemudian ketika Anda mencicipi air mineral saya, engkau berkata kepada air mineral ini bahwa ini air mineral yang asin, berbau, kemasannya jelek, logonya juga tidak bagus dilihat. Walaupun Anda menghina gelas ini, air mineral ini, tidak menghina saya, tetapi itu seakan-akan menghina saya. Kenapa? Saya yang memproduksi air gelas tersebut. Begitu pula ketika kita menghina orang lain, bukankah orang tersebut adalah ciptaan Allah? Bahkan Rasulullah pernah bersabda, la tasubuddar wa nadar, jangan menghina musim, jangan menghina waktu, iklim. Kenapa ini panas, dingin, kenapa hujan, kenapa kemarau, kenapa ini sudah hujan, panas lagi dan sebagainya. Kenapa? Apa kata Allah? Nadar, akulah waktu, akulah pencipta waktu. Sehingga ketika engkau menghina ciptaan Allah, berarti seakan-akan kita menghina Allah. Jikalau kita membenci ciptaan Allah, berarti kita seakan-akan membenci Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita mencintai, menghargai orang lain, karena itu adalah ciptaan Allah, sebagaimana kita juga menghargai diri sendiri. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, pentingnya kita sesama muslim itu saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah mengibaratkan persaudaraan kita bagaikan sebuah bangunan. Mari kita lihat belajar bangunan yang berada di sekitar kita. Apakah semua bangunan yang kita lihat itu hanya terdiri dari satu bahan? Apakah hanya terdiri dari satu semen? Ataukah hanya terdiri dari pasir? Ataukah hanya terdiri dari batu bata, batu ringan, besi dan sebagainya? Bukankah bangunan ini bisa tegak dan berdiri kokoh karena beraneka ragam bahan bangunan yang ada di dalamnya? Ada semennya, ada batunya, ada pasirnya dan sebagainya, sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Begitu pula umat Islam, tidak mesti kita sama, sifatnya sama, tidak mesti kita memaksakan pendapat. Bukankah kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika? Sehingga kita beda-beda tetapi tetap satu, menghargai antara satu pendapat dengan yang lainnya. Menghargai satu sifat dengan karakter yang lainnya. Menghargai agama dengan agama lainnya. Antara sesama Islam, kita harus saling menghargai. Antar umat beragama, maka kita harus mengandalkan toleransi.

Indonesia. Siapa kita? Muslim Indonesia yang selalu menghargai sopan santun terhadap yang lainnya. Saya memiliki pengalaman melakukan ibadah haji. Ternyata hasil pengamatan kami di Mekah, orang-orang Arab Mekah dan secara umum yang lainnya itu mencintai bangsa Indonesia. Mengapa? Dikatakan bahwa orang Indonesia itu sopan-sopan, ramah, lembut-lembut, taat, selalu menghargai orang lain. Adanya ukhuwah Islamiyah sebagaimana gambaran dari surah Al-Hujurat juz 26, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kita umat Islam itu bersaudara. Sehingga karakter Indonesia ini harus kita junjung tinggi. Belum lagi kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga hendaklah kita saling menghargai antara sesama muslim. Kalau kita merasa sakit ditampili, maka kita tidak boleh tampili orang lain. Kalau kita sakit dirasa ketika dibully, maka kita tidak bisa membully orang lain. Kalau kita tidak mau diperlakukan begitu, maka jangan juga perlakukan hal yang sama kepada orang lain. Inilah inti dari hadis ini, bagaimana kita mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Betul, setiap orang pasti memiliki rasa ego. Mencintai diri sendiri, mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Tetapi ego yang baik adalah ego yang mampu dikendalikan. Dan ego itu bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain, sehingga tidak membenci orang tersebut. Oleh karena itu, saya secara pribadi menganjurkan kepada segenap pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, mari kini saatnya di tahun ini kita bersatu. Perbedaan-perbedaan pendapat ikhtilafiyah itu kita kesampingkan, karena hal tersebut sudah tuntas dibahas. Tentang kunut, bismillah dan sebagainya itu sudah tuntas, sehingga kita tidak mempertajam hal tersebut lagi. Apa yang kita pertajam dan kita utamakan sekarang yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu bagaimana persaudaraan kita antara sesama muslim. Perkara khilafiyah ini sudah dibahas oleh ulama-ulama kita, jangan lagi dibahas. Orang Amerika sudah berbicara tentang bulan, planet, galaksi dan sebagainya. Kalau kita masih membicarakan hal ini, kapan kita berkembang dan majunya? Sehingga kita harus lagi lebih membahas, mengkaji hal-hal yang belum pernah dibahas. Sehingga kita bisa menjadi Islam yang lebih maju daripada sebelumnya. Dan kita juga tidak memperuncing perkara-perkara khilafiyah yang tidak akan habis sampai kiamat. Oleh karena itu, mari kita bersatu, mari kita maju, mari kita perbaiki silaturahim, dan mari kita mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Demikian dari kami sebagai kesimpulan, mari kita saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan lainnya. Semoga sehat kita semua, pendengar RRI Kota Makassar dan segenap keluarga besar kita semua. Insyaallah kita bertemu di lain waktu lagi. Masih bersama saya Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Paju Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kata paju berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang biasa mencapai panjang 25 hingga 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini, Pacu Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu yang dihiasi. Maksud saya dihias indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi. Demikian kabar anak pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Saya Kavi akan menemani Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Dan informasi pertama yang ingin Kavi sampaikan kepada sahabat budaya semua, bahwa Guru Besar Universitas Muslim Indonesia menilai B50 aman untuk digunakan. Pemerintah secara resmi telah memulai penerapan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026, di mana ini menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya menerapkan campuran B35 dan B40. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 257K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban percampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 50%. Guru Besar Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Profesor Andi Aladin, menilai B50 aman digunakan setelah melalui berbagai macam penelitian. Menurutnya, biodiesel B50 bahan bakar campuran antara solar dengan biodiesel dengan komposisi 50%-50% dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan secara teknis karena merupakan bahan bakar yang sama dengan solar, namun nilai kalorinya lebih rendah dari solar. Terkait penerapan di kendaraan pribadi, Profesor Andi mengatakan secara teknis tidak masalah selama mengikuti standar yang diberlakukan dan memang telah mendapat izin dari produsen untuk penggunaannya. Namun diakui yang harus diperhatikan sosialisasi ke masyarakat, informasi yang diberikan sehingga dapat dipahami tentang penggunaan B50 ini. Lebih lanjut, Profesor Andi mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan sudah mampu menerapkannya, apalagi kalau kemudian ada pabrik pengolahan biodiesel di daerah Sulawesi Selatan karena saran pendukungnya juga siap. Profesor Andi menyebutkan kehadiran B50 ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam ketahanan energi, di mana bisa mengurangi ketergantungan akan solar dan ini diklaim sebagai bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan. Jika ini kemudian mampu diolah dengan baik, maka bisa menjadi salah satu langkah dalam mengurai antrian yang sering terjadi akibat ketersediaan solar. Untuk informasi kedua sahabat budaya, kita dari bahan bakar kita menuju ke sampah. Minim sosialisasi, warga Makassar akui belum terapkan pemilihan sampah. Kegiatan pemilahan sampah merupakan salah satu program yang terus digaungkan pemerintah Kota Makassar. Namun, fakta di lapangan, sejumlah masyarakat justru belum mendapatkan sosialisasi maupun cara memilah sampah. Seperti seorang warga, Nur mengaku sejauh ini belum mendapat arahan atau sosialisasi tentang pemilahan sampah. Selain itu, ia juga mengaku di lingkungan tempat tinggalnya belum disediakan fasilitas yang memadai untuk memilah sampah. Meski demikian, ia siap menjalankan program tersebut asalkan mendapatkan fasilitas pendukung dan juga sosialisasi yang tepat. Sementara itu, Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Kasikasi, Nur Rahmat, mengatakan pengelolaan sampah di lingkungannya terus ditingkatkan. Ditingkatkan maksud saya, terutama dalam penerapan pemilahan sampah sejak dari rumah. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi secara langsung maupun lewat grup WhatsApp warga. Di sisi lain, Nur Rahmat mengakui belum seluruh warga menerapkan pemilahan sampah secara konsisten karena mengubah kebiasaan membutuhkan waktu. Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar terus mendorong warga untuk memulai memilah sampah dari rumah lantaran tempat pembuangan akhir atau TPA Antang tidak bisa lagi menerima sampah organik dan non-organik. Jadi sahabat budaya, jangki kemana-mana karena setelah kelong berikut kita akan sajikan lagi beberapa informasi seputar Kota Makassar. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Nona Manis. Selamat mendengarkan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oppa, giyongna? Oppa kitten, irong pyeonggyeong majimakuro boko sipdago haejjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Ya, kita kembali hadirkan satu informasi sahabat budaya dari Kota Makassar. Ini kali ini dari Sekolah Rakyat. Hingga batas akhir target pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan baru mencapai 80%. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mencatat progres pembangunan sekolah rakyat telah mencapai 80% walaupun dari 9 sekolah ada yang belum mencapai target persentase pembangunan sehingga berpotensi untuk dilakukan perpanjangan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal menjelaskan progres dari sekolah rakyat hingga akhir Juni sesuai dengan target dan harapan dari pemerintah. Walaupun begitu, ada sejumlah pembangunan yang belum mencapai target yang memiliki potensi addendum karena belum selesai dari target yang diberikan. Malik menyatakan, walaupun ada pembangunan yang diperpanjang karena belum mencapai target, namun ia memastikan semua bisa digunakan sebelum masuk tahun ajaran baru yang rencananya dilaksanakan pada Juli ini. Karena sebagian lagi sedang tahap persiapan pemeliharaan dan akan dilakukan penyerahan dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Sosial. Adapun progres sekolah rakyat per 16 Juni lalu yang mencapai 80% yaitu dari Kabupaten Sopeng 80,24%, Wajo 84,30%, Baru 86,99%, Sidrap 88%, Bone 83,108%, Sinjai 83,982%, Takalar 83,992%, serta Makassar 84,977%, sedangkan untuk Tanah Toraja 74,55%. Beralih ke informasi kedua sahabat budaya, tegakkan disiplin administrasi Perumda Makassar. Perumda Pasar Makassar Raya segel ratusan kios dan lapak. Perumda Pasar Makassar Raya menyegel ratusan kios dan lapak di Pasar Kerung-Kerung, Kelurahan Macini Gusung, Kecamatan Makassar kemarin. Penyegelan dilakukan sebagai upaya penegakan disiplin administrasi dan optimalisasi pengelolaan aset perusahaan. Tim Ketertiban dan Tim Perencanaan Perumda Pasar Makassar Raya bersama Kepala Pasar Babin Kantipmas dan Babinsa melakukan penyegelan terhadap kios los dan hamparan yang tercatat menunggak kewajiban pembayaran selama 8 hingga 9 tahun. Kepala Bagian Ketertiban dan Keindahan Perumda Pasar Makassar Raya, Muhjainul, menjelaskan penyegelan dilakukan sesuai ketentuan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang mengatur pengelolaan pasar. Sebanyak 308 petak tempat usaha ditutup sementara karena pelanggaran administrasi berupa tunggakan pembayaran. Perumda Pasar Makassar Raya menegaskan penertiban ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pasar yang transparan, akuntabel dan berkeadilan serta mengajak seluruh pedagang mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk informasi selanjutnya sahabat budaya, datang dari Debarkasi Makassar. Kloter terakhir Debarkasi Makassar tiba hari ini, evaluasi layanan haji fokus pada istitah kesehatan. Debarkasi Makassar bersiap menutup operasional pemulangan jemaah haji musim 2026 dengan menerima kloter terakhir pada Selasa sore. Sebanyak 43 kloter telah diterima dengan total 16.441 jemaah tiba di tanah air. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan kloter ke-43 menjadi rombongan terakhir yang menandai berakhirnya proses debarkasi tahun ini. Setelah itu pihaknya akan membawa sejumlah catatan evaluasi ke rapat kerja nasional yang dijadwalkan berlangsung 3 Juli di Pondok Gede, Jakarta. Hingga pemulangan kloter ketiga ke-43 tercatat 35 jemaah haji wafat dan 6 lainnya masih menjalani perawatan di Madinah. Sementara untuk kondisi kesehatan kloter terakhir, pihaknya masih menunggu laporan resmi setelah pesawat lepas landas dari Arab Saudi. Iqbal juga mengimbau seluruh jemaah dan petugas haji yang telah kembali
ke daerah masing-masing agar menjadi teladan di lingkungan sekitar. Jangan kemana-mana sahabat budaya, kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum Kavi kembali sajikan informasi seputar Kota Makassar.

0: Tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
3: Sombong amat.
2: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal, tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal belum tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya nggak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Majepudoy merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah terlebih dahulu dibandingkan dengan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangkah atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majepudoy dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majepudoy seringkali disertai prosesi simbolis seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Prosesi ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis. Tradisi Majepudoy mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Bugis yang menjunjung tinggi rasa hormat, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan adat yang syarat akan makna. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kembali lagi kita hadirkan program Baribasa edisi Kamis 2 Juli 2026. Jadi topik kali ini kita akan mengangkat pilah sampah warganya yang malas atau fasilitasnya yang minim. Jadi kenapa kafe pilih temanya mengenai sampah? Karena beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 18 Juni, dikutip dari IDN Times Sulsel, sampah Makassar 1.200 ton per hari. Pemkot siapkan sistem pilah dari rumah. Dan baru saja ini ada juga berita dari dikutip dari rri.co.id. Minim sosialisasi, sejumlah warga Makassar belum terapkan pemilahan sampah dari rumah. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung dan memberikan pendapatnya mengenai tema kali ini bisa menghubungi 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Jadi temanya sekali lagi, tema Baribasa kali ini adalah pilah sampah warganya yang malas atau fasilitasnya yang minim. Jadi kafe akan temani Anda hingga pukul 9 ya, sahabat budaya. Jadi yang ingin bergabung silakan. Pak Jono, mana ki Pak Jono? Ada Bu Sri Sinta di MU. Mana semua ini yang biasa monitor ini? Baribasa ini hilang semua misalnya. Mana semua Meki ya? Ibu Sumi, Pak Marsuki, Pak Asis, Pak Hamsa di Pampang, mana-mana Maki Iya tahu ada ngerang ada mi. Jadi kita angkat dulu teleponnya, ada ngerang di. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Baribasa.
1: Baribasa.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengerang,
0: Dengerang.
1: Ya, ya.
0: Bagaimana tanggapan ta tentang tema kali ini, Dengerang? Pilah sampah warganya yang malas atau fasilitasnya yang minim?
1: Ah. Pertama saya ketawa dulu, Bang. Sama siapa ini?
0: Ih, masa tidak di dikenal suaranya.
1: Saya masuk saja di temanya, Pak.
0: Iya.
1: Beberapa hari lalu saya baca salah satu media cetak bahwa Makassar itu bebas sampah. Tapi ini kan kalau di daerah saya itu sudah dari pimpinan beberapa tahun lalu itu sampah masih.
0: Iya.
1: Sampai sekarang, Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak Wali Kota ini bisa mendengar. Sekali-sekali kita sidak dulu Jalan Kumala 2 Selatan, Pak. Kelurahan Jungai, Kecamatan Tamalate.
0: Bagaimana dengan kondisinya di sana, Pak? Apa yang terjadi?
1: Itu sampah, Pak. Kadang-kadang VR itu ambil, dia tidak ambil semua. Katanya harus dipakaikan kantong plastik.
0: Terus?
1: Nah, sekarang masyarakat ini kadang-kadang sudah diambil sama VR, masih ada lagi yang buang pagi. Kalau dibuang ini pagi, berarti besok lagi baru diambil. Ini kan lorong keluar masuk, Pak, sebenarnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi kalau kita menegur warga, Pak, baku bombek, Ki.
0: Itu sih lagi.
1: Iya. Jadi buah si malangama, dimakan mama yang mati, tidak dimakan bapak yang mati.
0: Betul sekali.
1: Iya. Yeah. Jadi itu sampai itu, Pak. Mudah-mudahan ini kelurahan Jungai, tidak usah dulu kita bilang camat, kelurahan Jungai datang itu coba-coba lihat itu di Jalan Kumala 2 bagian selatan, di depan perumahan Geria Kumala Harapan. Itu sampai itu menghadapi sampah tanpa masalah. Dari tahun ke tahun itu begitu-begitu terus. Kapan kita tegur warga, Pak, baku bombe? Ah, itu terlalu Kadang-kadang ada juga salah satu warga kasih dia menyapu, dia bersihkan. 5 menit kemudian ada lagi yang buntak 2 kantong plastik. Kadang-kadang juga bukan sampah lagi, tidak termasuk sampah, kasur lagi dibuang di situ, Pak.
0: Ya Tuhan.
1: Triplex, lemari, Kak. Padahal ini kan lorong kecil, Pak. Lorong itu 1,5 meter, karena kalau tidak salah kurang lebih.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau masuk tertutup dia lorong setengah itu, kan sepeda motor tidak bisa masuk.
0: Sampah yang tutupi jalanan itu, Pak?
1: Iya, sampah, Pak.
0: Ya Tuhan.
1: Sampah. Ya. Ini ya. Jadi kalau berbicara masalah sampah itu luar biasa, Pak. Makanya ini kebetulan hari ini nih bicara masalah sampah saya masuk dulu pertama.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Bapak Wali Kota Makassar sidak dulu satu mas, inspeksi mendadak masih ada gitu sidak, Pak. Sidak ada, nah, itu harus, Pak, dilihat bagaimana keadaannya. Kalau kita tegur, Pak, bermasalah ki.
0: Pernah kita lapor ke RT atau RW?
1: Ya,
0: pernah kita lapor ke RT atau RW untuk lakukan ini.
1: Sebenarnya kita tidak usah lapor karena rumahnya RT di depannya itu sampah.
0: Ya Tuhan.
1: Iya, RT RW. Ini kadang-kadang, Pak. Jadi saya minta kelurahan Jungaya, coba kita lihat itu di depan pintu perumahan Geria Kumala Harapan, Pak. Yang biasa orang yang sebut itu lorong ular.
0: Kenapa sedenan lorong ular lagi ya?
1: Belo-belo itu lorong, Pak.
0: Oh, belo-belo.
1: Jadi orang bilang lorong ular. Iya, Jalan Kumala 2 bagian selatan. Baru yang masalahnya kan di situ kan ada warung gorengan kiri kanan.
0: Iya.
1: Tapi sampah kadang-kadang, aduh. Bagaimana? Ya, ada salah satu warga itu memang suka membersihkan, tapi kadang-kadang 5 menit kemudian sudah dibersihkan, ya ada lagi yang buang. Kadang-kadang kalau saya mau pergi sholat subuh, sudah diambil sama fiar bersih.
0: Iya.
1: Selesai sholat subuh, ya ada lagi tiga kantong plastik di situ, Pak.
0: Itu kalau boleh tahu itu memang tempat buang sampah, memang di sana tempat pembuangan yang kayak ada kontainernya di sana. Atau
1: sebenarnya bukan? Pembuangan itu boleh dikata, kalau pembuangan itu TPA barangkali diantang termasuk, Pak, ya.
0: Itu kan pembuangan akhir, Pak. Ini kan TPS ya, maksudnya.
1: Yang untuk sementara ini maksudnya. Dulu kan itu Pak RT, Pak RW bilang untuk sementara. Tapi ini sudah beberapa pimpinan, bukan lagi sementara.
0: Selamanya.
1: Dipakai lama. Karena lorong kecil, Pak, baru pinggir jalan.
0: Iya.
1: Kiri kanan itu orang jualan.
0: Oh, berarti bukan kontainer ya, Pak, ya?
1: Bukan. Yang menjadi masalah juga VR, kadang-kadang diambil. Dia tidak ambil itu yang terhambur yang di dalam dulu sampai dia tidak ambil, katanya harus kasih masuk kantong plastik. Nah, sekarang kalau saya amati itu tukang sampah yang ambil sampah di sepanjang Jenderal Sudirman sampai di tempat kerja saya.
0: Iya.
1: Saya lihat itu motor VR itu pengemudinya, dia bawa sapu lidi, dia bawa itu apa tempat sampah itu, dia sapu baru dikasihnya di VR-nya. Kalau di daerah saya tidak, Pak.
0: Berarti nakal ini anunya.
1: Saya juga tidak bisa bilang nakal, Pak, tapi apakah menurut dia harus pakai kantong plastik?
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang dikasih kantong plastik, kalau ada kucing kan dia biasa bongkar.
0: Iya, betul. Biasa dibongkar. Hanya kucing sih sebenarnya. Biasa iya. Juga tikus.
1: Ini tadi pagi sampai saya menuju tempat kerja, ada lagi 3 kantong plastik dibuang. Padahal sudah diambil.
0: Deh?
1: Sudah diambil sama VR, ada lagi yang buang. Jadi kalau misalnya dibuang ini pagi, besok lagi baru diambil.
0: Ya. Tidak ada lahan kosong, ya. Tidak ada lahan kosong di situ, Pak, sekitar situ lorong kayak yang bisa ditempati untuk sementara.
1: Tidak ada, Pak. Tidak ada. Atau tidak ada orang punya lahan mau ditempati sampah, Pak. Bermasalah sih.
0: Betul juga iya.
1: Iya. Karena kadang-kadang busuk apa tuh kan.
0: Iya, bau.
1: Kadang-kadang ada popok, ada apa itu tidak diambil. Ini jadi mudah-mudahan ini mulai dari camat, kelurahan Jungaya, apa ini, Pak. Mudah-mudahan kita lihat dulu bagaimana, apakah kita kasih arahan, kita sidak, kita kasih arahan itu warganya, oh harus begini, jam pembuangan sampah harus begini. Kapan kita tegur Pak Baku Bombe? 65% di sana warga Baku Bombe gara-gara sampah. Iya Pak. Baku Bombe. Jadi kadang-kadang kita tabrakan di ladang lor, tidak ada tom bilang assalamualaikum, tidak ada apa langsung.
0: Iya, tidak ada misalamualaikum, assalamualaikum. Nah,
1: kalau dibersihkan, dibersihkan Pak, disapu. Iya. Ada lagi riak-riak, ertongi jari RT. Jadi inilah, inilah kira-kira kebetulan sampai ini yang dibahas di perempat. Jadi saya masuk Pak, mudah-mudahan ya lebih baik lagi kalau kebetulan wali kota mau monitor.
0: Semoga mau monitor karena sudah ada juga beritanya naik itu di rri.co.id.
1: Iya, kalau RRI ini kan banyak-banyak pemimpin-pemimpin kita ini. Bagaimana bisa Makassar? Ada lagi dibilang Makassar bersih dari sampah, bagaimana bisa? Jadi mana kalau di dalam kantornya memang bersih dari sampah?
0: Iya. Betul. Berarti ini warganya ada beberapa warganya yang malas di atau mungkin bisa juga dikatakan fasilitasnya juga yang minim ki. Karena ini sampai melebar ke jalanan ki.
1: Apalagi sampai melebar ke jalanan, menutup lagi itu lorong. Kadang-kadang itu sampah Pak. Terus terang saya bisa kasih lempar masuk di tengah jalan karena motor tidak bisa jalan, masuk.
0: Ih, kodongnya.
1: Ember cet apa dipasang di sini. Jadi inilah apakah kalau pejabat, kalau orang yang tinggi sekolahnya itu bilang mindsetnya memang kita ini sudah. CPU-nya rusak.
0: Oh, rusak ya CPU-nya.
1: Tidak ada gambar.
0: Tidak bisa minum proses.
1: Baik, terima kasih Pak. Itu mudah-mudahan.
0: Siap.
1: Camat Amalate, Kelurahan Jongaya bisa turun kalau dia monitor Pak. Memediasi di situ warga. Bagaimana bisa daerah kita bisa bersih dari sampah.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi siapa ya namanya? Dengerang. Sekarang ini ada lagi Kopral Jono. Kita angkat dulu di Kopral Jono ini. Memang andalanku ini Kopral Jono kalau bari bahasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kopral Jono.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik. Bari bahasa Kopral Jon.
2: Bari bahasa.
0: Wih.
2: Bari bahasa. Lagi panjangan itu bari bahasa.
0: Kabar pagi obrolan santai.
2: Ya, santai-santai saja.
0: Iya, santai.
2: Tidak usah dibawa serius nanti kena stroke.
0: Uhui.
2: Darah tinggi.
0: Uhui.
2: Nama kita Ngerang. Ini ada Bim Pak Camat masuk.
0: Betul sekali ini. Betul sekali ini. Anggota Nami Pak Wali Kota kayaknya ini.
2: Di atasnya. Rakyat itu adalah atasan dari Wali Kota.
0: Betul.
2: Siapa yang pilih rakyat kan?
0: Betul.
2: Yang pilih rakyat, rakyat itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi apa keterangan ya, Pak? Kita harus pertimbangkan itu untuk dijalankan.
0: Siap, betul sekali itu,
2: iya.
0: Kopral John. Nah ini kita berbicara masalah sampah ini, Kopral John-nya. Kan beberapa waktu lalu kan ada berita mengenai sampah Kota Makassar 1.200 ton per hari. Pemkot siapkan sistem pilah dari rumah. Nah baru-baru saja ini ada lagi berita naik lagi nih. Minim sosialisasi sejumlah warga Makassar belum terapkan pemilahan sampah. Jadi menurut berdasarkan dengan topik kita hari ini atau tema kita hari ini di obrolan santai kita ini. Warganya yang malas atau fasilitasnya yang minim? Kalau dari kacamatanya Kopral Yono.
2: Dua-duanya.
0: Bisa diberikan penjelasan mengenai hal tersebut?
2: Iya. Karena sekarang itu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya tidak sampai ke bawah masyarakat. Dan kita lihat memang fasilitas-fasilitas dulu kan waktu masih an ya Pak Ilham lah bahwa itu memang ada titik-titik tertentu disediakan itu apa namanya kontainer sampah itu ya kan? Jadi orang di sana duanya. Tetapi setelah terganti pemerintah terganti juga lagi kebijakan.
0: Iya.
2: Terganti kebijakan. Itu belum tidak ada lagi diganti mobil apa dan sebagainya.
0: Iya.
2: Ada lagi dulu gendang dua, datuk gendang dua, gendang satu sampai sekarang tidak ada nih. Tidak ada bekas-bekasnya apa dan sebagainya. Jadi masyarakat juga bingung ini mau dibuang kemana ini?
0: Iya betul. Ya kan?
2: Jadi masyarakat sembarang saja dia buang. Di mana tempat ada yang memulai satu orang di situ nih?
0: Nah, buat semua di situ dia?
2: Iya. Jadi memang fasilitasnya memang kurang. Dulu di sini di Pasar Panampu sama seingat berbuat tinggal di sini. Di situ ada anu itu. Anu disimpan oleh anu pemerintah kan. Jadi setiap pagi itu diangkut di situ. Sekarang kan tidak.
0: Iya.
2: Baru sampah banyak baru berserakan karena memang tidak tempatnya, tidak ada wadahnya di situ.
0: Tidak ada wadahnya.
2: Jadi orang lempar saja. Kalau ada kan ya gampang ada lempar naik ke situ sesuai dengan ada tempatnya yang sudah disediakan. Sekarang tidak ada.
0: Langsung saja.
2: Ya langsung saja lempar. Tapi saya lempar ke kanan, lempar ke apa yang penting sudah terbuang lah. Dia terpeduli mau bawa atau tidak lah. Yang penting sampai mereka sudah beres.
0: Kan
2: seperti itu. Ada biar selalu menjemput di depan rumah.
0: Sekarang?
2: Sekarang tidak ada nih. Jarang itu ada tapi ya satu-satu lah.
0: Satu kali satu tahun.
2: Tidak. Biar. Tapi sekarang agak mendim karena sekarang sampai mulai berbayar lagi.
0: Iya betul ada memang retribusi berbayar untuk ini.
2: Jadi inilah salah satu janji-janji mutala'eh yang awalnya gratis sekarang berbayar. Ya begitulah. Sekarang lagi muncul kebijakan.
0: Iya.
2: Memilah sampah organik dan non organik lah. Basah kering lah.
0: Istilahnya. Iya, basah dan kering.
2: Basah gampangnya lah. Jadi, dan ini memang program kurang sosialisasi ke bawah. Mungkin ada sahabat budaya baru mendengar hari ini. Kalau ada lagi program itu apa namanya, pilah-pilah sampah itu.
0: Iya, pemilahan sampah dari rumah.
2: Itu, apa namanya, dari rumah tangga itu. Jadi apa gunanya itu RT, apa gunanya itu RW? Apa gunanya itu lurah, camat?
0: Iya betul.
2: Seharusnya kita ada program wali kota seperti ini, cepat sosialisasikan di masyarakat.
0: Iya.
2: Itu yang perlu dicamkan ini RT/RW. RT/RW jangan cuma tugasnya menagih uang sampah, PBB, tapi ada hal-hal informasi yang penting tidak dilaksanakan.
0: Betul.
2: Iya. Inilah sebenarnya juga pentingnya ketika kita memilih seorang RT/RW di lingkungan kita, pilihlah orang-orang yang memang didengar perkataannya, yang disegani di situ. Jangan memilih pemimpin-pemimpin yang karena berdasarkan suka tidak suka. Nah begini jadinya, seperti yang terjadi di kampungnya tadi itu, Bapak asisten wali kota itu. Ini yang baru lewat. Iya, kenapa biar RT melarang? Karena RT/RW tidak didengar, tidak disegani ya. Masyarakat seenaknya saja kan?
0: Iya, baku bombe-bombe ini.
2: Coba seandainya RT/RW-nya seorang-orang yang disegani, yang didengar perkataannya pasti beda ceritanya. Saya yakin dan percaya itu. Kalau itu yang membawa sampai situ, pasti dia tidak membawa sampai di situ. Tapi ya itu sekarang orang pilih RT/RW ya berdasarkan suka tidak suka.
0: Iya.
2: Luar kan tidak. Nah, ini yang terus sekarang itu tidak di bawahnya. Iya, tidak ada di bawahnya.
0: Jadi menurut TNI Kopral.
2: Jadi ke depan ya.
0: Iya.
2: Kalau mau pilih RT/RW ya pilihlah memang yang orang-orang yang ditokohkan di situ.
0: Iya.
2: Yang disegani supaya dapat namanya ketika ada masalah seperti ini gampang diselesaikan.
0: Ya, betul, betul. Iya.
2: Nah, itu pelajaran bagi kita semua.
0: Nah, menurut teh ini Kopral Jono, apa yang harus dilakukan ini oleh pemerintah, mungkin pemerintah kota melalui pemerintah kecamatan atau pemerintah kelurahan ataupun RT RW lingkungan, mungkin apa yang harus dilakukan
2: sebenarnya untuk mengatasi ketika hal itu tersebut? Kebijakan itu bagus. Ketika didukung oleh infrastruktur dan fasilitas. Misalnya ini kan program pemerintah, itu pemilahan sampah organik basah dan kering itu, kan kayaknya itu ada program pemerintah setiap kecamatan ada pengolahan sampahnya.
0: Iya.
2: Untuk sampah kering kan.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kan belum menyeluruh. Seharusnya ini sebelum program ini kita laksanakan,
0: iya,
2: kita dulu melengkapi fasilitas ini dulu setiap kecamatan.
0: Iya.
2: Iya kan? Lengkapi dulu fasilitasnya itu. Karena percuma juga kita memilah, baru mau dibawa kemana? Tidak ada tempat pengolahannya di sini, misalnya di kecamatan Talok di sini.
0: Iya.
2: Di mana? Tidak ada. Jadi perlu dulu dibangun fasilitasnya, Pak. Infrastrukturnya perlu dibangun dulu.
0: Iya.
2: Baru kebijakan itu kita laksanakan supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
0: Mm-mm.
2: Jangan tiba akal ki. Kita itu punya pusing sendiri.
0: Betul, betul, betul, iya. Tahu Kopral John.
2: Seharusnya memang itu penyakit pemimpin-pemimpin Indonesia itu. Dia seperti itu kebijakan seperti Indomie. Instan toh?
0: Betul.
2: Dia siram langsung dia makan, tidak seperti itu. Kita harus dulu merencanakan, kemudian saya menyediakan segala prasarananya dulu. Baru kita laksanakan itu, terapkan itu kebijakan. Pasti enak itu.
0: Iya.
2: Iya toh? Ini kan tidak. Mungkin ada yang salah satu kecamatan punya itu dua. Itu kan baru dua. Bagaimana dengan kecamatan lain misalnya, orang lain misalnya? Apakah dia sudah siap atau tidak? Seharusnya dulu ini dulu dibangun dulu ini. Sediakan dulu ini. Ya kan?
0: Iya, betul. Betul tahu ini.
2: Jadi, seperti betul-betul ini kebijakan akan berjalan sesuai keinginan kita semua. Tidak ada masalah lagi. Nah, yang terakhir,
0: apa
2: memilah itu? Sampah organik dan organik basah kering.
0: Iya.
2: Misalnya ini kering, ini mau dikemanakan, Pak? Apakah ini pemerintah mau beli atau tidak? Sebenarnya ini ada kepastian.
0: Harus juga ada kepastian dari masyarakat. Iya,
2: masyarakat ini. Karena jangan sampai kita pilah-pilah, baru ini yang tidak diangkut, ini menumpuk di rumah.
0: Iya.
2: Jadi itu plastik itu.
0: Iya, botol-botol plastik kan itu, botol air mineral.
2: Iya, air mineral itu. Harus dijabarkan itu, sedetailnya itu.
0: Karena ini. Karena ada saya lihat ini Kopral Jono tuh di mana di daerah Jawa Barat itu biar tutup botol itu ada harganya juga ternyata.
2: Iya, ada harganya. Kan namanya plastik kan bisa diolah kembali.
0: Iya.
2: Ya yang penting pemerintah sediakan itu.
0: Iya, pengelolaannya di.
2: Iya, pengelolaannya itu. Dan yang penting ada kepastian bagi masyarakat, misalnya ada nilai ekonominya.
0: Iya.
2: Sekian per kilo. Saya kira dengan senang hati masyarakat akan melakukan itu. Mungkin kedepannya tidak pernah lagi kita lihat-lihat itu gelas-gelas plastik lah, botol-botol plastik itu berserakan di jalan itu.
0: Iya, karena sudah naamankan misu orang semua di
2: Anuna kan. Karena kan ada ekonominya kan?
0: Iya, betul.
2: Ada ekonominya, kita beli ini. Pasti mereka itu setiap kali dia sediakan kantong besar itu. Iya. Ini untuk plastik, ini untuk basah. Itu sudah pasti. Yang penting pemerintah ada kepastian untuk rakyat. Ini apa ini sampah kering kita anda beli atau tidak?
0: Cocok itu Kopral.
2: Iya begitu dulu supaya masyarakat juga senang hati juga.
0: Iya dengan senang hati melaksanakan ini yang kebijakan toh.
2: Iya saya kira tidak. Ketika ini dilakukan pemerintah ada kepastian bagi mereka. Tidak ada lagi orang mau buang-buang juga. Plastik botol di selokan kah atau apa di jalan-jalan atau apa?
0: Iya.
2: Itu pasti bersih itu.
0: Betul.
2: Karena ada nilai ekonominya.
0: Iya.
2: Iya seperti itu. Jadi itu yang harus dipikirkan dulu. Terutama juga mesin pengolahan sampahnya itu juga harus disediakan dulu setiap kecamatan, setiap kelurahan lah.
0: Iya, ya, betul toh? Sekali.
2: Nanti kita kumpul-kumpul, mau dibawa kemana ini?
0: Itu. Jangan jadi, sampai ada 10 karung.
2: Kan 10 karung.
0: Iya.
2: Jangan. Ini.
0: Ada yang 10 karung tak kumpul, tidak tahu di mana mau ditaruh kah?
2: Karena saya masih ingat dulu. Sampah ditukar dengan beras, alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah terrealisasi.
0: Sekarang masih ada itu?
2: Masih ada.
0: Masih ada, Ji?
2: Tidak pernah ada.
0: Oh, tidak pernah ada. Kukira.
2: Iya, tidak pernah ada.
0: Kukira ada.
2: Tidak ada. Fadil itu adalah janji politik dulu itu.
0: Kalau ini juga salah satu permasalahannya. Kalau saya lihat di Kota Makassar, tempat buang sampah ini yang susah. Apalagi kalau perumahan. Kalau perumahan tidak ada Tommy Nuna,
2: makanya itu
0: kerja sama mana?
2: Sediakan ke itu kontainer di situ.
0: Iya tahu.
2: Ya kan, sebagai tempat untuk pembuangan supaya tidak rantas kita lihat. Bagaimana tidak rantas? Masyarakat di mana ada yang kosong dia lihat?
0: Iya. Dia buang di situ. Buang seolah-olah tidak apa?
2: Iya.
0: Tidak tahu apa tuh?
2: Iya, coba lihatlah kalau misalnya atau ke RW. Atau perlura adalah perlingkungan di situ, mungkin ada 2 RW itu disediakan tempat di situ konten sampah.
0: Iya.
2: Jadi masyarakat itu pergi di situ, jadi itu mobil lalu tinggal menjemput itu.
0: Iya, betul.
2: Seperti itu. Jadi saya kira memang ini pemerintah sudah pikirkan, kalau pemerintah pintar kan. Mungkin belum sampai ke situ.
0: Iya, mungkin masih dalam perjalanan.
2: Mungkin sampai ke situ, tapi masalah dana lagi dipikirkan.
0: Itu
2: mungkin ada lagi dana, tapi ya itu tadi banyak nunya potong-potongnya itu. Dari 1 meter tinggal 1 senti.
0: Oke lah, Kopral John.
2: Jadi saya kira mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh wali kota,
0: siap.
2: Saya kira saya sebagai masyarakat, saya apresiasi, saya dukung. Yang penting itu tadi kita harus sediakan dulu adanya bangun fasilitasnya dulu. Ada juga kepastian dari masyarakat, ya, apakah ini sampah kering ada bernilai ekonomi atau tidak. Kita pastikan itu, dan jangan lupa perintahkan kepada camat dan lurah RTRW untuk sosialisasikan ini supaya ini informasi sampai ke masyarakat.
0: Betul sekali.
2: Oke,
0: Kopral John,
2: lanjut tugas.
0: Siap.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Jangan lupakan doakan Argentina supaya juara dunia.
0: Amin.
2: Siapa andalannya?
0: Mohon maaf ini Kopral John, karena Lakapi ini fans beratnya Perancis.
2: Oh, tidak apa-apa. Nanti Perancis misalnya kalah, ketemu Argentina kalah lagi.
0: Semoga kita ketemu di final Kopral John ya.
2: Yang fansnya Jerman, Belanda, Inerina, Jun.
0: Berpulang.
2: Semoga sampai kembali ke rumah dengan aja
0: masing-masing dengan selamat. Kalau begitu.
2: Oke, itu kan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kopral Jono. Dan memang apa yang dikatakan oleh Kopral Jono, bahwasannya perlu yang namanya pembangunan fasilitas dan kepastian bahwasannya setelah sampah dipilah, sampah kering dan sampah basah, sampah kering ini memiliki nilai atau tidak. Karena ya mungkin kita lihat di beberapa tempat ada yang bernilai inilah, apa namanya, bernilai ekonomi lah sampah keringnya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu ini lagu dari Papoji Tema Kemata sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita ini mengenai sampah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Bari Basah.

Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

Iya, masih di program Bari Basa dengan tema apa tadi, tema mana? Bahaya toh, inilah kapina, lupa lagi tema mana. Jadi kita masih di Bari Basa.

0: Jadi sudah ada penelpon ini dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Dengan
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa Pak Marsuki.
1: Betul sekali, sudah baribasa.
0: Jadi
1: santai kariba itu Nanda.
0: Kariba madece mua.
1: Oh, madece mua.
0: Iya.
1: Maga niro anuta.
0: Aga
1: niro.
0: Apa ero?
1: Prancis.
0: Baik, jelas dong, Pak Marsuki. Lolos.
1: Nanti kita ketemu di final.
0: Iya, nanti kita ketemu di final toh, seperti final Piala Dunia Qatar toh.
1: Ya boleh.
0: Kita kasih ketemu Mbappe dengan Messi.
1: Itu Mbappe itu orang Bugis situ.
0: Kenapa
1: sih? Karena juga bilang makan bepa.
0: Oh.
1: Sama dengan Messi. Orang Bugis itu.
0: Apa kenapa sih beda dengan Messi orang Bugis?
1: Ya karena pamas. Ada orang saya kenanya pamas. Bersaudara.
0: Bersaudara.
1: Oke, itu goyonan. Kita sekarang berada di kantor di kada saya itu kalau bicara kan tidak lama ji.
0: Sudah
1: poin.
0: Jadi bagaimana tanggapan ta ini Pak Marsuki dengan temata ya kali ini?
1: Segala sesuatu itu sudah dipikir, sudah evaluasi secara ilmiah. Ketika saya diskusi dengan teman-teman tentang persoalan kita ini, dibilang kita memang begitu, kadang-kadang sesuatu hal yang bagus belum membumi. Semua bagus, lewat seminar, lewat pertemuan, diskusi, kemudian ada rekomendasi begini-begini. Tetapi ketika ini dilaksanakan tadi, melalui suatu aturan-aturan itu belum sepenuhnya berjalan dengan bagus. Tapi begini, sudah ada kemauan. Jadi tadi kalau dibilang sampah, ada sampah basah. Ini sampah basah ini yang membuat persoalan. Misalnya kepala ikan, potongan-potongan sayur.
0: Sisa rumah tangga toh?
1: Iya, rumah tangga. Memang itu, kalau itu yang diambil semua, bayangkan berapa ton itu. Nah, menurut orang yang pintar, ini bila dijadikan sebagai masuk di suatu tempat namanya ori, itu menjadi bagus sih. Cuma persoalannya kalau mau bikin pori ya ada lagi tempatnya, digali, dan seterusnya. Itu juga biaya. Yang di tempat saya sudah ada sosialisasi dari RT, saya bilang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, sampah-sampah tadi, sinyalemen ada plastik, logam, dan seterusnya. Itu kan punya nilai ekonomi. Ketika diproses dalam suatu pabrik atau apa itu bisa dijual itu. Nah, ini kalau misalnya ada sampah saya, sampah plastik, kertas dan sebagainya diambil, apakah ditimbang? Kalau ditimbang kemudian diberi nilai, ini anunya Pak Haji, setiap bulan 1 kilo lah atau 2 kilo.
0: 2 kilo catat.
1: Nanti ada ketiga di apa? Sudah ada yang boron dijual ke Surabaya, katanya begitu. Tentu ada nanti yang saya dapat. Dan begitu persoalannya. Jadi persoalannya ini, kalau ditekuni, dikawal, dijaga, diawasi. Itu persoalan itu lah, karena siapa manusianya tadi yang mengatur hal seperti itu. Karena sekarang itu orang semuanya gratis.
0: Betul sekali.
1: Jadi dengan instan. Saya mau beres, orang disuruh dibilang ya, dibawa-bawa. Ini persoalannya. Jadi, tapi intinya kalau ada kemauan untuk kebaikan, kita selalu optimis. Karena di sini juga RT ku juga sudah pulak balik, bikin tempat tadi yang 3 macam itu. Saya bilang wah itu perlu uang, perlu modal itu. Tapi dia bilang okelah, nanti kita mainkan. Saya kira demikian.
0: Siap Pak Marsuki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki di Telkom Mas. Jadi yang ingin bergabung sahabat budaya di obrolan kita kali ini masalah sampah, silahkan. Sudah ada lagi nih Bunda Fatmawati. Halo, assalamualaikum. Bari basa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa lakati.
0: Bari basa Bunda. Agak keren
2: sehat
0: tuh.
2: Sehat.
0: Wih, sehat ada lah Bunda he.
2: Ya, alhamdulillah. Tidak begitu tuh.

0: Bye-bye.
1: Jadi,
0: Baik.
1: Bunda, jadi bagaimana ini kita menurut tak tentang topik tak kali ini?
0: Nggak tahu ini bagaimana, karena lingkunganku juga begitu. Yang diambil cuma yang peer ya, bayar, yang bayar saja. Kan ada juga peer jalan bayar pribadi. Apakah memang masuk di lingkungannya sendiri atau bagaimana? Anunya uangnya kan? Yang tidak bayar tidak diambil, tapi di lingkungan ini banyak orang yang tinggi ilmunya tapi dibuat sampah di selokan. Kita
1: itu
0: mau,
1: yang maha
0: iya, kita
1: bunda.
0: Mau tegur sama tadi Dengerang, di mana-mana itu Dengerang pasti ada seperti itu, kita baku bombek gara-gara sampah. Di mana-mana saya, bukannya saya penjelajah bukan, cuma saya, kebetulan saya tinggal di situ, saya selidiki, saya perhatikan semua, di mana-mana saya pergi di kampungnya orang. Masalah sampah, gara-gara sampah ditegur marah.
1: Si Bombe sih.
0: Si Bombe sih. Iya, Ro mengerti ya. Pada ya capek nak tegur ya, lebih baik diam saja. Lingkungan saja ku bersihkan. Karena itu kan rumahku ada selokan 1 meter lebarnya, dalam 1 meter.
1: Iya.
0: Itu dia buang sampah.
1: Oh, di tempat dibuang sampah di situ, Bunda?
0: Iya kan, selokan itu baku sambung dengan di mana ku tinggal, bagaimana ya?
1: Iya.
0: biasanya kalau sudah tidak mengalir lagi, bagian-bagian di luar, bagian-bagian daerah rumahku yang ada sampah tidak mengalir kan? Saya sudah kasih tahu. Kalau tidak percaya, kau lihat sampai ke sungai tidak ada lagi air yang setiap rumah itu dia pagar supaya tidak ada sampah mengalir. Dulunya langsung turun di sungai itu apa jenek berang ya? Kan dekat rumahku jadi jenek berang. Jadi tapi agak belok-belok juga ini selokannya. Jadi saya jalan-jalan-jalan, begini apa ini selokan sekarang. Jadi di sampahnya tidak mengalir, kita tegur-tegur-tegur, jadi masalah aja. Karena memang juga di sini dia merasa punya tanah, maksudnya begitu. So, apa kita, di depan rumahku saja kau lewat, kau apa namanya, kau ngebut atau bagaimana, kau ditegur. Langsung keluar yang punya rumah, hei kenapa kok begitu jalan manusia sini? Bukan jalan yang umum ini. Oh, jadi bahaya di sini.
1: Iya, batin amin.
0: Jadi saya harapanku itu sama pemerintah, kan ini sudah di yang pegawai-pegawai sampah dulu itu kasihan diganti atau apakah mau, apa dibilang tadi Pak Marsuki, Pak Jim Marsuki, memang begitu sebenarnya diawasi siapa yang bertugas begini-begini, baru itu kasihan diutamakan gajinya juga, karena ini sampah busuk. Jangan cuma pegawai begini-begini tinggi gajinya baru pegawai sampah, tidak, diutamakan dong. Jangan cuma gajinya sekian-sekian.
1: Padahal itu Bunda, kalau di luar negeri Mbak, gajinya itu pengangkut sampah nah Bunda mahal sekali nah.
0: Iya, betul.
1: Ini kita,
0: bukan
1: ini,
0: ya.
1: Kita ini di Indonesia kenapa bukan, nah ya. Pegawai-pegawai begini nah, sedikit sekali
0: kadang gajinya. Berapa kali saya usul ini masalah gaji saja. Kalau kita sudah kasih gajinya sekian sesuai
1: UMR.
0: UMK. Dia masih kepala batu. Kasta dulu ada itu, tunggu dulu nenekku. Terus bukannya saya sombong ya, saya sudah jalan ke luar negeri juga sampai tinggal Belanda saya tidak datangi. Jadi saya perhatikan memang itu masalah sampah tidak ada, polisi juga tidak ada polisi. Itu kita melanggar, tiba-tiba kita ditangkap. Sampah juga tidak. Tidak mengganggu juga sampah itu ke tempat lorong atau bagaimana, dia tampung memang di depan rumahnya sendiri. Itu sampah, mau sampah triples mau apa di depan rumah sendiri, nanti ada yang ngangkut langsung, jadi dia tidak buang di khusus tempat sampah seperti lorongku ini. Tidak jauh dari lorong jalan besar. Dia kita sudah kasih apa di situ yang bicara jangan buang sampah di sini.
1: Tapi masih tetap
0: buang. Iya, dari jauh membuang. Saya sempat menegur karena kebetulan saya jalan keluar mau naik PT-PT, dia buang sampah naik motor, dia bungkus ya plastik. Pak, di mana ketinggal, kenapa buang sampah di sini? Dia bilang bukan urusan Kak. Saya kasih begitu, Kak. Saya tegur semua itu juga penjaga selokan apa dibuka itu pentutupnya selokan diperbaiki, dia perbaiki tutupnya, tapi saya tegur, dia bilang kasih naik dulu sampahnya Pak baru kita tutup lagi. Dia bilang pengawas kita, aduh ini yang tidak ini, saya kan orangnya bisa menegur kalau salah cara kerjanya, iya. Apalagi di lingkungan saya ya, iya, menegurnya betul. Saja dengan tegurnya kasih saya anda iya. Dek mau gertak, dek mau agak. Cuma iya. Saya nunggu, oh ini orang ini begini. Jadi cocok tadi dibilang Haji Marsuki kembali lagi ke situ. Ini masalah gajinya. Baru kita kasih tugas, kita awasi. Oh ini caranya kerja begini. Itu bagus sekali. Iya. Ini masalah sampah ini memang harus ditamakan, diperhatikan. Jangan cuma, iya. Gaji terutama kasihan tidak cukup kasihan. Makanya kalau gajinya sudah tinggi atau bagaimana mencukupi dia masih malas masih begitu kerjanya itu kita kasih salah. Keluar ya begitu itu kan sudah ada kita bayar di listrik di mana
1: ada retribusinya itu di bunda
0: ada tapi tidak tahu kenapa bagaimana ini masalah sampah ini kan bukan cuma Lakapi yang apa temanya di sini sudah banyak teman-temannya Lakapi sebelumnya tema masalah sampah ya.
1: Iya.
0: Jadi kan baru saya dapat juga Lakapi di Bari pesekan. Saya
1: dua kali masuk ya, dua kali.
0: Oh baru kali ini saya dengar. Iya jadi ini masalah sampah. Saya harapanku memang ini perbaiki gajinya, selidiki siapa yang anu. Malas-malasan kita sudah gaji sekian terus malas begitu itu harapanku gajinya ditambah-tambahlah kalau memang tidak bisa sesuai gaji UMR ya dibawanya sedikit saja yang penting mencukupi kasihan juga kasihan ini pekerjaannya pekerjaan berat betul busuk ini kita rasakan bagaimana bagaimana kalau saya di situ itu sampai pribadi saja kata kita masih tidak mengeluh.
1: Mungkin, tidak mungkin juga itu biasa nih itu kalau biarpun sampah pribadi tidak mungkin tuang kaki.
0: Betul, makanya saya bilang sampah pribadi kita saja. Nah, kita mengeluh. Tapi mau dia apa? Harus diangkat siapa yang diharap. Disimpan tambah busuk tambah apa?
1: Betul.
0: Harus memang dipisah. Itu memang ada peraturan dipisah yang kering, dipisah yang basah. Tapi sekarang saya lihat enggak. Kenapa ya? Dulunya saya masih kecil tidak ada sampah, kurang sampah, tidak ada selokan, tidak apa, bersih. Tapi sekarang tidak tahu kenapa. Itu zamannya barangkali tambah ke depan
1: saking banyaknya atau bunda. Saking banyaknya itu penjual-penjual makanan cepat saji toh.
0: Ya, plastik
1: atau apa.
0: Jadi sekarang itu tidak ada yang laku. Gelas-gelas kita di rumah kan kita sudah beli air minum gelas begitu botolnya
1: betul
0: itu kau bilang jadi saya pribadi banyak aku kasihkan gelas-gelas yang dipakai kalau bikin acara bawa ambil saja kita beli lupa kak itu sekarang kau kemarin minum madu jangan minum siang atau pagi malam ya mau tidur kalau mau kau jaga malam bisa kau minum dulu baru pergi jaga malam gitu
1: siap bunda
0: oke.
1: Bunda
0: terima kasih assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat bunda yang ingin bergabung silakan masih mau menerima Lakapi penelpon lagi. Kalau tidak ada Lakapi putar kelongnya. Oh ini tahu ada bunda Niar ini. Kok kaki lagi bunda? Halo, assalamualaikum. Baribasa bunda.
2: Baribasa. Hampir kok kaki.
1: Tidak dong. Saya butuh bunda sekarang ini karena kurang penelpon kuliah ini Lakapi.
2: Ini kan temanya pilah-pilah sampah.
1: Iya, karena ini kan ada beberapa ini informasi itu bunda toh. Ada yang bawah, sistem pilah dari rumah. Terus ada beberapa
2: kalau saya di sini
1: iya.
2: bahkan masih tahun 80-an itu.
1: Iya. Yeah.